0: Pasar Minggu, ayo Bu Pak, Bu, yo, satu lagi langsung berangkat.
1: Aduh Asep, kalau kayak begitu mana ada yang dengar, yang lantang.
0: Oh, iya bos. Yo, ayo berangkat satu, yo, satu lagi penumpang berangkat.
1: Ini tak beres nih, Bro. Kenapa dari tadi kok lemes, letoy melehoy kayak begitu? Udah sarapan apa belum kau? Apa kepanasan?
0: Adeh, gak tahu nih bos.
1: Duh,
0: badan kok berasa lemes, gak seger kayak biasanya.
1: Kenapa tak enak badan?
0: Iya nih bos, kayaknya kurang bertenaga aja. Mungkin karena kemarin-kemarin sering begadang karena jatah ronda berturut-turut. Biasa gantiin yang gak ronda.
1: Oh, nih aku kasih solusi ya. Mulai hari ini kamu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Habutop? Oh, yang herbal di radio itu ya bos?
1: Betul itu.
0: Tapi kan saya lagi gak sakit bos, cuma lemes aja.
1: Nah, ini nih hebatnya Habutop. Habutop itu bisa dikonsumsi walaupun lagi gak sakit. Buat multivitamin atau suplemen tambahan untuk menjaga daya tahan tubuh kau. Jadi gak gampang letoy melehoy kayak gitu. Bah, macam mana pula kau nih?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma. Alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisah.
1: Alamat
2: Jalan Surabaya, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
1: Umurnya berapa, Bu?
2: Umurnya 63, Mas.
1: 63 tahun. Aktivitasnya?
2: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak senut. Itu kakinya mar. Semutan.
1: Gejala apa itu?
2: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan itu Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50, udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
1: Ada perubahan?
2: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah gak sakit lagi. Udah gak ada yang dirasa.
1: Terus ini nyeli Habutop lagi, ini untuk apa?
2: Jaga-jaga, Mas.
1: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
2: Ya, baik-baik banget.
1: Ada kesan dan pesan gak buat pendengar yang lain?
2: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
1: Terima kasih atas wawancaranya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi. Produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Damp

0: kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramount FM Tegal, Hadang Detik Saporete ya. Ya, yuk di sapa lagi yang mau gabung di 352888. Halo, pagi balan Setara Paramount.
1: Pagi.
0: Selamat pagi. Saporete. Saporete nemen. Nemen. Nemen. Nemen. Nemen.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Baria.
0: Dalam dan ya. Kene ngendi ki posisi?
1: Di rumah.
0: Di rumah?
1: Ya.
0: Weh, bolos kah? Bolos jebulnya.
1: Ya
0: begitulah.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Sarapan tak?
0: Iya, dulang oh.
1: Singgahnya ya?
0: Iya, mulah.
1: Tulang rong upa.
0: Urong upa sih rasanya kayak apa ya? Mbak Feby, budek mut. Ya, Mbak Feby. Enda, Ude.
1: Enda siapa?
0: Dena Nabi loh. Ude, Ude. Iya. Halo, Didi Nadin. Iya, Mbak Tari Dungteng, Mbak Tari Dungteng, budek. Iya, mm-mm. Ya. Yuk.
1: Lagu tak.
0: Lagunya apa, budek?
1: Lagunya kayak Bewi.
0: Apa sih lagunya?
1: Bulbul Cinta.
0: Bulbul Cinta Bunda Septi pagi, Bunda Septi. Iya, terus.
1: Ma.
0: Iya.
1: Ma Uu tak.
0: Siapa? Ma Uu.
1: Kan mau tanya eh. Ma, tuh bahasa apa?
0: Iya, terus?
1: Terus aku sih ngomong.
0: Iya.
1: Tolong sampai
0: nang
1: Baria salam
0: sing Mak Uu. Mak Uu manuke kowe yo kakange Kang Kopidin.
1: Dut.
0: Si Sajen.
1: Mati Uu nang kene.
0: Oh, mbok ate. Soale Mak Uu juga Mak Uu juga wong kono.
1: Sajen.
0: Oh, Sajen. Iya, soale lagi nyong karo bunene Nabil kayak ngomong, Dani karo Mbak Ria kayak kowe.
1: Apa iya ya?
0: Iya, Dean. Umay
1: nang wetane Mbak Wati si Kom sih.
0: Oh, iya nyong orang ati umay nang ngendi cuma jaring nang Surabaya.
1: Iya, Wati.
0: Iya.
1: Ngomong bukan sapa mari mamane ora kelingan.
0: Mbak Tari Dungteng ke.
1: Iya, Mbok.
0: Heeh. Heeh.
1: Mam. Ya.
0: Iya, Mama Nesa, pagi Mama Nesa. Iya. Heeh.
1: Bu
0: Rini, Mama Nesa, but sarapan but.
1: Sarapan
0: Mama Nesa. Di soal tu apa? Kayak Ude, cari Bu Nabil orang tau pepek ya mesti bolong. Pancen, ayo poso semut. Budek yang di, budek?
1: Ah?
0: Iya, kau ya diundang. Mimin sinyale.
1: Sinyale angel
0: ke? Iya. Metuo, metuo.
1: Mangkat ya yuk.
0: Iya, ayo mangkat semut. Iya.
1: Semut nemen aku.
0: Bu Ida mata loyo.
1: Ayo bagi ya tak.
0: Sapa?
1: Ayo.
0: Sih balik.
1: Langsung kayak aku lu.
0: Iya. Aja dibahas ya. Bunda lepele kan deh ben ana sinyal kayak penyare ya. Iya, apa sarul pagi Bude imut pesek. Pesek-pesek tapi ayu eh. Iya, piol pagi piol.
1: Tunjukkan pesonamu.
0: Piol, anak yang mikir piol kok.
1: Channel jahit ya.
0: Iya, piol mau nonton terus, iya.
1: Terus Mama Lani.
0: Iya.
1: Mama Nadia ya.
0: Iyo.
1: Bu Sri
0: Mi Ayam Cakra ya.
1: Bu Rauni
0: Karpasikin
1: ya.
0: Iya, Pak. Apa piol lana apa wadun sita? Piol lanang. Iya, Mama Yunita pagi Mama Yunita.
1: Yunita pagi.
0: Mbak Feby budek mut.
1: Budek cilik ya, Tak?
0: Iya. Ada Mbu ya. Iya. Kang Purba.
1: Purba.
0: Iya. Maka Purba nang bumi Jawa. Mama Saki, ya, Mama Saki, iya, iya. Kayak Mama Saki Budek.
1: Tumben.
0: Iya, bukan Mama Saki, Dike lagi nonton. Maaf Ibi, Bu Demut mene mumpung libur tak masak na sayur asem.
1: Tergantung penyiaran, Bu Ibi. Aku,
0: tergantung supirnya ya, kan?
1: Tergantung supirnya ya. Terus sama Mak Iqmal, karo tiga dari manis.
0: Iya.
1: Pak Ashifa.
0: Iya, Kang Jenal Jahit, Kang Jenal Jahit. Iya.
1: Terus apa lagi? Aku spoiler ya.
0: Yuk,
1: Terus
0: ke KBB Wista. Oh iya. Oh, Tegal Jalan Surabaya, Mbak. Mama Saki Tegal Surabaya ya, berarti tanggane yo. Oh.
1: Siapa?
0: Mama Saki.
1: Aku ora kenal anak.
0: Iya. Mama Saki tanggane sampeyan Bu Dik. Wah. Buka Ata Pirak ya Mama Saki. Saki tanggane Ayu. Oh. Oke, Mama Saki ini sih.
1: Iya, wis sama Mama Saki gue ya.
0: Oh, Mama Saki. Oh, iya
1: Mama
0: iya. Yang buarane siapa sih Mama Saki? Iya,
1: Kenal anak.
0: Iya, Mbak Peti, Mbak Peti.
1: Mbak Peti
0: sama Mbak Peti sama. Kok kan mandor. apa Sarul ngesuk hadir nang Papa HM Bude. Oh.
1: Insyaallah.
0: Yude, ke jare bundane Yude mumpung libur.
1: Yude.
0: Iya. Yeah. Yuk gas yuk. Iya. Mbak Peti. Jare Mbak Peti sing gawe omah dugel.
1: Oh,
0: gitu
1: ya.
0: Si mbok kowe ya kon.
1: Ada dugel omah.
0: Iya. Iya. RT 1 RW 14 Bude.
1: RT 1 RW ibati nang aku.
0: Oh, berarti nang dia komplek Endinan ya. Kenal or ya? Kenal ora kowe karo Abah Kamsor Mama Saki? Iya, ya kenal kabeh ya mesti ya nyoba kenal apa mani nang ngono ya. Ki maksud e, ki anake Abah Kamsor ya. Iya. Iya. Sapa bundane Nabil Oma aja gede-gede sih gedine ora dikongkon terus nang Mbak Peti. Ami bakar madu pagi Ami. Iya, kecere kenal loh, kenal loh. Arane sapa Len, arane sapa Len ya. Arane sapa Len sih lagi online Len. Ya Putra Krisna Kiki MP. Iya, iya Mbak Tari Dungteng, ya.
1: Trinil.
0: Terus lo
1: Kang
0: Sayo. Yo, Kang Jenal Jahit, wis ya. Mama Romi Gonyel, pagi Mama Romi Gonyel.
1: Mama Romi Gonyel.
0: Iya,
1: Bu Ida Martoloya ya.
0: Yo. Terus buat siapa lagi KB bae ya?
1: Spesial kok, Tak.
0: Iya. Lagunya. Iya, lagunya apa ya Miki Bude ya?
1: Bulbul cinta.
0: Oh iya bulbul cinta. Aku uwer kayak ngacung uwer aku. Iya wit esok kan nonton kak.
1: Imbi ya.
0: Iya. Aduh bulbul cinta ya oke. Keng kok sore berarti ya. Kok sore ya berarti ya.
1: Iya sih kalau bunda ya.
0: Iya all.
1: Pesek. Cari apa sarul di pesek tapi ayu ya.
0: Ya kan? Gue pesek tapi ayu ya.
1: Cari apa
0: sarul? Jam ke, cari ayu poso jam. Jam pira jam.
1: 5.
0: Jam 5 ya.
1: Iya
0: wes. Iya cari ur bebek ngilem. Ya iyalah. Iya.
1: Aku orang ngomong kayak gue apa sarung sih ngomong.
0: Iya tapi yang nyatanya ya dek. Iya.
1: Aku rasa orang
0: yang kenal. Ya gue ya. Orang bebek ngilem mau sing anu apa sarul ya. Ya cari batari ngonong, cari batari pesek be uwer kesemsem kak wah. Hihi. Kesemsem. Aduh. Kesemsem ya Mas, Mas uwer. Ya ora. Ya, ya, miannya pernah.
1: Pernah
0: ada.
1: Ya pernah sahabatan.
0: Rasa cinta.
1: Terus kita
0: dasar
1: ya.
0: Yuk
1: Kang
0: Akib ya.
1: Terus Kang Doli.
0: Yuk
1: kok semuanya
0: buat semuanya saja. Iya, balane Stara. Syuting ke ur tari dungteng aja nembang mani ya mbok e utune aku wis lara.
1: Ngikuti
0: yo. Iya, nonton kok mau bengi yo. Iya. Iya, gue. Sehat ya. Yo Bude.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jos, terima kasih. Ya, terima kasih Bude Emut ya yang ada di Surabaya. Tawa cari Bunda Nabil Mbak Tari pan melu syuting maning. Mbak Tari pan melu syuting maning ble. Mbak Tari melu syuting maning. Ya, Pimen War yo mangkat tanggal 14 Bubai Urka. Si Cimaniyo 614547. Halo pagi Balone Stara Paramon.
2: Halo.
0: Selamat pagi. Selamat pagi.
2: Saporete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik. Sehat. Iya lagi nonton. Ini belum nonton ya?
2: Belum
0: nonton ya? Belum melodotkan diri ya, Mbak. Iya.
2: Janji
0: Evita Mala ya. Teh Ais pagi Teh Ais.
2: Teh Ais
0: juga lagi nginggeng ini Teh Ais lagi nonton ya. Anu sing takon nemen siapa? Nemen lah. Iya. Iya. Kayak Satria Laka-laka Kang.
2: Bapak.
0: Satria Laka-laka jare bapane Nyongki lagi ngriyokan channel sampean terus banji. Satria Laka-laka sama anggo bapane Nji.
2: Heeh.
0: Iya.
2: Terus gua harus demut ya.
0: Demut ya.
2: Nji. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Mbak Feby Belpas.
2: Selamat pagi.
0: Ana maling takon nginggeng siapa nginggeng ke ngintip ya. Ngintip nah.
2: Ya wong Tegal ya paham ya.
0: Iya wong Tegal ya paham sampean mau ngendi sih Satria lah apa miki sobe rindut ke sampean mau ngendi ya. Iya Kak Aditya juga. Assalamualaikum Mbak Ria kabarnya ya. Gimana? Alhamdulillah sehat. Demit Mama Dia, demit.
2: Iya Mama Dia.
0: Iya.
2: Selamat pagi.
0: Terus. Karena radio ini keseron Kang. Iya, ini orang nganging-nganging ya. Ya itu mah intip ya. Iya. Iya. Yo. Budi emut Kang Demit. Matahari takon pan syuting nang endi jawab bundane Nabil.
2: Pan syuting ya.
0: Iya, kok pan main nang sinetron. Sinetron hati yang tersakiti ya.
2: Adik
0: Bu, judul kan Maria. Ayo gua hati
2: yang tersakiti.
0: Oh, Mak. Sutradarane engko kaya bundane Nabil kok.
2: Bundane Nabil.
0: Iya, Mama Dia terima kasih.
2: Oh, Jeng Robi monitor.
0: Jeng Robi
2: ya.
0: Iya. Sinetron.
2: Kayak
0: cari Ayu Poso sinetron Korban Buaya. Cuman Mbak Tari Dulte Mbak kan terika janji lah. Kayak apa kayak terika janji ya. Iya Kang LL kayak pagi Kang LL kayak ya.
2: Selamat pagi.
0: Ceritanya apa? Ceritanya korban rayuan buaya darat ya.
2: Iya loh. Saya pengalaman ribet ya. Judulnya ngeri kita yakin.
0: Apa judulnya terikat janji palsu ya?
2: Terikat janji palsu.
0: Iya.
2: Judulnya
0: epic lah gue. Judul siksa kubur tak khusus gak over.
2: Khusus gak over dia.
0: Kepas gak over ya.
2: Over pas temen ya.
0: Cari Mbak Tari idilah medeni nemen ayo. Iya pancing. Bintaro hadir. Bintaro Kang Elek. Bintaro ya. Bu Rini pagi.
2: Bintaro selamat pagi.
0: Bu Rini Buto Ijo.
2: Selamat pagi Bu Rini.
0: Mbak Am pagi.
2: Iya. Mbak Am sama
0: Mbak Jira. Mbak Febi Belpas. Jari sih jadi boya Kang Parjo.
2: Wah. Ya weh.
0: Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
2: Mbak
0: Febi Belpas ya. Mama Rengganis. Apa sih suaramu gendut maning ya, wis waras ya.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Lah iya Mbak Tari, bener kowe cocok siksa kubur khusus nggo uwer puas pon ya.
2: Mbak Tari tungdeng.
0: Pas nemen kowe siksa kubur nggo uwer cahaya bintang.
2: Iya,
0: Bu Ida kucing garong kowe sing online Mbak Rian,
2: jing. Kucing garong ya.
0: Iya. Pimen jare rahasia ilahi ya. Iya, engko judul rahasia ilahi. Ya Ami Pak Kermadu Milela.
2: Selamat pagi.
0: Iya,
2: Terus buat Mas Tirto Prayitno.
0: Iya.
2: Monitor.
0: Kenal.
2: Siapa?
0: Tirto Prayitno.
2: Iya, sering ngomong lagi ya.
0: Bukannya piyol ya? Duduk.
2: Orang-orang Malang, Bari.
0: Oh, kayak kowe. Mbak Tari dungteng wetenge lara nemen bari ya sumpah Mama Kiwi. Halo Mama Kiwi.
2: Barang sabut ya, Mbak ya. Tari. Lara kening apa, Mbak Tari?
0: Mbak Tari, ora lara sih lara untuk ur.
2: Untuk.
0: Wis lagi lara untuk krungu Mbak Tari nembang tambah lara.
2: Ya untuk nembang repot.
0: Ya. Kak Aditya anggap cahaya bintang tekannya bengitok ya iya. Mama Kamisa kayak Mama Kamisa.
2: Mama Kamisa, selamat
0: Mama
2: pagi.
0: Kamisa, Mama Kiwi, Mama Wajrahmu kayak sing
2: nganggo. Mama Wajrahmu.
0: Sing nganggo daster-daster suwek. Daster suwek di dinggo bae. Kare buang tok nganggo lap ya.
2: Nah, oleh dicahit, Dra. Iya, kan channel cahit ya.
0: Usaha gue semua kayak ini bagian sing iya yang
2: sensitif.
0: Nah, gue untung sing meronyong ya. Ya jadi
2: dengan yang berwaku
0: nah, bahaya jari sengaja jari Mama Kiwi sengaja pan ketemu penyare anyopan nganggo daster suwek ah ya kue
2: ganti.
0: Daster suwek nang pas nang area kono ya
2: kayak
0: daster perjuangan
2: jari
0: Kang Aditya daster perjuangan lah kue
2: daster perjuangan
0: iya
2: terus Mama Aditya
0: Kang Mukhtar
2: Iman kabar kamu Mukhtar.
0: Kang Mukhtar ya wene ngirime kolek lah. Aja ngirim kolek lah ya. Iya.
2: Iman
0: kalau tang elek jare guyih nemen sing keke ya guri Kang jare Kang keke iya.
2: Cepet kok ya.
0: Sing penting jare Mama Kiwi, sing penting aja nang area titik-titik Kang.
2: Titik-titik. Oh iya wes.
0: Tapi kan nyerempet Mama Kiwi, nyerempet ya. Lah,
2: kedengaran kecil ya
0: Kang. Iya,
2: terus buat piol ya.
0: Yuk.
2: Lagi nonton piol.
0: Iya, piol.
2: Ya, terus buat apalagi ya, Kak.
0: Mbak Dewi Pacul ya. Pagi Mbak Dewi Pacul.
2: Mbak Dewi Pacul, Rani ya. Pacul.
0: Mama ya. Lani jare judulnya Hati yang Mendua Bae.
2: Hati yang mendua. Macan nyinggung we.
0: Kayak korban apa Mama Lani?

0: iya, korban ya.
1: Berarti kalau apa sih bisa diduakan?
0: Berarti diduakan, geng. Sampai ora kerasa menduakan?
1: Ora kok.
0: Oh, aja-aja berarti liane kan.
1: Trio Pasak.
0: Ya,
1: Mamani,
0: Mamani. Sih Mbak Febi bil pas, jare Mbak Febi sing rempet. Sing rempet-rempet sing enak ya Kang Parjo.
1: Iya, jare kuwe.
0: Ya, kuwe. Iya.
1: Ngono-ngono sing sedep ya.
0: Iya, Budek Mut. Oh iya, Budek Mut curcol. Iya, curcol. Iya, Mbak. Iya. Ayu poso, buaya, pimen, buaya, buaya. Jare ayu poso buaya pertama, uwer kedua Kang Parjo.
1: Buaya darat ya,
0: ya malah ini curcol ya, curhat colongan weh ya, ya
1: curhat colongan
0: ya ya
1: patri
0: malah ini justru aku sih mendua weka weka weka weka weka weka
1: aku dewek aku dewek
0: aduh ngaku dewek weh ngaku dewek weh iya ya suka ngaku dewek wis jadi ora benjut ya iya jadi ora benjut ya kan idilah loken ke jeribu demut idilah loken loken kamukson Mbak Rohyat cereng nong cereng nong nong nong nong nong iya
1: terus pemutih kacen ya
0: wong aku besi jitok kayak mbu boy ya kan jeribu dinyong nyong besi jitok ya
1: singkaton no
0: ya singkaton sekolah katon
1: ya tetap ngono ya singkaton video
0: pimen anggar kaya kue rasanya artis apa pimen kue ke takon berarti takonnya mama kiwi nganggo dasar suwek rasanya artis apa pimen ya
1: semriwing
0: iya semriwing kan
1: belum anek ini ngangin kan ya
0: semriwing
1: semriwing
0: biak biak biak semriwing biak
1: Mama Kiwi.
0: Oh, aduh, nganggo dasar ora suwek wis mriwing apa maning wis dasar nganggo ne suwek maning dasar ya. Ya, ya wis ya.
1: Mm-mm. Ya
0: sama
1: mriwing men ya.
0: Ya piol. Jare piol ya rame ya. Iya.
1: Rame ya.
0: Terus buat siapa lagi?
1: Kang Parto ya, Mama Lydia.
0: Yo.
1: Anoyo Martium
0: Jepang. Iya.
1: Tiga darah manis ya.
0: Tiga darah manis.
1: Ya, Nok Hikma, Mama Lydia.
0: Mama Rengganis, Kang Parjo.
1: Mama Rengganis, Pime, Mama Rengganis.
0: Milie, Mama, apa Mama, apa Mama, Terus buat siapa lagi?
1: Teh Dinda ya.
0: Teh Dinda. Iya.
1: Ayo ngebleng.
0: Wis ngebleng. Walah gara-gara kerungu diduakan ya. Jadi ngebleng. Walah dalan. Spesial enggak
1: sapa. Iya, bareng keluarga semua selalu.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Buat orang ya. Yang punya kawasan tanah ya.
0: Amin. Jangan lupa talpat besok di paguyuban Om Kasori Mama Wiwin nang lebeteng.
1: Terus besok ya.
0: Iya.
1: Jangan lupa ya. Acara kondangan di siapa ya?
0: Mbak Siro. Mbak Siro.
1: Mbak Siro ya. Terima kasih ya Bari ya.
0: Atas
1: waktunya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak dinting. Terima kasih Kang Parjo ya sama sama siapa nih? Sama siapa ya? Harus aku sebutkah? Iya. Oh. Memang Mama Kiwi, wingi HP-ne ora bisa dibuka ya. Banting bae HP-ne yo. Perang perang perang. Enak kok perang kok yuk. Lagune nggo wong kae. Wong kae ndi budhe? Wong kae sapa? Ayo ayo oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Ayi, lagune nggo sapa yuk. Oh oh oh oh oh. Ada bulbul cinta ya. Iya Dewi Purwati sekarang digeser masih terus di 101.5 Setara Paramount FM Tegal. Jangan

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari ramuan herbal Habutop. Langsung saja bisa saya perkenalkan ya. Silakan Pak, dengan siapa, alamatnya dari mana?
2: Dari Bapak Ahmad, alamatnya Desa Kaligayam, RT 12, RW 3.
1: Baik, sebelumnya Bapak ataupun keluarga itu punya keluhan apa, bisa diceritakan sehingga bisa konsumsi ramuan Habutop ini?
2: Awalnya saya dengar dari radio, pastinya ingin mencoba untuk menurunkan kadar gula istri.
1: Oh, gitu.
2: Ternyata benar soalnya tadinya kadar gulanya hampir mendekati 300, sekarang udah normal.
1: Udah normal lagi?
2: Iya.
1: Sementara habis berapa botol gitu?
2: Waktu pertama itu 2 botol, terus sampai sekarang udah nambah jadi 4 botol. Okay. Untuk satu keluarga saya juga mengkonsumsi untuk stamina, ya untuk supaya jangan mudah masuk angin, terus tidak lekas capek lah.
1: Iya, jadi untuk menjaga daya tahan tubuh ya Pak ya?
2: Iya.
1: Oh gitu. Mungkin ada pesan-pesan yang perlu disampaikan untuk pendengar?
2: Untuk semua pendengar radio, saran saya untuk mengkonsumsi ramuan herbal Habutop yang sekarang lagi ngetop dan kualitasnya lagi bagus.
1: Terima kasih ya Pak atas wawancaranya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
0: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9 RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salama, biasa dipanggil Mama Aren. Alamat Kampung Cikole, Kecamatan Cileles, Desa Kujangsari, RT 02 RW 03, Lebak Banten. Saya mau berbagi pengalaman lagi nih. Sebelum konsumsi Vitama, mata saya suka perih dan berair. Penglihatan kurang jelas dan akhirnya saya mencoba beli Vitama, obat kesehatan mata. Alhamdulillah, mata saya sekarang sudah tidak perih lagi dan sudah normal. Terima kasih Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampia, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT 2, RW 2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT 3, RW 1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ya, Pak Ramon goyang dangdut ya. Iya, Ria Cenaka masih terus menggoyang Balanestara Pak Ramon ya. Ya, dan buat Balanestara ya yang lagi punya keluhan seputar mata ya. Mata glaukoma, mata katarak, mata minus, mata silinder ya, terus mata merah, mata iritasi, mata berair, mata gatal ya, penglihatan kabur, rabun dekat ya, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama V Mata ya. Iya, vitamanya diminum ya. Iya, sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul, terus V Matanya ditetes ya. Iya, ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Anda. Halo, pagi Balanestara Paramon.
1: Halo, pagi.
0: Selamat
1: Paramon.
0: Pagi. Saporete nemen-nemen aa ya. Apa? Apa sih?
1: Orak kuwi berarti uwer.
0: Uwer, pimen.
1: Pingi.
0: Pingi.
1: Nang tok-tok.
0: Iya.
1: Apa tuh sih?
0: Iya.
1: Opening anu ge brand ini sini lagu India ya.
0: Iya, pecinta lagu India nang.
1: Oh, berarti kayak aku ya.
0: Iya. Pada bakar a a.
1: Cinta India, uwer.
0: Iya. Wis ora prei, kayak Bude Mut wis ora prei.
1: Pimen bu, pimen Bude.
0: Cari wis ora prei, ge. Iya, ceritane lagi libur di situ online, bener liburan apa ya? Iya. Mama Anjeli, pagi AA, Mama Anjeli.
1: Mama Anjeli.
0: Halo, Mama Adit, pagi Mama Adit.
1: Apa?
0: Lagunya Evita Malayang?
1: Sing panas telinga.
0: Panas telinga ini apa sih? Berarti ya. Jarine dong kupingnya panas sana sih ngomong ya. Bener ora sih, A? Oh. Oh. Coba Len, A kok ngerasa linyong ya, yang kupingnya panas belinya cak.
1: Iya, panas.
0: Oh. Iya, dalam Mama Adit. Nji. Panas telingaku ya. Apa iya sih, coba Len, komennya apa iya sih dong kupingnya panas berarti anak sing rasani ya gue ya. Iya gue, dan ini kupingnya udah panas.
1: Iya.
0: Iya. Aa Uon, Kang Teddy, Mama Dewi Kunti.
1: Kang Teddy.
0: Iya. Oh boleh, monggo Mama Adit. Yuk, Bu Sri, Mam Cakra, iya jarene Mbak Ria, iya jarene. Pimpin Ayu Poso, dong kupingnya gatel, jare dong kupingnya gatel, jare pengin.
1: Oh, pengin apa?
0: Ya pengin garu-garu kuping. Iya, apa? Kayak jarene Mbak Febi, anak sih lagi kangen Dean.
1: Mbak Febi Berpan.
0: Iya,
1: terus Puan Miki ya.
0: Mama Laning kok setiap hari Mbak Ria kupingnya panas terus oh lah aku.
1: Iya, ya panas
0: oh. Tapi ora panas kok kupingnya kok ya. Mama Alisa, pagi Mama Alisa. Mbak Atun mie ayam ceker, kupingnya ngungung peh dong ana sing yang rasane jari kupingnya ngungung ya gue. Nut-nut, kupingnya nut-nut. Dong kupingnya nut-nut, nah kupingnya cantengan. Masalah kuping cantengan sih sing bener bae ya. Kayak Albar, kayak jari Albar ngomongnya ngonong kayak kupingnya aku panas Mbak Ria. Tapi iya, tapi keslo mau rokok. Masa iya sih? Kuping keslo.
1: Terus buat.
0: Buat siapa lagi? Iya,
1: Ami Pakar Madu ya.
0: Ami Pakar Madu. Kayak kapiran nah. Sugi ya Umi. Ami, iya.
1: Ami kapiran. Nih.
0: Kapiran no dolap-dolap tok lutak lutik tok. Angin iya.
1: Cilawan pirang-pirang sih.
0: Iya, kowe si cilawan pirang-pirang. Iya, Kang Mas Parjo kowe nginggeng kayak Kang Mas Parjo. Iya, mah jeng nginggeng tok iya. Iya, iya.
1: Awas ngotimbilen, Kang.
0: Iya, timbilen engko. Sing panas batu ke ro atine melihat dia jalan dengan yang lain kejar Mama Lani.
1: Iya, nek kowe iya panas.
0: Batuk. Masa iya batuknya panas ngonong? Yen atine panas sih, tapi kan batuk ora. Iya, Kasnuri cak lalen afur kon tanggal 14.
1: Kasnuri.
0: Kowe hadir kowe nang Kasnuri pereko sing getas kerep ya Kang Mukson, Mbak Rohyat. Ci.

0: Putkayu Tegal. Selamat pagi Bu Demut, kok awan aku mampir mono oli a.
1: Paling di.
0: Iya. Ya mono mampir lah. Nanti siang ada deh. Ada aja. Ini mau tau aja sih kamu IA. Bubut kayu Tegal kayak bubut kayu.
1: Bubut kayu Tegal.
0: On tangan 14 hadir on. Madam siap menjemput dirimu. Ya apa dijemput madam? Ya kok tangan 14 ya.
1: Mobil,
0: ya kan kok ngeliwati ya. Salam kenal Awer. Kan kok ngeliwati umai AA beli lewat mono bisa ya. Ya Mama Lydia, pagi Mama Lydia.
1: Ya.
0: Terus. Dua. Pesawat ben duwe ku?
1: Iya ya. Kereta juga duwe.
0: Iya, aku lagi gusre karo nyawang Mbak Ria. Waduh. Bu Sri lagi gusre karo nyawang Inyong ya. Iya.
1: Heeh.
0: Iya.
1: Terus buat
0: siapa lagi?
1: Heeh. Buat Kang Doli.
0: Iya. Iya.
1: Abah
0: Sahrul ya. Iya, Muhammad Nasir. Pagi Muhammad Nasir.
1: Channel Jait.
0: Kang Channel Jait. Bu Hodija salam dua kapsul. Bu Santoyong tahu. Aa Mama dia hadir Aa. Bu Fatimah juga hadir ya. Salam dua kapsul.
1: Terus
0: iya.
1: Buat Wong Parang. Terus buat Eka Lonjong ya.
0: Eka Lonjong. Mama Anjeli, pagi Mama Anjeli.
1: Kang Oji.
0: Kang Ozi ya.
1: Sampe ngati si Menjeng ya, Mbak?
0: Eh? Ngati?
1: Ngati.
0: Ngati.
1: Ngati.
0: Iya, ana sing membisiki aku ya.
1: Iya.
0: Iya, tapi bener ora sih kowe bener?
1: Mbun ya.
0: Iya, tapi kan ah ngerti ya, ya.
1: Iya. Biasa mendengarkan nenge.
0: Om Ajit.
1: Om Ajit.
0: Jadi Om Ajit, aku miki mlaku kepaduk jebule dirasani ayu karo Mega. Ayu kon. Yo. Yo. Yo.
1: Nyi Ratu pagi.
0: Nyi Ratu.
1: Terus buat kangen toko juga.
0: Iya. Iya.
1: Terus buat
0: siapa lagi?
1: Kak siapa ya?
0: Siapa?
1: Bu Ida mau tolong juga ngomong katun ya.
0: Bu Ida mau esok lutak-lutik kok. Iya.
1: Jarang manji.
0: Iya, angel jare A. Bener orang salah menjenge. Kaek jare. Bener orang salah menjenge. Aek ya. Menjenge Ozi kaek ya. Oke, jare Ayu Poso buat aku apa A?
1: Apa ya?
0: Buat aku apa AA?
1: Terus buat yang KB sebenarnya.
0: Wis KB baik ya. Yuk.
1: Masih ngoyo.
0: Yuk Kang Aryo.
1: Aryo pagi.
0: Iya,
1: Terus buat Mama Hasna juga. KB sebenarnya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jos, terima kasih Afurkon yang ada di kertas kerep ya. Satu lagi yuk disapa di 614577. Halo. Pagi Balai Istara Paramon.
2: Pagi Mbak Ria, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Mbak Ria.
0: Sehat nih.
2: Angge orang-orang Mbak Ria.
0: Angge, angge, ngolong-ngolong.
2: Ya, ini kami Mbak Ria.
0: Jemi.
2: Ya, iya, alio. Udah mesti melebu.
0: Wis melebu.
2: Berarti wis katokan mau.
0: Iya.
2: Terus ya, ayo ya.
0: Ayo poso ya.
2: Om
0: Ajit.
2: Bunda Septi.
0: Iya. Yo.
2: Heeh. Lo baby bebas.
0: Yo.
2: Mama dulu kali nyaman. Coba bikin mama lagi ya.
0: Kang Teddy Mi, Kang Teddy Mi.
2: Kang Teddy Mi Gonde.
0: Iya.
2: Mama Legani.
0: Budimut, jadi serot teman mi, Budimut serot teman serot ya, serot ya Kak Kirana, terima kasih Kak Kirana.
2: Kak ya. Kirana, pitol ya pitol.
0: Yo, yo piol piol
2: piol. Gentak cina cair.
0: Ya Kang cina cair ya. Ibu Ana ya.
2: Panas.
0: Yo.
2: Mas Bambang, mungkin sehat ya, Mas.
0: kamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu
2: bibit betul, kamu doli kacret.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak dinteng. Jos, terima kasih ya Ami. Bakar madu sama Umi Laila. Iya, kacret wis ya. Bimen sih Kirana. Iya. Duyung anak duyung. Iya, Pimen Ayu Poso. Iya, kayak ngawit mau. Kayak lagi bahagia nemen ke Ayu ya. Kayak aduh. Shhh. Jadi Ayu. Shhh. Alah, ur Ayu yuyuyuh bye. Alah. Shhh. Ya. Shhh. Ngantel ya. Orang-orang pun bahas kan yang ngomong Ayu lagi bahagia. Shh, is kan? Ya, ya, ya. Cepat aja meneng. Ada Evita Mala, yuh digleser ya. Panas telingaku, ya. Jaren dong panas telingane, ya ana sing rasani ya gue ya. Kok dong apa me? Ayu, kok dong ketemu Pimen? Pimen yuk, Ayu, kok dong ketemu ayo bahasa. Iya, siap Ayu, Min, Oma Ayu, Rene Angel di Sawang kayak pan ambruk. Aduh, yang pan ngelambruk ya yuk. Iya, kelambrukna Bayu, kelambrukna. Iya, digoyang yuk. Sampai di 10 pagi ya. Iya, Cak Lalen, rong kapsul habuto pedinung ya. Iya, ben ora meyek ya. Ya sing mayek bae ya dihabutop ya Cak Lalen, rong kapsul dinung esok, rong kapsul dinung awan, rong kapsul dinung sore ya.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tono, alamat Kebon Mangga, RT 5 RW 2, Kabupaten Cilacap. Saya punya keluhan mata. Keluhan mata saya itu merah, sakit, pedih. Kalau lihat matahari itu silo. Saya waktu lebaran itu ke sanak saudara, itu diboncengin sama istri saya.

0: saya terus beli konsumsi sampai habis 4 botol. Alhamdulillah sampai sekarang udah sembuh total. Terima kasih Pitama, pendengar, siapa yang punya keluhan seperti saya, beli aja Pitama, jangan takut-takut, jangan ragu. Alhamdulillah sembuh total. Cukup sekian, terima kasih.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama.
2: Dapatkan Pitama di Radio Paramon, alamat Jalan Raya Dampiak, 132 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Pitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160 D, Kota Tegal. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588.

0: Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu. Alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2 RT 06 RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: salah.
1: Apa aneh sih sing salah?
2: Kok mau lagi nembang di hasus-hasus baik.
1: Apa aneh sing salah?
0: Gue aku tanamkan kesucian gue duduk keputihan.
1: Yang tinggal tulisannya nang liriknya keputihan kok.
0: Dideleng sing bener nar jenal.
1: Eh,

0: apik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleten, landiane pokoke. Wis mak, kowe mang apotek disit tuku Vitama mumpung kemutan. Ya mana nyong disit sing nembang.
1: Walah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
6: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
5: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
6: Iya jeng.
5: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Suradadi anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kak. Terus penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, mayan lo jeng, oleh prele.
7: Sampean butuh dana sing gada, teka bae, ning Primco Ferry pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067. 6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat. Atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
8: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya

Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Hadang Dutek Saporete ya. Masih terus bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ya, dan sehat bersama Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, impotensi darah tinggi, insomnia, diabetes, kista masuk angin, asam urat, mah diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis, ya, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita ya, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul itu harganya 230 ribu.

0: Ibu ya, terus yang isi 100 kapsul itu harganya 150.000, terus yang isi 50 kapsul itu harganya 100.000 ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Stara Paramon. Yuk, yang mau gabung lagi di sapa di 352888. Halo pagi Balane Stara Paramon. Yang terguncang hatinya.
1: Iya.
0: Terguncang hatinya. Nemen ya, nemen. Iya. Oke. Okay.
1: Salam saudara buat Maria ya.
0: Yo, amin ya Allah, amin. Amin. Iya, yo.
1: Siapa lagi? Om Kasuri Mama Wiwi.
0: Iya.
1: Teman-teman.
0: Iya, Mbak Feby Belpas Mama dia.
1: Feby Belpas. Iya, Feby Belpas Mama.
0: Yo.
1: Mira Ega Tego.
0: Yo.
1: Ibu Korea.
0: Iya. Om HM pagi, Om HM. Iya, iya. Iya, Bu Sri Ayam Cakra. Mama Nunung Kali Nyamat. Abah Sahrul. Iya.
1: Terus.
0: Terus.

0: Syah,
1: Alisa.
0: Iya.
1: Mama Alisa Kang Farno.
0: Bi, yo Martio, pimen sih. Nyacak tek jur leh. Gila biar ki ya. Napa yo? Trinil, batari dungteng terus buat Wak Atos sama emak.
1: Nyambung garis bareng long irengnya.
0: Iya. Terus iya.
1: Mama wajrahmu. Siapa ya?
0: Di maning?
1: Yang itu yang Bu Ida satunya lagi.
0: Bu Ida.
1: Yang kecil.
0: Mama Sire.
1: Iya, Mama Sire.
0: Mama Sire ya. Iya. Waduh, ya. Nji, Bambang cepet sembuh. Iya.
1: Dimasih kandinya, peseknya.
0: Iya, trio pesek.
1: Trio apa yang darah manis?
0: Tiga darah manis, ya. Iya,
1: Kayak di dado.
0: Yo.
1: Terus Kang Parto, ebe-ebe. Mama Ari, bapaknya Ari, bapaknya.

0: yang mama bus ya.
1: Atukan dino. Nama malu maju, maiz nama pingsan. Mama nekarisma.
2: Iya.
1: Yupuyi.
2: Iya,
1: Pasukan bolang.
2: Pasukan bolang. Yuk, Mamah Lani trio pesek, jangan lupa pes.
1: Ya, terus. Kayak belum tiba, kerosa gedebuk.
2: Udah kue, oh macet, kerosa gedebuk, makbuk. Nah, kue. Kue manyun baik kue, oh macet lagi manyun baik kue.
1: Udah biasa macet manyun, tapi dicolek dikit aja udah rame.
2: Iya, oh, wow.

0: Tasikmalaya. Selamat pagi Tasikmalaya.
1: Selamat pagi Tasikmalaya. Mm-hmm. Dewek.
0: Ya. Iya. Mbak Ella Tegalwangi, Mbak Ella.
1: Iya.
0: Mm-hmm. Sehat ya Mbak Ella.
1: Ngomongan belum Mbak Ella. Umi Habibah Pak Degondrong.
0: Iya.
1: Om Awang Mbak Sadawi dan tidak paturani patu Dewi patu semua yang ada di Pacul.
0: Yang ada di Pacul semuanya ya. Iya.
1: Bilang bolo-bolo.
0: Iya. Bareng Ibu Dar Roja. Iya. Kang Mukson Mbak Rohyati Abah. Iya Kang Mukson Mbak Mama Jelip, Mama dia Mama Jeli. Mama Romi Gonyel, pagi Mama Romi Gonyel. Iya, Mbak Atur Mie Ayam Ceker hadir Mama dia. Iya.
1: Iya.
0: Yo. Yuk mintel mintel mintel mintel. Bosokari bosokari bosokari. Dari Lebak Banten. Wah, bosokari di Lebak Banten bosokari nih.
1: Ya, Lebak Banten.
0: Iya.
1: Ada di Pemalang, Bapak.
0: Iya.
1: Mama Dede.
0: Iya. Iya,
1: Nurkati nyanya buat semuanya aja
0: ya. Semuanya saja Balane Stara Paramon ya.
1: Iya, Kang Dasma juga ya.
0: Yuk.
1: Terima kasih buat Maria.
0: Yuk, Mama Dea. Buat
1: Agus Boiler ya.
0: Waduh, wis ngilel ya. Yuk, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak dinding. Jojo, terima kasih ada Mama Dea, Mama Dea, Mama Dea ya. Iya. Sitando nyimak terus sambil mungkusan kerupuk. Kerupuk kedua. Dua apa ini? Dua etean ya di rumah bosku di pasar kereta Harja ya. Iya. Ini ada di Lebak Banten semuanya. Selamat pagi. Halo pagi Balane Stara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Iya.
1: Harta dan kesetiaan.
0: Mbak. Harta dan kesetiaan ya.
1: Iya.
0: Iya wis ke
1: salam perdana.
0: Salam
1: dengan.
0: Salam aja ditumplek nang kabeh ya wis
1: waya ya. Melu sing wis mlebu ya, Mbak.
0: Iya wis iya ditumplek nang kabeh ya.
1: Jojo kan. Apa pon nang ambek madu sama made aku spoiler. Budimut kapiran.
0: Budimut terus mlebu ku?
1: Eh pertama.
0: Ora pertama, Bu mau nomor pira sih ya?
1: Aku lagi mbur bahasa anak berarti ya.
0: Iya orang onangi, iya. Orang onangi Bu Demut online ya.
1: Orang gede-gede aku ya dan
0: iya.
1: Setara para mengkapi ya tanpa kecuali
0: iya,
1: Semoga sehat. Semoga pada hadir ya.
0: Semoga pada hadir nanti tanggal 14 ya hadir.
1: Tanggal 14 ngomong Mama Vivin ya.
0: Iya.
1: Dini. Iya. RT 7 ya, Mbak.
0: Iya.
1: RT 1 Jakarta Harup 2.
0: Iya, Jakarta Harup 1, Jakarta Harup 2 bisa KB ya.
1: Iya.
0: Mama dia. Mama dia ungkas nyoblek. Ungkas nyoblek. Iya.
1: Nyoblek terus
0: ya.
1: Nyoblek. Ya wes pokoknya
0: tapi baik ya. Ya wes. See you.
1: Spesial ngomong Rias yang lagi tugas. Bukan selalu sehat.
0: Amin. Ayo poso. Semangat teman Umkas. Mam apa Umkas?
1: Iya. Ayo. Semangat. Nanti orang semangat. Macet. Kerasa ketepuk.
0: Semangat. Ya Mbak Rojana. Pagi Mbak Rojana.
1: Mbak Rojana. Penggila ya. Kapis ya.
0: Mama Anjeli. Pagi Mama Anjeli.
1: Mama Anjeli. Iya iya. Mangkat tau Mama Anjeli. Bisa-bisa.
0: Tongol. Umine Jihan. Umine Jihan. Jadi aku tumbe melek Om. Si mau merem nih, umurnya Jio si mau merem.
1: Berarti barang umkas.
0: Ya.
1: Melebut melek.
0: Kue Om Ajet yuk kapan manjat maring Prabalintang kue Mama dia kue dejak manjat nang Mama enak Om Ajet ya Prabalintang ya. Yowes.
1: Bentuk nang Om Mama Win. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk cinting.
1: Jo.
0: Terima kasih ya ada Om Kas Nyublok ya. Tapi esoknya orang nyublok ya. Ya orang nyublok. Ya wes yo, nemen. Wes pokoknya lah ya. Pokoknya nemen wes. Apa sih nemen? Ya wes apa boy nemen pokoknya ya. Happy asmara yo digleser.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampaikan
1: parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000, Vitapedia Rp60.000, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
0: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
6: Dada, Paramon goyang dangdut.
7: Ya, terima kasih buat Balan Estara Paramon ya, yang masih terus setia ya. Iya, sedubrak tetap madep mantep ya neng pagoda Paramon goyang dangdut ya. Dan matur nuwun yang sudah hadir di 0852-931-99588. Selamat pagi, ada Mama Nadia. Iya, Mama Nadia. Iya. Iya, kip mau. Iya, pan OTW mengendiki ya. Wisan jok tujuan durung ke. Iya. Mbak Mutrika Zen, selamat pagi Mbak Mutrika Zen di Sidamulia ya. Salamnya buat semuanya saja deh. Spesialnya buat keempat anakku Ayu, Singgi, Gigi dan Reza ya. Untuk Baria terima kasih. Terus ada siapa lagi nih Mbak Sadah ya. Selamat pagi bareng Awangnya di Harjo Sari Lor. Ya, selamat pagi sudah bergabung ya. Terus ada Mama Alisa juga, selamat pagi sudah hadir. Mama Alisa bareng Kak Agusnya di Selawi Wetan ya. Terus ada siapa lagi? Ada Mbah Nur Sidik, selamat pagi Paramon FM. Ini Kang Nur Sidik yang ada di Salah Gading ya. Iya, lagi monitor ya Kang Nur Sidik ya. Terus ada Om Solomon. Om Solomon Neng Harjo Sari Kidul juga selamat pagi Om Solomon. Kang Rasito juga selamat pagi Kang Rasito ya. Kang Ruri Jati Bogor juga selamat pagi sudah hadir Kang Ruri Jati Bogor ya. Kang Edi Dados ya, pasukan grup Trelep juga hadir. Terus ada Warung Mariati juga selamat pagi yang ada di Babakan ya, sudah hadir. Terus ada Om Asik ya. Iya, assalamualaikum, ini dari Asik KDM. Salamnya buat Jasak Rajum, ada Mama Lani, Kang Doli, buat Kasnuri, Bude Emut ya. Terus buat Mama Kiwi, terima kasih buat Mbak Ria. Terus ada lagi, halo selamat pagi Kiki MP bareng Putra Krisnanya ya. Selamat pagi sudah hadir. Ada Ibu Rwanto di Pesarean juga ya hadir. Salamnya kanggo Balani Star Paramon KB. Makasih buat yang siaran ya. Terus ada siapa ini? Saya namanya Cipan dari Ciberem ya. Iya, salamnya buat semuanya saja deh yang lagi pada dengerin ya. Terima kasih buat yang siaran. Ji, ada Akang Cipan ya dari Ciberem. Terus ada lagi, halo selamat pagi Bunda Septi. Selamat pagi sudah hadir Mbak Ria Jenaka ya. Terus ada Piol. Selamat pagi Piol, sudah hadir ya Piol ya. Terus ada Kang Cinel Jahit juga, assalamualaikum Cinel Jahit di Bengkulon, nyimak Mbak. Semoga sehat bahagia selalu ya. Terus buat Jasak Rajum ada Kang Doli, Mama Lani, buat Mama Rengganis, buat Kasnuri, buat Mama Ari, Bang Al, buat Furkon. Terus buat Kang Mukhtar Odong-Odong ya, Kang Mukhtar Odong-Odong sehingga waktu esok ngirimi kolak kebaik ya. Terus ada Mama Gendis, buat Eka, buat Mama Uli, Mama Uti ya. Terus buat Mbak Nia, Mama Lani, buat Pate Gondrong, buat Kang Luli, Budi Emut, Rinil, buat Mama Frida, buat Albar, buat Mama Frida ya, buat semuanya saja deh buat yang siaran, terima kasih. Terus ada Amrul di Purbasana juga, selamat pagi sudah hadir ya. Salamnya buat Mama Rengganis, buat Mama Dia, Kang Doli, Mama Lani, Bude Mut, ada Mama Alisa, Mama Hasna, buat Afurkon. Terus buat Yu Iyem, buat Mama Kiwi, Cecak Rajum, ada Mbak Am, buat Kang Kasuri, buat semuanya saja Balani Stara Paramon. Buat yang siaran terima kasih. Terus ada Mbak Am di Kembang Pang, selamat pagi hadir baik Mbak Am ya. Terus ada siapa ki? Mbak Atun mie ayam ceker, kayak oleh salam kenal sih Mbak Ela ya. Iya, Mbak Ela Tegalwangi, kayak oleh salam kenal Mbak Atun. Terus ada lagi, halo selamat pagi, ada Ahmad Ganteng. Ahmad Ganteng absen, setia monitor Paramon Mbak Ria. Salamnya buat semuanya saja, buat Mbak Ria sehat terus ya. Terima kasih. Ada Bu Rini bersama Pak Pramudiono juga, selamat pagi, sudah hadir ya Bu Rini. Terus ada Mbak Dewi Pacul juga ya, Mbak Atin, Abah Kanapi juga selamat pagi, sudah hadir. Ada Mbak Dewi Pacul juga sudah hadir ya. Terus ada Mama Renggali juga selamat pagi, sudah hadir. Mama Ayah di Arjuna Selarok juga hadir. Selamat buat Balani Setara Paramon KB, spesial buat anak aku, makasih buat yang siaran. Om Ajit absen hadir ya. Selamat kanggo Balani Setara Paramon KB, grup Bolang, Mbak Ila Kupat ya, Kupatnya mantap. Spesialnya buat Mas Pujo sing lagi nunggu kabar sing kantor, semoga ada kabar bagus. Matur nuwun buat yang siaran ya. Terus ada siapa lagi? Mama Ikmah barang tiga darah manise. Salamnya buat semuanya saja, spesialnya buat Mas Faiz Banu, super spesial buat yang selalu ada di hati buat Mbak Ria, makasih. Ada Peter ya, Peter tanpa pen ya. Ya, salamnya buat yang ada di Peter yang ada di kawasan Villa Piusing ya, Pisung ya, Pisung alias pinggir sungai Benglek. Kang Peter di rumah lagi meringokan acara Pagoda ya we. Salamnya kang Ubalani Setara Paramon KB tanpa terkecuali buat Mbak Ria, terima kasih. Terus ada Mbak Feby Belpas, selamat pagi Mbak Feby Belpas ya. Salamnya buat siapa nih, buat Kang Doli, Ibu Ida Mataloyo, buat Mama Lani, Mama Dia, Budi Emut, ada Awang, buat Mama Gendis, ada Kasnuri, buat Jus Kerajum, ada Kang Parjo, ada Kang Agi, ada Furkon, Ami Pakar Madu, Papa HM, ada Mama Nadia, Mbak Nia, Kang Mukhtar, Kang Kofidin, buat Mbak Ria, makasih. Terus ada Mama Nunung Kalinyamat, selamat pagi Mama Nunung Kalinyamat ya, sudah hadir. Terus ada Bu Sri Meam Cakra juga selamat pagi, sudah hadir. Abah Sahrul juga selamat pagi, sudah hadir. Mama Lani barang trio peseknya juga selamat pagi, sudah hadir ya. Mama Anjeli, selamat untuk Mama Lani, Mama Dia. Terus buat Teta Agustin, buat Mama Hasan, Mama Gendis, buat Pak Eka, buat Kasnuri, buat Cesak Laju, ada Kang Paju, Afurkon, Kang Kofidin, spesial buat yang selalu ada di hati, buat penyiar terima kasih ya. Terus ada lagi, halo dari Mama Romi Gonyel, selamat pagi Mama Romi Gonyel, salamnya buat semuanya saja, terima kasih. Terus ada Mbak Rojana juga ya, selamat pagi Nongol, Mbak Rian, Jim, Mbak Rojana. Terus ada Kasnuri juga hadir, semangat, semangat dong Nia Nongol, Mbak Rian, gak katon-katon ya. Lawas kayaknya orang ketemu Mbak Nia ya, lawas ya, Mbak Nia, Mbak Nia, ya. Terus ada Albar, assalamualaikum, tetap monitor, Albar di Bonglor, salamnya buat semuanya saja Balani Setara Paramon, terima kasih buat yang siaran. Terus ada absen dari Kang Mukson ya, Kang Mukson, Mbak Rohyati, cereng nong nong nong. Salamnya buat semuanya saja Balani Setara Paramon ya, buat yang siaran terima kasih ya. Ya Kang Mukson bareng Mbak Rohyati, keol keol keol keol keol keol. Terus ada siapa lagi? Iya, Wonggo Prasetyo. Lah, request lagu ya wene ora keduman lah Kang. Pimen Mbak Atun jare budlah, elak budlah, budlah elak budlah. Iya, but. Kang Rian Hidayat juga selamat pagi. Ada aku hadir di hatinya. Pertinyi ini, iya pertinyi ini hatinya, hatinya nyanyanya siapa nyanyanya? Nyanyanya siapa? Kang Oim, selamat pagi Kang Oim. Kang Oim, lodet lodet Kang Oim. Kang Oim, mana lodet lodet bu? Esok lodet, awas lodet, sore lodet, lodetin. Lodetin, iya. Pertinyi ini nyane hatinya siapa, yuk jawab bu, yuk dinyong pengen ngerti olah ya noyan, jawab hatinya siapa, hatinya, hatinya, hatinya, hatinya, wesah. hatinya. Akil juga Akil, selamat pagi Akil. Ya, wis ya, wis kabe ya, wis kabe. Sing SMS wis, sing WA wis ya. Iya, Mbak Ria salam kenal, salam kembali. Kak Nani. Halo Kak Nani, salam kenal kembali. Kak Naura Mutiara juga selamat pagi. Kenapa di hatimu dan hatinya. Aduh. Hatimu dan hatinya menyatu jadi satu ya. Ya, terima kasih yang sudah bergabung ya. Iya, ada Harta dan Kesetiaan tadi yang minta lagu ini siapa ya? Aduh, aku lupa ya, namanya siapa ya? Yang sudah request ya. Pimen Kang Taam, Bisri Kang Taam, sampean ing lodot. Pimen Kang Taam, Pimen Kang. Pratang baru dewek prat iya. Umkas ya sing jaluk lagu ki ya Umkas ya. Kang Taam Bisri pendatang baru salam kenal prat. Prat. Ki lagune dangdut ser iya. Dangdut. Kang Oim Budhe, Budhe mut ngelodot. Ki lagi apa? Ki lagune dangdut to Kang Oim. Idi Kang Oim. Lagi ning Monas ta nek anjuk. Wih, wis anjuk Monas yuk, Budemut eh. Ya ini wis tekan Monas. Oh ala dalan toblek. Ya. Yeah. Iya. Yeah. Salam kenal jari Pret. Ela, iya. Salam kenal yang Atun ya. Pret, iya. Pret lah ngonong ya. Ya wis. Mana nyusul? Iya.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: juga ya lagu ne. Makane rumah nabain.
1: Usuli ning Jakarta, Jakarta ne kebanji.
2: Rumah nabain patas, Paramon tapping saporete.
0: Betul, Paramon tapping saporete. Setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
3: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Tahu-tahu dari Sabtu ya. Jebule wis dina Sabtu maning, guys. Aduh cepet banget ya. Perasaan baru kemarin hari Minggu, udah mau Minggu lagi ya. Ya wis, semoga kita selalu bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya ya. Bukan termasuk orang yang merugi karena menyanyikan waktu dan kesempatan. Yuk, seperti biasa menemani Anda beraktivitas ya. Ada lagu-lagu Tarling Cirebonan, ada Habu Top juga, obat herbal Ramuan Arab yang top markotop yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit. Bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya gak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja. Selamat menikmati libur buat yang 5 hari kerja. Oh, enak banget. Liburnya Sabtu Minggu. Sementara pasukan anti-prey juga tetap semangat lah ya.

0: Starlinge Saporete, yuk 3528886145477 yang mau online ya, mau minta lagu dan juga kirim-kirim salam. Halo, Wilujeng Siang, Balane Sara Paramon FM Tegal.
1: Hola.
0: Sara
1: Paramon Starlinge Saporete.
0: Oh iya.
1: Pagi Manurul.
0: Iya. Kang Doli, sehat Kang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nurul gimana? Juga sehat Alhamdulillah.
1: Lagunya mana Nurul?
0: Lagunya apa?
1: Dadi Randa.
0: Dadi Randa?
1: Iya weh.
0: Oke deh, Dadi Randa. Salam-salamnya?
1: Salam perdana sama Nurul ya.
0: Dadi Randa. Dadi Randa gadingan anak karoketok ya.
1: Biasanya pe anak apa?
0: Sebentar aku cari. Dadi Randa apa ya?
1: Gasak racum. Oh, Dadi Randa ya, Randa manis.
0: Sebentar aku cari dulu Dadi Randa. Tadi ada dinya karaoke. Oh ya.
1: Pakai gondrong. Masang parang bahasa aja ya. Yang Robi Aloke.
0: Iti Asela ya, Kang?
1: Ya, full.
0: Hai kede.
1: Hilang bulu-bulu nih Handoko ya. Masih anggap freshman apa kumis juga ya rekan empang apa HM juga masih ya gue Mbak Febi Belpas ya Kurini Barba Pramudiono Pusantara Tahu Mama Pija Ika Sinok Sintong ya Mbak Atin apa kan api ya
0: Mbak Siang Abah Sahrul.
1: Ya, sama Manisa ya.
0: Jare prei orang online di sit si pisane.
1: Prei orang papa tu dengan.
0: Aha.
1: Kuri barang Mbak Wiwin ya. Tang kopi cin juga ya Masya Amrul. Trinil tarik tungteng.
0: Iya.
1: Ya, Mbak Wiwin.

0: yang Mama Pingsan dulu ya, Mas Juwita Pewarno.
1: Iya.
0: Mandolema Nelson Mandela Kang Kamari juga ya. Mama Lani, Bu Santi Purbowo ya. Kang Pardo juga ya, Mas Yang. Mama Nadia, Mama Sira juga ya, Le, Mbak Am ya. Mama Hasna, Kang Mbak Rohyati, Kang Akib Jengrani, Ibnu Abdillah di Santoso, Jengat ini.
1: Jengat ini.
0: Jengat no. Siapa mana ya?
1: Siapa lagi ya?
0: Kau ini Bapak Sidin juga ya. Tanggung KPP menurun.
1: Iya.
0: Kalau mau menurun ya.
1: Oke deh. Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting-ting, yuhu, di belakangnya Kang Doli ya, ada siapa? Halo, Wilujeng Siang, Balan Estara Paramon FM Tegal.
2: Yo, Estara Paramon. Tenggut teka koreka.
1: Ya, Her.
2: Apa kima?
1: A'a Furkono ya.
2: Dudu?
1: Dudu siapa?
2: Apa Latil?
1: Aa Gip.
2: Ya, Bang.
1: Suaranya kan ganti-ganti sih ya.
2: Iya.
1: Membuat aku bingung. Iya, sehat alhamdulillah.
2: Iya, lagunya sih enak apa, Bang?
1: Enak kabeh.
2: Enak kabeh.
1: Enak kabeh ya.
2: Beli maning-maning wis manoro.
1: Beli maning-maning kapok wis.
2: Kapok.
1: Ah iya wis, oke aja kapok sambel ya. Mun ini teh ya kapok tapi maning-maning deh.
2: Permisi ya Kang Doli ya.
1: Apa lagunya tadi? Moh maning-maning.
2: Beli maning-maning.
1: Oh, beli maning-maning. Oke deh, beli maning-maning.
2: Kang Doli. Terus Pak Haru.
1: Beli maning-maning.
2: Teman kan tak kermatu.
1: Iya.
2: Terus ibu rawan juga. Tapi baik sama
1: lu
2: ya.
1: Abi baik.
2: Iya, soalnya lagi, dia lagi sibuk.
1: Ish, kaya mana sibuk? Semoga semoga sibuknya berkah ya.
2: Amin.
1: Amin.
2: Terima kasih
1: menurut
2: ya.
1: Ah iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Saking sibuk ya. Orang sampai jos. Siapa nih di belakangnya? Halo Wilujeng Siang, Setara Paramon FM Tegal.
3: Kata Setara Paramon. Tarinya taporete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Manurun.
1: Dalam.
3: Sehat ya.
1: Sehat insya Allah.
3: Ya, syukur. Request lagune.
1: Boleh-boleh kakak.
3: Itu dule Kalah Materi.
1: Kalah Materi, oke okay.
3: Iya, Kalah Materi.
1: Iya. Panpi bin maning ya, Ma.
3: Iya.
1: Iya wis Kalah Materi ya.
3: Kalah Materi.
1: Oke, okay, siap.
3: Lagi nang tanggane aku ado sari lor, RT 20 ke lagi viral. Ana wong ninggal semalam di hajatane tetangga saya.
1: Iya.
3: Itu namanya Jaki, umur 21.
1: Oh, tahun, masih muda banget ya.
3: Iya. Ceritanya itu hajatan, nanggap hadroan.
1: Iya.
3: Terus itu anak-anak itu kan yang main hadro. Namanya Mas Zaki.
1: Zaki.
3: Ya, anak-anak umur 20.
1: 21, bujang ya, masih bujangan.
3: Iya, masih bujangan.
1: Terus?
3: Iya, terus lagi ngecek itunya si buat itu buat nembang.
1: Oh, mik ya, mik.
3: Iya, lagi ngecek itu. Baru mulai sih,
1: yeah.
3: Ngecek-ngecek terus.
1: Cek sound gitu ya,
3: ngecek sensornya,
1: ngetes
3: gitu. Akhirnya kesetrum.
1: Ya Allah.
3: Ya, akhirnya kesetrum. Meninggal.
1: Langsung
3: ke rumah sakit. Ya, langsung kecet.
1: Tegangan tinggi berarti itu ya. Ya Allah.
3: Iya. Anaknya teman saya sih.
1: Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
3: Iya, tetangga saya. ya awakku ikut sedih.
1: Iya, ya Allah, rasanya
3: ya, mudah-mudahan ya, ya namanya musibah ya, enggak
1: iya,
3: tahu.
1: Iya, benar-benar. Husnul khotimah. Pernah ada kejadian kayak gitu anak SD kalau enggak salah, tapi itu langsung ini belum sampai yang kayak gitu kejang ya, langsung dilempar kalau enggak salah mic-nya ya.
3: Tapi
1: tegangan tinggi. Mungkin udah lemes ya.
3: Anak pujang umur 25 tahun itu vokal
1: hadroh. Vokalis hadroh ya.
3: Kesetrum
1: ya Allah. Itu padahal baru mulai, berarti enggak jadi akhirnya ya, Bu ya.
3: Akhirnya enggak jadi.
1: Ya Allah, anak-anak bayi.
3: Akhirnya enggak jadi. Di komplek itu Masjid Al Barokah yang dekat rumah saya itu.
1: Iya, iya, iya.
3: Di mana?
1: Ya Allah, tragis banget ya, tapi mudah-mudahan husnul khotimah dia.
3: Iya. Aku ikut sedih banget.
1: Iya, enggak kebayang gimana orang tuanya ya, Mi.
3: Iya, bawa ini Ali Sotik ini orang tuanya, anak itu yang meninggal.
1: Mudah-mudahan sabar, ikhlas, tabah, diberikan kekuatan ya.
3: Iya, akhirnya viral di grup RT.
1: Iya ya.
3: Ya Allah, melatih nemen.
1: Iya.
3: Ya mudah-mudahan anaknya meninggal husnul khotimah.
1: Amin, ya Allah, amin.
3: Iya, bocah api, bocah ganteng, terus ibadahnya juga sregep. Ternyata kena musibah itu.
1: Iya, ya Allah.
3: Lagi mau main hadroan.
1: Iya, Bu, ya kayak sedih banget. Aku dengernya aja udah sedih. Ngebayangin gimana rasanya ya. Sok banget pasti yang punya hajat juga merasa bersalah.
3: Iya.
1: Tapi kan qadarullah ya, Bu, ya.
3: Iya, semuanya udah
1: sudah kehendak Allah.
3: Salam-salam ya Mbak Nurun.
1: Mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya.
3: Iya, mudah-mudahan.
1: Iya.
3: Mudah-mudahan. Anaknya juga lulusan pesantrenan.
1: Ya Allah.
3: Rajin ibadah. Keteruan.
1: Surga insya Allah ya, Bu ya.
3: Iya, mudah-mudahan. Ya, salam-salam ya Mbak Nurul.
1: Salam-salam silakan.
3: Ya buat Mbak Nurul, sekeluarga semoga sehat selalu.
1: Amin ya Allah, amin.
3: Diberi rezeki yang berkah barokah.
1: Amin.
3: Terus buat tadi yang baru turun Tang Agib ya, sama Ceng Rani. Terus Tang Doli ya. Terus buat A.A. Purpon, Tang Dedi Dados, Tang Mukhtar Odong-Odong, sama Mama Note. Terus buat Amanda Leman sama Bu Nelson Mandelanya, Bu Roni sama Bapak Asikin. Semoga sehat selalu ya Bu Roni.
1: Amin ya Allah, amin.
3: Ya, terus buat Mbak Nia Bukare sama Wong Irenge. Terus buat Mbak Saade sama Om Awang. Jasak Rajum sama Bu Suhede. Mama Dea sama Agus Boilere. Terus buat Mas Bakito sama Mahilman, terus Mama Kiwi, Kang Sawut, terus Mama Wajranok Marcel, terus buat Ami Bakar Madu sama Umi Lelanya, Mbak Atin sama Abah Kanapinya, terus buat Abah Sahrul, Kang Ibi Abila, Pak Am Kembang Pang, terus buat Bang Al, Bang Al, Tangkas Nuri sama Mama Wiwin, Mama Renggenis, Niratu, terus buat Papa HM, Papa HM, sama Neng, sama Om Bambange, terus buat Niratu.

0: Iya.
1: Super spesial buat Pak Cikundrung.
0: Oke. Okay.
1: Lagi layani soto.
0: Semoga laris manis ya.
1: Amin. Iya. Matur nuwun.
0: Sami-sami Umi Habibah pada Gondrong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting.
1: Tadi minta lagunya itu ya.
0: Lagunya kalah, kalah materi, materi ya, ya dari Risti ya. Udah disiapin. Just. Terus ini siapa ini? Mama Kiwi ya. Jadinya kayak opa labil aneh ngerjani wong tua tak selentik nggak kupingnya. Kenain ya Mama Kiwi ya, senengnya gonta ganti arane. Ya Kang Kasnuri terima kasih banyak. Di belakangnya ada siapa ya? Halo Wilujeng Siang, setara Paramon FM Tegal.
2: Wilujeng Siang, Mbak Nurul. Kang lagi sekolah teman-teman. Bahar, Mbak Nurul.
0: Bahar, Masya Allah, Mi.
2: Alhamdulillah ya, Mbak Nurul.
0: Iya.
2: Pada bebas.
0: Iya, Masya Allah.
2: Ya, Mi. Wartiem.
0: Wartiem.
2: Sesi panggung ya, sesi panggung.
0: Oke, okay, siap.
2: Iya.
0: Wartiem.
2: Umi Habibah ya, Pak Digondong. Ya Allah, melasi ya.
0: Iya, Mi.
2: Ya.
0: Iya.
2: Ngomong saya, ngomong saya, ya.
0: Amin, ya Allah, amin.
2: Ya Allah.
0: Nembe cek son ya.
2: Mohon ya.
0: Iya, vokalis Hadrung
2: gue. Jadi pecah mondok karena apa ya.
0: Iya, benar.
2: Mau akhir dialognya apa? Kalau bosan-bosan. Kalau bola api dialognya apa, Mama Nayol?
0: Dialognya beli maning-maning.
2: Beli maning-maning.
0: Iya, jare.
2: Tapi mentok maning, wong. Ya, maksudnya. Iya, kalau kayak sambel ya, Mbak.
0: Iya, aku kapok sambel.
2: Iya. Maning-maning-maning ya Mama
0: Kiwi.
2: Nah, saya memang ya Bipa Pani Gondeng kan Doli ya. Dengan Akhir, Dengani, Alvin, Mama Hasna, Kakak Doko, Kak Samsul Tanjung, Alyo, Mama Leng, Subabang ya.

0: Bukan. Oh,
1: ayah kenal nal. Hmm. Di balik guru Mas Bambang.
0: Iya.
1: Lalu ya. Lalu Bu Sampi Purbomo, Mama Jaya, Agus Boiler, Agus Naiman, Mama Alisa, Ibu Rini, Pak Mudiono, Bu Sri Ayang Cakra, Atul Ayang Cakep, Lalu Bunda Seti, Hinda Nola, Yu Atul, ya, Bunda Ana, Mama Melidia, Pak Bagio, sama Bu Guru, Bu Santo Yom Tahu, Baby Belpas, Bu Loli Pasikin, Baby Belpas, Kakak Suri Wibin Bentang, Kang Loli, Kang Gome, sama Jaja, Kang Gome si Rampo, Mama Bagan, Mama Ali, Bapak Le Ali, Baby Belpas, Mama Nono Kalinyama, Kang Kopidin, Mama Isa Traya, Mama Ote, Lalu Mbak Yunita, Lalu Sasang Rajo, Suhajo, Mi Habibah, Pak Desondre, Mas Awa, Mbak Saja, Mbak Poli, Mbak Titin Yeni, Mama Hilman, Lalu Lupa, Papa HM, Papa HM, Mama Lenggani, Mama Gilang Bolo-Bolo, Bang John Si Gambir, Lalu Raju, enak, Lalu Wilya Uro, Mbak Ulan, Lalu sama mana ya? Toko happy. Sama mana ya? Bantu doa si gulung aseng ya?
0: Iya, siapa ya?
1: Gue dapat tolong ya, silang-sintang Bapak Kiwi wajah bodoh kuasa kami satan sayang Cinta kaku Sabut Putala dong-dong Bapak Not Mama Selin Malemu Lapasa Lalu baca doja ya Pak Lintok Bu Lintok Banyak kalau mau ngirengnya Lalu Ija Ayu, sing duen piting ya, mi piting Mama Lani kan pasyo Atau di moga bebe Lalu Mas Purba Bumi Jawa, Eji Jado, Gubra Ransikel Kang Pi Ai Bisa kayu kesel, Mbak Noyol?
0: Kesel
1: Kesel, panggil nung apa ya? Susu kaleng lah Maka lainnya kalau ngeleng
0: Iya
1: Lalu cuman delang Mbak Taro, Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Domblak ting-ting Aja Sia, terima kasih banyak kami bakar Madu dan juga Umi Lela ya Satu lagi Halo, Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal
2: Halo juga
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya her Dalam Tete Agustin sayangku cintaku sehat insyaallah kecil pisan suaranya
2: apa
0: suaranya kecil banget iya apa iya
2: iya yang penting kedengaran sih Mbak Nurul
0: iya Tete cantik kedengeran kok
2: sekarang keluarga juga pada sehat semuanya
0: amin ya Allah amin
2: semoga sehat selalu ya
0: insyaallah
2: Padahal aku pengen lagunya itu ya.
0: Apa?
2: Apa tuh? Jaluk tanggung jawab.
0: Ya? Jaluk tanggung jawab. Oke, oke, oke. Iya, jaluk tanggung jawab ya.
2: Salam perdana buat Mbak Nurul, buat keluarga.
0: Iya, amin.

0: barang mahal betengnya, ada jasa kerajin barang ibu suhadanya, ibu Ida Martoloyo, mama Lydia, mama Nanda Abdi juga, ibu Rauni, barang mm-hmm. Pak Asikinya juga, Wataskuli, Pak El Felisi juga ya, terus ada Dewi Mecahya, Umi, tadi ada Umi Habibah ya,
1: ada Umi Habibah sama Pak Degendrong. Amin ya Allah, amin.
0: Mati bareng Kang Sarno juga ya, terus ada Kang Albar udah ya. Ibu Rini bareng Mas Pramudiono juga sehat selalu. Pak Bagio bareng ibunya ya sehat selalu.
1: Amin.

0: ya barang empat anaknya sehat semuanya. Ada Kang Edi Jatuh Sampah, Tukang Farjo, ada Kang Ridi Ansur bareng Mama Jenis Murnya, bareng si kembarnya ada Papa HM, Papa HM, Mas Kamari, Kang Selamat Selalu Wetan, Mas Eko Pidi, terus Mama Arisa bareng Mas Mas Agusnya ya.
1: Iya, Mas Agus.
0: Kang Ibni Abdillah juga sehat selalu di sana ya. Jakarta Pinggir, Jakarta Pinggir, Bapak Nekarisma, Ibu Jengrani, Kang Adi, terus ada Kang Ibni Abdillah, Mama Singi, Mama Umi, Adi Santoso juga, Pak Adi Sari Timur, Mas Rendi Pratama juga, Ibu Santa yang tahu sehat selalu ya Bu ya.
1: Amin ya Allah, amin.
0: Mas Arul bareng Mama Nisanya juga ya, Tuan Pakun juga, buat si Papa juga habis jemur-jemur ya.
1: Nginem ya, nginem ya.
0: Iya, terus buat siapa lagi, Ot? Titin ya, lagi monitor ya, lagi dengerin setengah aku ya, sehat selalu ya.
1: Amin ya Allah, amin.
0: Buat semuanya aja deh balangnya para monitor.
1: Oh,
0: itu Bunda Septi ya, terus ada Pak Am Kembang-Pang juga ya, terus buat dia udah buat semuanya aja balangnya para monitor. Semoga pada sehat semuanya.
1: Amin, amin, amin, amin, amin.
0: Sosial buat Mbak Nurul ya, Kang selalu ya.
1: Sama Tete cantik.
0: Mbak Nurul aja, sayangnya buat seseorang aja.
1: Sama-sama Tete cantik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Yes. Ya, terima kasih banyak yang sudah online barusan ya di 352888 dan juga 6145477. Yang lain nanti lagi ya, jangan kerang-kering dulu. Digleser satu-satu lagu ya. Ada Iti Asela, ada di Rangda. Acak Lalen. Pilih obat herbal ramuan Arab ya, jangan sampai asal pilih ya, jangan sampai pokoknya yang benar-benar lawas ya, sing lawas, sing wis pasti teruji ya, adalah yang kemasannya berwarna kuning ya. Habutop obat herbal ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia ini benar-benar top markotop ya, pokoknya aja salah pilih sing kuning kemasannya.

0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan. Silakan Pak, dengan Bapak siapa?
1: Bapak Roni dari Selerok. Cuman sekarang di kawasan Serayu.
0: Oh, yes. Bapak Roni dari Serayu ya?
1: Iya, dari Serayu.
0: Ini datang ke studio, ada keperluan apa Pak?
1: Ini ada keperluan di Habutop.
0: Punya keluhan apa Pak sebelumnya?
1: Keluhannya gula sampai 600. Iya 600, terus kemarin periksa udah mulai turun sih alhamdulillah. Habutop memang benar-benar top.
0: Berarti jenengan berarti memang konsumsi Habutop. Habis berapa botol?
1: Berarti ini satu ini berarti tiga botol.
0: Habis 3 botol udah merasakan khasiatnya.
1: Khasiatnya udah merasakan sendiri. Alhamdulillah.
0: Berarti konsumsinya gimana Pak?
1: Konsumsinya pagi 2, siang 2, malam 2.
0: 3 kali sehari 2 kapsul. Terus sekarang secara perlahan punya apa efek baiknya sudah dirasa.
1: Sudah dirasa sendiri.
0: Oke. Ngomong-ngomong usianya berapa Pak?
2: 57.
0: 57.
1: Iya.
0: Tapi kelihatannya kayak masih
1: 67.
0: Muda. Oh,
1: lahir 67 sih.
0: Oh, 57 benar.
1: Iya, 57.
0: Iya, mudah-mudahan dengan konsumsi Habutop terus-menerus, maksudnya kesehatan bisa terjaga, bahkan bisa sehat kembali apa ya.
1: Amin. Habutop, ramuan Arab yang paling top.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
4: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Damp

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: sekitar lini Saporete ya, sampai jam 12 siang saja. Yuk ya, yuk 3528888 nama 14547 di Boka Maning Ju. Halo Wilujeng Siang Balane Sara Paraman FM Tegal. Halo halo. Halo halo halo Wilujeng Siang Sara Paraman FM Tegal. Dari siapa di mana kok langka suara diangkat angkat ya. Halo halo halo.
1: Halo.
0: Ora dijengatna ya, jadi ini orang aneh suarane ya.
1: Orang dijengat, nah asuk tine kayak terus. Aduh. Kurang kue, kurang
0: pantat. Kurang bantal.
1: Iya. Kali ini kita korete.
0: Iya, her. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wis kue, wis ora arep.
0: Ora. Wis ngeletus tengi soale.
1: Oh,
0: iya.
1: Putune
0: tangi. Iya. Jadi ini langsung melek kok ya matane.
1: Kayak jangkrik.
0: Aha.
1: Jangkrik
0: ya harus matus tapi taruh. Atur, atur jangkrik doyan tengis.
1: Doyan malah kelihatan menangan.
0: Loken.
1: Iya.
0: Yang orang tahu ngingu jangkrik, jadi ini paling ngerti ya.
1: Iya.
0: Oh kayak kue cibulane jangkrik doyan cengis.
1: Iya,
0: oh. Oh, rimangane cengis terus menangan, hari diadu kayak kowe. Iya. Ya Allah, jebulane ya. Galak dian ya. Anak-anak be ya.
1: Iya,
0: aduh.
1: Tapi hari mangan timun, cengis bisa kue lemas.
0: Oh lemas dari mangan timun.
1: Iya, karena apa kafe cair nanti.
0: Oh gitu.
1: Iya. Amin.
0: Dadi oli ilmu percangkrikan ya dadine ya.
1: Amin.
0: Amin bakar madu.
1: Amin bakar madu. Lagune tetes banyu mata loro bisa.
0: Tetes banyu mata bisa insyaallah asrolani ya. Tetes banyu mata loro iya. Asroli rolani kayaknya ya. Tetes banyu mata.
1: Tetes banyu mata kan asrolani.
0: Tetes banyu mata loro.
1: Tetes banyu mata loro.
0: Tetes banyu mata loro kue si nyanyi.
1: Nyanyi.
0: Asrolani. Aris yang pertama kue Ros Indrasari kayak kue.
1: Oh.
0: Iya.
1: Tapi nyanyi ulanan Mbak Nurul.
0: Loken.
1: Iya.
0: Langkah ye, tetes banyu mata loro kiye ye, asrolani versi ya. Hei kiye ki lagu ni ye. Sing lanang si apa ya?
1: Tetes banyu mata.
0: Kita sing pertama Ros Indrasari. Ki Ari sing versi 2 yang ini nih. Sing siji, tapi sing lanang langka. Adanya versinya ini Ros Indrasari tetes banyu mata.
1: Ros Indrasari
0: we. Iya. Kang Moh sono dongodong. Kang Moh sono dongodong. Tak Kang Moh taro dongodong ya. Kang Moh san, Kang Moh san.
1: Kang Moh san Mbak Rohyati.
0: Torereng. Kang Moh san sama Mbak Rohyati ya.
1: Iya.
0: Tetes banyu.
1: Hari nyucus po. Tangannya
0: Yaya. Yaya, iya tangannya Yaya.
1: Mukanya ditantong plastik.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya, adanya yang nyanyi ini bener Ros Indrasari.
1: Iya, Mbak Pepi. Mm-hmm.
0: Bang Wir, Bang Wir, Bang Wir.
1: Iya, cindue kue. Krodon, kandon.
0: Aha.
1: Iya. Kayaknya kuning aja berarti ya lo ini
0: iya
1: saya putin terus mana apa sarun
0: di uh-huh.
1: Mana ya
0: iya
1: yeah. Iya terus mama dia karena kang Agus kang Android meling komandor komandor cumin telur selamat siang Yomita
0: iya selamat siang
1: iya terus aku mana ya
0: mm-hmm. Iya.
1: Iya. Terus mana yang masuk ke Cino ya? Mapi, Maisno, apa Wano? Mana ya? Terus Bang Alur itu nongol.
0: Iya,
1: ya.
0: dong, Al, jari lagi senoman.
1: Kayaknya si Noman pancawuran.
0: Iya, dia entah kaya sih pegawainya si Noman. Ini oleh berkat ya, mangan gratis lah. MBG. Iya.
1: Semangat
0: Bang Al, sehat-sehat ya Bang Al.
1: Sehat-sehat. Harus sehat ya, minum
0: Habutab. Iya.
1: Mama kiwi.
0: Hop, mama kiwi hop.
1: Ada menje.
0: Aduh.
1: Iya. Kudu metai.
0: Apa?
1: Dipayungi? Iya, di melaku sih.
0: Tekot. Kayak pengantin ya, dipayungi ya.
1: Iya. Ya, ini kono jadi lawang.
0: Ya enak apa? Juga kayak versinya Duniawati nih. Lebih ngeles kayak. Kayak. Tarling dia nemen ya. Gitar dan suling.
1: Iya,
0: kayak tarling sing asli ya. Lu kuni kayak iya ya. Tapi sekarang lebih modern sih.
1: Pasorong
0: mangkok enteng. Kiri Rosindra Sari agak modern nih kemasan musiknya.
1: Ya, siapa apa ya benar.
0: Wih, hati-hati ya.
1: Iya.
0: Iya. Iya, wis balik. Iya, wis. Sami-sami Kang Agib.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumblak ting-ting. Ayos. Ya di belakangnya Kang Agi. Pada siapa? Halo, Yuljeng Siang Sara Paraman FM Tegal.
2: Tarlinge Saporete.
0: Ada.
2: Bang Dutenya Saporete Mbak Nurule Lakamani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nurul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Wir.
2: Sehat, Mbak Nurul.
0: Insya Allah sehat, Bang Wir.
2: Alhamdulillah. Ya, kayang lagi napanya apa gue?
0: Iya, kayak kresek-kresek apa gue?
2: Oh, ayo panen dong, napa di petarangan ya. Rasanya mau nih ngomong ayam panen dong, kresek-kresek baik kan?
0: Lah gue.
2: Erwis, yang penting sehat ya Mandur ya.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Jadi jelas tuti kayong lemes ijeng nang apa ya kowe ya.
0: Apa labil ya biasa.
2: Iya, apa labil yang lemes nemen. Lemes kan apa labil deh ya.
0: Lemes soale ronde dua sih, dewe kamu melebu ping loro dengan suara yang berbeda.
2: Oh kayak kowe.
0: Iya, mau sih sing pertama sih, kayak kan suarane agak pagip juga.
2: Iya ta iya karuan ya.
0: Ora apa-apa wis.
2: Apa-apa sebenarnya sehat lah.
0: Iya, yang penting dia bahagia.
2: Bahagia wis. Wong gawe bahagia ne wong kan termasuk salah satu ibadah.
0: Iya benar, sedekah ya.
2: Kudu rupane duit tok.
0: Ternyata rezeki itu tidak berupa uang aja ya.
2: Pirang-pirang termasuk kebahagiaan ya.
0: Iya betul.
2: Kesehatan itu paling utama ya.
0: Betul.
2: Rezeki yang paling ya laka-laka lah.
0: Is pinter men ya Bang Wir ya cebule ya.
2: Jare sopo?
0: Jare nyong.
2: Kita
0: tanggal berapa sih? Tanggal 6 ya. Tanggal 6 bulannya 6 2026. Berarti kayak yang lagi tanggal cantik nih ya.
2: Yo, 666 ya pasang.
0: 666 ya pasang. Telung angka.
2: Ayo 4 nomor ya.
0: Aduh.
2: Mal

0: terus. Iya, terus terang.
1: Mbak Dian Ali ya, Dian Ali,
0: Dian Anik. Terus terang. Tapi ada dua versi, ada yang versinya Dede Risti sama Dian Anik.
1: Tapi kalau yang Dede Risti itu kan panggung ya.
0: Sepertinya ya. Lebih ngeles yang Dian Anik ya.
1: Iya, lebih
0: bisa dinikmati.
1: Gue. Kalau emang anger Mbak Dian Anik we enak anger sing studio asli, Mbak.
0: Oh gitu.
1: Anger sing panggung kayaknya ke primer
0: Oh yang malah. Official ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Malah enak anger sing studio asli nih rekaman gue nih.
0: Lebih bisa dinikmati ya.
1: Iya, bu beda ya harus yang panggung ya.
0: Ya tapi yang suka versi panggung yang ada. Semuanya tergantung selera ya Bang Wirya.
1: Iya pancen kok.
0: Itu tuh contohnya Mie Bakar Madu sama Umi Lela lebih suka yang live versi panggung.
1: Tapi kan tetap sih suaranya halus-halus ya Mie.
0: Tapi Ami bisa nongnya sih gedebukan gak? Iya.
1: Rasa gedebukan dewek.
0: Mungkin rasanya lebih ramai gitu ya.
1: Iya memang rasanya lebih ramai.
0: Iya, tapi ada interaksi.
1: Tapi gue mau ya tergantung nih wayahe Mbak Nurul.
0: Wayahe bener.
1: Iya nih wayahe panas ya kayong tambah kayong beli.
0: Rungsang ya.
1: Iya loh.
0: Iya tak iya.
1: Kudulis ya temat-tem ya kok.
0: Iya kudune.
1: Ya, tapi memang kayak kudung memang ya selera masing-masing sih.
0: Bener ya. Selera ya.
1: Judulnya yang penting bahagia kayak.
0: benar.
1: Salam melusis macam lebih ya. Usahain nomen rupanya ya.
0: Iya.
1: Di jam 11 lewat kok.
0: Oh ya sudah jam 11 lewat 17 menit.
1: Alah kowe. Maju ke tengah rolas mendur adat.
0: Alah kowe.
1: Ya. Wes go semua para palet paramon ya. Sing lagi pada monitor. Sing lagi nyekel cungkir ya dilat mari istirahat toh ya.
0: Iya, wayahe
1: ya Mas Nurian apa ya? Iya wis.
0: Madang.
1: Eh?
0: Iya wayahe madang.
1: Madang.
0: Isoma
1: lah ya.
0: Isoma istirahat salat makan.
1: Ayo kok.
0: Ajak lalen salat dulu, salat duhur.
1: Enaknya sholat di situ apa madang di situ ya?
0: Iya Riwis ngeli nemennya madang. Iya kenapa
1: minyak kan? Madang ya.
0: Madang ngongko lagi sholat ngeli. Iya benar.
1: Tadi ini orang gugup.
0: Iya lebih konsentrasi sholatnya kalau iya. Perutnya sudah kenyang ya.
1: Mau siap naja bule lagi takbirul ihram kemutan ya.
0: Tapi
1: aduh kengko.
0: Tapi kebiasaan hari mangan waru kengko ngantuk ya, makanya makan itu secukupnya aja
1: ya,
0: jangan berlebihan.
1: Ya, tapi ya tiga wanggo gerak ayak kaya kaya watir bukan beluruk mani
0: lah ya kowe.
1: Karena gerakannya macam apa
0: iya,
1: ya,
0: pokoknya kita boleh sibuk mencari urusan dunia tapi jangan sampai melupakan yang memberi rezeki ya.
1: Lah kaya kowe iyalah. Memang kudune ya ada keseimbangan.
0: Harus seimbang.
1: Yang dongane berobana tina fitun ya hasanah nang ya.
0: Iya benar.
1: Kudune akhirat ya hasanah mah.
0: Dunia dan akhirat.
1: Kudune makane artinya kudu hasanah.
0: Kau tak kayak kisah kayo Nabi Muhammad ya, Siti Aisyahnya kan selalu cemburu ya kalau.
1: Iya.
0: Kanjeng Rasulullah.
1: Tentu masih disebutnya khasana.
0: Lah iya.
1: Pada beri khasana. Lajau si ora apa kucu kata kucu khasana
0: tau. Aduh kako es ya.
1: Ya islah. Arap apa bentuk ya.
0: Arap apa intermeso.
1: Iya ada nego kayong. Ada ya.
0: Iya benar.
1: Saya cinta kaya tegang lah. Lagi kayak iya.
0: Intermeso.
1: Intermeso ya.
0: Iya.
1: Eh spesial Mbak Nurul ya, saya telepon Mbak Nurul.
0: Iya sama-sama Bang Mie.
1: Biurnya Nabi Yung.
0: Udah pulang.
1: Udah pulang yuk, benar dong.
0: Iya. Soalnya pan malam mingguan sih.
1: Iya.
0: Prepare.
1: Kayak misalnya perubahan ya saya ini.
0: Sepertinya begitu.
1: Secara papas dukung-dukung mas Yung.
0: Mumpung S6.
1: Lah gue. Karena guru tahu tua ya.
0: Iya.
1: Agar si wis tua terus pernah nongo.
0: Lah kowe wis hatam ya.
1: Iya kowe. Ya terima kasih Mbak Nurul ya.
0: Iya sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting. Iya buat yang malam mingguannya mau dialun-alun, jangan lupa sudah pemberlakuan

0: Parkirnya itu sekarang di ada tempat tersendiri ya, nggak kayak dulu kan ada tuh di jalan ya yang ada parkirannya. Sekarang tidak boleh, ada di belakangnya gedung Mulia Damai, di situ ada parkiran khusus ya. Jadi parkirnya di sana semua ya, nggak ada parkir liar. Biar tertib, biar nggak semrawut, biar nggak macet jalanannya. Halo Wilujeng Siang, Sarah Paramon FM Tegal.
1: Halo Paramon, ganggu tes saporetnya.
0: Ya Her. Kening lemas.
1: Hah?
0: Lemas teman. Oh, berjemur, mumpung ada sinar matahari ya, vitamin D gratis. Wis sarapan durung dong ya?
1: Oh, wis sarapan. Lagunya ya.
0: Lagunya apa?
1: Sing penak bae
0: wis. Penak kabeh. Apa tadi?
1: Perkutut putih.
0: Perkutut putih.
1: Salam.
0: Iya, salam mangga perkutut putih bulan Arbela.
1: Wa iya. Dewi Cendana.
0: Iya.
1: Cendopi. Terus enggak Kang Doli.
0: Kang Doli.
1: Dasak racun.
0: Iya.

0: apa HM, terus Aryo, Altin, Miratu,
1: iya. Kayak bahasa Mario ya?
0: Iya.
1: Iya iya iya.
0: Terus yang namanya Mas Adib.
1: Oh iya.
0: Terus Mandore. Nelson di Kae. Mintel.
1: Yo mintel mintel.
0: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak ting ting. Yes, ya. Di belakangnya Abah Kamari ada lagi, silakan. Jangan lupa ya buat balane Paramon Tegal, kalau Anda punya keluhan seputar mata, pastikan percayakan pada Vitama Denvi Mata. Ini benar-benar solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita ya. Benar-benar satu rangkaian, satu paket ya. Paket hemat, paket sehat ya. Harganya hanya Rp150.000 saja. Sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata. Jadi pengobatannya maksimal, karena dari luar dan dari dalam ya. Murah banget Rp150.000, tapi sudah dapat satu rangkaian ya, yang diminum sama yang diteteskan ke mata ya. Buruan bisa dibeli di sini di Radio Paramon FM Tegal, atau bisa di apotek-apotek terdekat di rumah Anda.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami, terbuat

0: produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh, Suradadi anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak baen, mayan lo jeng, oleh prelek.
3: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202. 0264 Primkoperi Pitulas Warureja, 11 Selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
0: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

Ya, terima kasih banyak yang sudah SMS dan WhatsApp ya di 085293199588. Ada Mama Kiwi. Salamnya buat Obal Abil. Terus ada Fitter hadir kembali di Villa Pingkal Bengle ya. Salamnya buat Balanestar Paramount FM Tegal, buat semua-muanya yang lagi dengerin ya. Buat Bandurul terima kasih aja Matugas. Terima kasih. Terus ada Basahrul hadir. Ada Kang Aidi Dados bersama grup Terelep Jeger. Sehat-sehat semuanya ya. Terus ada Mama Anjeli juga ya. Salamnya buat Balanes Sarah Paraman FM Tegal. Ada Baning di Marga Padang. Salamnya buat Wong Kedokan Sayang. Ada Mbak Murni, Mbak Ima. Lagunya Insya Allah. Terus ada Bapak Supai ya. Bapak Supai, Mama Ais, Mengori Pemalang, salamnya buat Balane Setara Paramon FM Tegel ya, dimanapun berada. Terus untuk Ibu Rauni, Bapak Sikin, Mama Kiwi, ada Ibu Rini ya bersama Bapak Pramudiononya. Ada Kang Kasnuri bersama Mama Wiwin Lebetang, Pak Bajia sama Ibu Gurunya. Ada Bang Kumis, ada Mama Juwita, Mama Ho, Kang Tarjo, Kang Agib, Kang Seto, spesialnya buat Mbak Nurul dan keluarga. Mugio paringi kawilu dengan sehat, sukses, bahagia, barokah, nyun pareng. Enje, matur nuwun. Terus ada lagi ya. Oke. Mama Rohmi Gonyel, Mama Nurul Bengle, terima kasih. Mama Rengganis juga terima kasih. Iya, Kang Mohtar odong-odong juga ya. Terus ada siapa nih? Oke. Baik, sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas ya. Paramon Tarlingi Saporete jam 12 siang nanti ketemu sama Yoyo Standarista menemani balannya Paramon beristirahat siang dengan lagu-lagu campur sari, keroncong, pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Yuk, selamat berakhir pekan. Kemi, Ami Bakar Madu Milela laku nih ke Wartim. Yuk Nurul permisi ya, 101.5 Sarah Paramon FM Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu dengan siapa namanya? Alamatnya dari mana, Bu?
2: Ibu Gustini dari Pawindan, RT1, RW3, Bunirasa.
1: Ibu Gustini mengkonsumsi menggunakan obat herbal Vitama. Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu?
2: Ya, sering mata perih, mata berair. Mengganggu aktivitas, mata kunang-kunang, dan kena kepala sering sakit. Saya mengobati dengan Vitama, mendengar iklan dari radio. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saya mencoba beberapa kali beli, udah habis 3 botol. Alhamdulillah sekarang udah normal lagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Agustini. Ibu belinya kemana?
2: Ke agen yang terdekat.
1: Iya, agen yang terdekat. Pesan-pesan untuk yang punya keluhan seperti Ibu Agustini.
2: Untuk yang punya keluhan seperti saya, cobalah membeli Vitama. Alhamdulillah saya sudah mencoba merasakannya. Sembuh, ada khasiatnya dari Denatur.
1: Iya.
2: Yang belum mencoba, silakan mencoba Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Ibu Agustin.
2: Ya, sama-sama.
1: Maaf diganggu waktunya. Dengar, demikian tadi hubungan lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar Balane Setara Paramon. Ketemu lagi ya sama Yus Andarista. Seperti biasanya di para sari siang, untuk kesempatan siang hari ini di hari Sabtu akhir pekan di 6 Juni 2026, selama 2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di para sari ya. Ada demang-demang campur sari, ada juga demang-demang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda. Yang mau berpartisipasi silakan ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 atau di 6145477, dan Anda juga bisa gabung melalui WhatsApp atau SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di para sari seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari, monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit, dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Dan untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa mendatangi apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paramon FM Tegal di Jalan Raya Tambiak 132 Tegal. Ada Lintang Asmoro dulu. Lintang Asmoro dulu. Masih untuk mengawali kebersamaan kita di Parasari ya, ada kesempatan Sabtu akhir pekan hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di 101.5 Suara Paraman FM Tegal. Masih ada Yus Andarista, masih ada teman-teman campur sari dan juga keroncong, dan masih ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai diapnama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul, ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak, ya.
1: Iya. Yeah.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak, ya.
1: Yeah.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua, ya.
2: Oh.
1: Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar, di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Waalaikumsalam. Jeng Andin. Mene-mene jeng. Tumben kie jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon angger panyilih dana sing langsung cair nengen dia jeng.
1: Oh, ning prim coveri pitulas bumi harja bae jeng. Syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng. Pinjam dana tempo 1 bulan bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring prim coveri bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, waroreja anak, kemantran anak, mejasem be anak cabangnya kok. Terus, penake neng prim coveri pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, lumayan lo jeng, oleh prele.
3: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning prim koperi pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Prim koperi pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Prim Koperi Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Prim Koperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Prim Koperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Prim Koperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Prim Koperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Prim Koperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
4: Prim Koperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
5: Stara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paraman FM Degal bersama dengan Yus Andiarista di Parasari Siang. Demang-demang campur sari, demang-demang keroncong masih akan terus hadir untuk menemani istirahat siang Anda. Dan Anda yang masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya juga harus tetap semangat ya. Bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung disapa aja dulu di 352888. Halo, selamat siang Bala Nestara Paramon. Halo? Halo?
1: Halo.
0: Oh ya, halo ya, salam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tadi suaranya enggak muncul ya?
1: Enggak tahu, aneh aku.
0: Iya ya. Oke.
1: Ya mungkin kendala lah.
0: Entahlah ya.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat Tete. Bagaimana juga dengan Tete?
1: Alhamdulillah aku juga sehat.
0: Alhamdulillah. Ini weekend sih ya, weekend Sabtu
1: ya,
0: menjelang Sabtu. Liburan. Benar-benar. Iya, ada sebagian yang hari ini sekolah sudah pada tes.
1: Katanya di Jawaman di sana di Tegal masih sekolah ya.
0: Sudah selesai berarti Anggi di kota. Kalau kabupatennya nanti mulai hari Senin, Tete.
1: Iya.
0: Ya.
1: Kalau di Kota itu Teh.
0: Kalau di Kota Madia hari ini baru udah tenang. Oh iya itu. Ini papane Anggi pelit-pelit gue.
1: Ya udah enggak apa-apa ya.
0: Enggak apa-apa.
1: Jadi pinter.
0: Kang Bawor tumbain lagi santai hari Sabtu.
1: Sabtu ya nyantai.
0: Iya, besok ada job sih. Kang Bawor besok ada job sih ya. Di Mbasiroh.
1: Bayo.
0: Dalem.
1: Aku pengen lagunya itu. Ya.
0: Lagunya apa nih Tete?
1: Banyu Kali aja deh.
0: Apa Teh?
1: Banyu Kali.
0: Coba ya Tete. Coba saya cari dulu Teh.
1: Salam perdana.
2: Lagu Naeta itu wae Banyu Kali sareng jaket iki. Wow, wae gitu.
1: Siapa itu? Nimbrung segala. Ya, bawa sehat ya, Bang.
0: Sehat, ya. Alhamdulillah. Kemarin
2: itu tahu mengenang masa lalu. Banyu Kali.
1: Ada enggak Bayo situ ikut online aja sendiri.
0: Dia tuh gatel pengennya ikut ngomong kalau Tete online tahu Teh.
1: Ada kan?
0: Iya, ada di
1: kalau
0: di Banyu Kali di Adir Tama.
1: Buat Kang Bawor bareng Mak Anginya.
0: Oke. Iya.
1: Mama Kiwi kan tahu. Ada Mama Hasna bareng keluarga juga ya.
0: Enji.
1: Wong irengnya. Ada Jeng Robi, Anton Lawatan, Kang Agus, KW, Kang Anjo.
0: Enji.
1: Mama Neng bareng Mas Bambang.
0: Oke.
1: Mas Nuri bareng Mama Lebet Kangnya juga ya. Surya Sakraju bareng ikut juga.
0: Amin.
1: Terus ada Papa HM.
0: Mama Lani. Pripun Mama Lani.
1: Ajojonya. Bareng Dede Gadinya juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Jasok ya.
0: Belum. Iya, ini baru pertama kalinya Teteh masuk.
1: Ajojo bareng Ibu Kuadanya juga ya.
0: Iya, kayaknya sih ada soalnya ini Kang, ini Mama Lani tanya ada orkes, bisa orkes loh. Kayak zaman mieneman sih Mama Lani orkes ngarani nek. ada orgennya kayaknya mah. Soalnya ini Kang Bawor ngemsi, jadi berarti kan ada MC, ada orgen.
1: Buat Yumarti Kang Sarno.
0: Om Kasnuri
1: udah bareng Mama Lepetengnya. Ya Om ya.
0: Ibu Rini
1: bareng Mas Pramudia.
0: Enji, Tete sehat Tete.
1: Alhamdulillah
0: sehat Bu Rini.
1: Aku selalu diberi sehat Bu Rini.
0: Amin.
1: Ibu juga harus begitu ya. Bapak juga bareng ibu gurunya juga ya.
0: Oke.
1: Umi Habibah bareng Pak Degon.
0: Enji.

0: Piyol atau Kiyol?
1: P Piyol.
0: Buat Piyol juga salam.
1: Ojisah Putra.
0: Ojisah Putra juga
1: yeah, di Warung Pring. Terus
0: buat
1: Umi Habibah. Sudah ya.
0: Jaka
1: Tingkir.
0: Mama Alisa bareng Mas Agusnya juga.
1: Kang Darmo Bapau Tete.
0: Bapau juga. Ya,
1: Wa Ato sama Mai.
0: Inji. Mas Kamari juga. Siapa tuh?
1: Siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Kelalen semuanya saja wis lah.
0: Terus Ibu Santo yang tahu.
1: Ibu Santo. Oke.
0: Kang Daim juga yang ada.
1: Kang Raju Teteh.
0: Kang Raju ya aduh lupa.
1: Iya tuh kan memang kadang ngebleng ya Teteh ya.
0: Ya, ada Papa HE bareng.
1: Iya, Kang Ibni Abdillah.
0: Udah.
1: Tapi pengen lagi. Soalnya pengen enak. Biasa. Soalnya enak kalau disebut sama Tete. Ya, Derek senggol-senggol katanya.
0: Apa,
1: Sugeng siang Mbak Yos, Tete Agustin kumaha damang, Piyol.
0: Siang juga. Alhamdulillah sehat Kang Piyol.
1: Sehat alhamdulillah Kita Kang Piyol.
0: Sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Kang Edi dan Kang Parjo jengatin di bareng Dede juga ada Ninya juga bareng
1: Kang Abah Sahrul.
0: Abah Sahrul bareng Mama Nisanya juga.
1: Anji.
0: Siapa lagi?
1: Sinten semuanya saja Teteh.
0: Ya udahlah semuanya.
1: Boleh ya semuanya saja.
0: Enggak
1: bawa ini teks Pancasila. Undang-undang dasar.
0: Oh, Bunda Septi juga.
1: Bunda
0: ya,
1: Septi kan? Iya, Bunda Septi juga rajin monitor.
0: Iya, monitor selalu ya. Jadi
1: amin ya robbal alamin. Oke, Teteh. Iya. Terima kasih. Wilujeng siang Teteh Agustin masih gelis, Kang Darmo.
0: Alhamdulillah.
1: Iya dong, masa ganteng namanya juga cewek.
0: Ganteng,
1: berarti kan tomboy Teh. Ada juga sih memang.
0: Iya,
1: tomboy. Cewek tapi kok ganteng. Oke, Teteh.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting. Jos, terima kasih. Ada Teteh Agustin ya yang ada di kawasan Kuningan Jawa Barat. Dumen-dumennya masuk di online pertama ya Teteh ya. Alhamdulillah. Biasanya sih kapiran. Tapi kayak lagi arane bejo. Tadi Bu Rini request lagunya Lingsir Wengi itu sudah dihadirkan tadi sebelumnya ya. Kalau enggak Nyidam Sari, nanti kalau waktunya nyampe dihadirkan ya Bu Rini, sabar. Oke. Yang mau gabung lagi di belakangnya Teteh Agustin. Halo selamat siang Bala Nestara Paramon.
2: Halo he.
1: Halo he Uon.
2: Campur Sari Nesa Porete.
1: Nemen Uon.
2: Sampean tak kali ya.
1: Iya nemen-nemen.
2: Lunyu terus.
1: Masa lunyu terus lagi musim panas cemetar kayak
2: ki. Iya, lagi patah lunyu. Ora
1: udin panas cemetar kayak ki. Iya ya.
2: Kau neka pra lunyu mbak. Ya orang. Iya
1: harus ya. Iya. Soalnya kan dan diguyur minyak dan
2: minyak beli lunyu
1: laku.
2: Iya orang musim udin tapi bisa lunyu terus.
1: Ami
2: bakar madu pertama Umi dalanya ya Mi ya.
1: Ami bakar madu pengak kali ne orang nyandak nyandek ya Mi.
2: Tengennya orang pengen ademnya.
1: Kerucuk.
2: Orang
1: kumkum.
2: Anggota tempat orang tol tempat.
1: Orang, yo nung ruangan AC kayak aku adem.
2: Orang nggak sarung tol.
1: Ya, dapat nggak nggak sarung tol dem ya berarti kudu neng udah pak klambi.
2: Kenang nggak kaya, kenang nggak kebeden.
1: Kenang nggak selimutan.
2: Iya dem.
1: Iya.
2: Panas panas nggak nih tol dem ya Mia.
1: Panas panas. Lagunya apa?
2: Lagunya apa mbak?
1: Apa dong?
2: Ini kalau diom pewok ya.
1: Om Bewok.
2: Jangan kita dikonfirmasi.
1: Om Bewok namanya siapa nang FP?
2: Leman.
1: Oh Leman. aku kadang kalau enggak ini siapa aku jadi enggak oh Leman ya wis enggak konfirmasi Leman. Aku jarang mainan FB Leman.
2: Lah jarang main Leman. Wis
1: ora.
2: Maine itu di Paramon ngeten lihat ya apa ya.
1: Untuk apa emang kan acara paguyuban kok ya rame dan Paramon dan mari studio kan sepi iya juga belum tentu bisa ngancani karena kan sibuk di dalam ruangan iya
2: iya Om Bewok
1: iya Om Bewok nanti datang ya di acara paguyuban ya Om Bewok ya
2: minggu kia
1: minggu kia tempatnya di Lebeteng
2: oke
1: ya kan di situ banyak penyiar kan komplit ya
2: kerumbulan Alvin anak apa
1: iya lah gue daning kia kenal Alvin anak apa jadi ini
2: orangnya mirip Alvin
1: iya aduh mengkotak foto tak kelamin nating tak
2: dok bedanya orang betul orang gondro
1: iya meneng mengkongo kayak mengkotak foto tak kelamin nating tak dokon nging sorko kompor ya.
2: Ya, oke. Apa itu kakak energi anak bewoknya? Anu
1: bedanya dia ngenong
2: Alvin. Bedanya nang kue nang untuk.
1: Untuk ini apa sih jenis? Sejen warna.
2: Umbu ya.
1: Yumarti Kang Sarno.
2: Yumarti Sarno.
1: Iya.
2: Yeah.
1: Beda sejen warna apa kepribin beda warna?
2: Umbu ya, jangan ngomong.
1: Warnane ungu, Angger Alvin warnane ungu, dan Kang Bewok warnane ungu. Apa? Abu-abu.
2: Atur anak. Warna abu-abu, kayak di taman antara ir.
1: Bisa saja. Warna pelangi juga ada gigi, ya
2: bukan,
1: kan?
2: Yang warna
1: merah,
2: itu
1: kuning, kan? Hijau.
2: Warna gelap apa parane?
1: Warna gelap ya peteng.
2: Ya,
1: warna abu-abu juga bisa warna gelap.
2: Filter. Maksudnya warna gelap parane apa?
1: Ayo, lagunya apa? Lagunya apa?
2: Warna filter.
1: Oh, iya Silvia kak abu-abuan no.
2: Iya.
1: Ya berarti kamu hebat dong. Berarti kamu tidak akeh ya Kang Bewok.
2: Iya.
1: Untungnya bisa warnanya sajen daripada yang lain sih.
2: Kayaknya berteman ya terbukti.
1: Iya. Apa ya? Sudah saya konfir. Tapi durung tak lodot profilnya kamu.
2: Oh kayak gue.
1: Oh iya wis tak lodot ya. Kang Atip.
2: Martolonya udah janji.
1: Iya. Apa? Martolonya udah janji saya cari dulu ya. Saya belum pernah munculin lagu tersebut.
2: Iya Martoloyo.
1: Martoloyo. Aduh Martoloyo.
2: Udah janji apa ya?
1: Iya
2: apa
1: pun. Medo janji.
2: Apa sih utuh ini? Terus buat nomor Lani, Kang Parjo, Kas Nuri.
3: Kan
1: Parjo
3: ini kayak
1: Sengayang. Iya, kayak
2: Bu Bidul.
3: Iya, Bidul itu marah.
1: Janji.
2: Terus buat Kang Adib, Sengrani. Kita Agustin ya, Miki ya.
1: Janji. Yoi.
2: Kang Duli.
1: Bisa nih mau nini Martoloyo sih kita Bu Ida, umai Bu Ida nang Martoloyo.
2: Iya, Kartoyono kayaknya. Kartoyono udah janji.
1: Pan versi nih Deni apa versi nih Happy? Nela.
2: Deni
1: gue ya, oke. Ben seolah-olah sih nyanyi kun ya, A.
2: Iya, Bu Ida ya.
1: Martoloyo, waduh.
2: Kampiak.
1: Waduh, lagu ini spesial di dedication buat siapa?
2: Buat...
1: lagu ki pan go nyiratu apa pan go sapa madame?
2: Anak Om Bewok. Ngomong lorong-lorong wis.
1: Go Kang Bewok.
2: Jaul.
1: Lah, bisa ngomong buat go Kang Bewok.
2: Om Bewok lah ngerti ngomong apa sih?
1: Ya, salam.
2: Salamnya buat Papa Sahrul.
1: Oke.
2: Mama Anis. Terus buat Kim. Om Bewoknya anuk banget.
1: Caranya Kang Akib angger nganggo tol dem. Kok orang bisa ambekan cari Kang Akib?
2: Tapi kan sempriwing Kang Akib.
1: Gubuti dengan di bisa sampai orang bisa ambekan.
2: Gubuti dengan di sampai anak bayar kerapatan.
1: Dia sarungan kan ngingsor ya.
2: Iya Kang Akib, mau sempriwing kok.
1: Gubuti neng sirahe neng kepalanya ya. Orang bekan orang ini duduk di kabin. Nama Alisa.
2: Pengen jalan-jalan ya,
1: Kang Darwa Bapak. Mbak Yos, kue Kang Fur. Mbak Yos, Kang Fur kan wong ndi sih, Mbak Yos? Salam kenal Kang Darma Papao.
2: Kang Darma Papao.
1: Iya, apen-apen ora kenal ya.
2: Iya,
1: apen-apen ya. Iya, grup Relep Jeger Kang Edi Dados. Iya.
2: Selamat siang juga, Mbak Edi.
1: Iya, cara Mama Lani iya kayak kas di lunyu kayak sti. Eh, wis Mama Lani kamu aon nge senengen jawabane kayak
2: kamu. Iya, baik kalonjong.
1: Oke.
2: Mama Lani.
1: Kang Abdi, Abdi Kang Ibni Abdila aja.
2: Ibni Abdila.
1: Aja yang
2: soalnya. Mbak Yos, cici lawan pirang-pirang nih Mbak Yos, saya mentangnya kurang ngambek, jadinya kan angin.
1: Ah, dirimu ngomong kayak aku akhirnya nyirat terus ngetiru-tiru. Ah. kamu di halen bujang ya bisa ngajari Miratus sing wis berpengalaman.
2: Ya, maksudnya kayak kudu masalah sing kayak kudu maksudnya kan wong kan wong akeh.
1: Iya, aku yang ngerti maksudnya dudu mono.
2: Iya,
1: cuman orang kan
2: berpersepsi kan wong akeh ya.
1: Orang kan berpersepsine kan berbeda-beda. Mama Alisa. Taleni, ya, taleni, kan, kareti, taleni, kareti.
2: Kan, maksudnya mental kape, kalau kurang mano, kurang mano.
1: Lalu saya diperjelas on ah, Nisa.
2: Ya, nggak berbeda.
1: Nisa, Yumarti sudah disebut ke Yumarti ya, Yumarti ya, Kasarno.
2: Buat para WA yang okay. Dia senang benar balik pokoknya okay,
1: okay, lah. Oke on. Wes A, G A.
2: Aku yang sudah dapat yang masuk ini.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ling ting. Jos, ada Furkon ya, duet bareng Kang Bewo kayak di belakangnya. Ya. Ya sudah ya, udah dua penelpon saja cukup. Yang iki pan apa bikin yang enggak tak kali dapat di sini kan ya. Ya sudah, untuk anda balonnya suara Paramon FM ya. Jangan lupa untuk mengkonsumsi Habudop setiap hari. Habudop ini obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh ya. Habudop ini merupakan suplemen herbal yang bermanfaat untuk membantu memelihara stamina dan daya tahan tubuh. Dan dikonsumsi supaya Anda juga tidak mudah sakit ya. Membantu mengoptimalkan metabolisme pencernaan dan menormalkan kadar kolesterol. Dapat digunakan untuk membantu penyembuhan gejala asam urat juga dan rematik serta meredakan berbagai keluhan kesehatan ya. Silakan Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Star Paraman FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Ramon di Jalan Raya Dambiak 132 Tegal. Harga Habudop yang isinya 200 kapsul Rp230.000 ya. Kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp100.000 saja. Dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Silakan, monggo Anda bisa mendatangi apotek-apotek dan agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Tadi pertama siapa dulu ya? Aduh, banyak kali ya, Teteh Agustin. Teteh Agustin, sugeng siang Teteh. Ini ya Teteh ya, ini versinya Didi Arditama. Oh, banyak kali dulu saya hadirkan di Parasari untuk kesempatan siang hari ini. Di unit yang ke-12 ya, lepas dari jam... lepas dari 55 menit waktu Paramon FM Tegal. Teteh Agustin, ayo di dumplak ting jos. Teteh Agustin, di dumplak ting ting jos. Oh, hey, oh, hey.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotik Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotik Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotik Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
3: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
5: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM Degial. Masih ada para sari siang ya, demang-demang campur sari dan juga demang-demang keroncong masih akan terus dihadirkan di kesempatan siang hari Anda ya. Di kesempatan siang hari ini maksud saya. Dan kebersamaan kita juga masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop Obat Herbal, Ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung lagi disapa kembali di 352888. Halo, selamat siang Mbak Lanestar Paramon.
1: Selamat siang Mbak Yos.
0: Selamat siang juga.
1: Menemen.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Teteh sehat. Injih. Oke. Beres.
1: Sehat
0: Umi. Umi juga ya. Oke. Waduh ngusle banter nemen. Alhamdulillah sehat Ami. Injih.
1: Anoman obong. Jagung ya. Sehat ya Teh.
0: Teteh sehat Mi.
1: Kumaha zaman kabarnya Mbak Raya?
0: Jawabannya perintah kue Teteh. Jawabannya daripada sing jawab iya semua salah.
1: Iya. Kumaha kabarnya Mbak Raya? Mbak Raya itu saudara.
0: Oh begitu ya. Mbak Raya.
1: Iya. Baraya itu saudaraku.
0: Taunya Yos itu Baraya itu kerupuk Mi. Kan ada kan kerupuk Baraya.
1: Anak. Baraya itu saudara.
0: Oh begitu. Oke.

0: Tadi dah Agustin ya.
1: Iya. Mama ya,
0: Alvin.
1: Alisa.
0: Alvin maling dia Alvin.
1: Alvin biasa Mama lagi Hanla, aktivitas.
0: Kak Handoko. Kak Tanjung Bunda Jaki Teh Monyang. Mama Ani Tonggo Bahilnya.
1: Ji.
0: Kalau Bunda Septi.
1: Bunda Septi. Oke. Iya. Mama Alisa.
0: Mama Alisa.
1: Sugeng siang Ami Bakar sama Umi Leila.
0: Siapa?
1: Ami Mama Alisa.
0: Mama Alisa.
1: Iya.
0: Kang Fitter,
1: ya. Kang Fitter,
0: Kang Fitter. Kang Fitter,
1: ya. Kang Akib, Kang Akib.
0: Kang Akib yang lani.
1: Ji.
0: Obat labil.
1: Ya, Kang Darmo Pak Pao.
0: Darmo Pak Pao. Ganteng, Om Ganteng.
1: Oh, ya, Amat Ganteng, Amat Ganteng Albert, Piol, Piol. Channel Jahit Piol.
0: Iya.
1: Kang Edi Dados.
0: Edi Dados dari Selatan Sejak.
1: Kang Raju, Kang Raju.
0: Kang Raju. Bapak Jago Pelo, Kang Raju.
1: Casak Raju.
0: Umi Habibah pada Gondrong.
1: Purini Pak Pramudiono.
0: Purini Pramudiono, Busi Ayam Cakra.
1: Kang Ibni, Kang Ibni.
0: Mas Awak baca aja Mbak Puli, Mbak Titi Jenny.
1: Ji.
0: Dan Feby Belpas, Mama Nono Nyaman, Kang Kobiji.
1: Kang Ibni Abdillah.
0: Ibni Abdillah, Mama Nadia.
1: Oke. Okay. Om Kasnuri. Om Kasnuri.
0: Kang Kasnuri, Wiwin Betang, Kang Nuri.
1: Iya.
0: Wajah Munok Wasek, kami sabar sayang di Sintlen, Mama Kiwi Kang Zawud.
1: Ji.
0: Bidah Mata Loyo, Silok Sintok, Mama Muntala Dawadok, Mama Lon.
1: Oke. Okay.
0: Mama Selin, Walemu, Lapasa.
1: Mm-hmm.
0: Baca Lojae. Mama Lingani.

0: Frida.
1: Lur kajian mah.
0: Iya.
1: Wa
0: atau sama Mai.
1: Wa atau Mai. Iya.
0: Kang
1: Wite.
0: Kang Sarno.
1: Iya lo.
0: Mari Mardio mi. Mardio jelas di dake mi. Kang Sarno, Kang Sarno Yumarti.
1: Kang Sarno Yumarti.
0: Iya, Mji.
1: Gitu, Kang Panjo.
0: Oke.
1: Batau Jiwo, Mata Lebar, Sebal Dela, Abah Cahal.
0: Iya, Pripun, Tete Agustin.
1: Mama, Abah Kamali, Tete Agustin.
0: Oh, Tete Agustin baru menjawab, Alhamdulillah sehat, Ami sama Uminya juga sehat selalu ya.
1: Iya, Mata Bewa sehat ya, Pak.
0: Oke.
1: Sendala ya lo, kita Robi, kita cinta tuh,
0: dan
1: Mimi
0: Rancang,
1: dan Romi Gonyel-Gonyel, dan Romi Gonyel lah ya, bisa.
0: Ada Romi Gonyel sudah.
1: Dan Pacul Dewi ya.
0: Iya.
1: Ke Ija, Ija Biteng, Mi Biteng. Dan jadi Bu Ija Matalo,
0: Ija.
1: Mbak Adel, Mbak Kalabi, Kak Oji, Kak Putra.
0: Oke.
1: Kang Deli, Dewi Mai Cahya, Buketu-Baketu. Kayak risau.
0: Semuanya ya. Saja ya, Mi, ya? Oke.
1: Nginung apa ya?
0: Nginungnya banyu putih sing apa?
1: Kalen. Kalen. Kalen. Kalen. Buka-buka. Mama Neng sehat ya, Pak Bas. Bangnya ya udah pulang, Pak, belum ya?
0: Oh iya, Mama Neng ya.
1: Di rumah sakit.
0: Iya, iya, dengar katanya lagi sakit ya Om Bambangnya ya.
1: Iya, udah pulang belum di WA?
0: Iya, belum, belum tahu. Tapi biasanya maksimal berapa sih, Mi? Berapa hari, Mi, kalau di rumah sakit?
1: Maksimal berarti kalau
0: biasanya
1: katanya 10 ya. Heeh. 200 ribu lah.
0: Bukan, maksudnya maksimal berapa hari? Maksimal kalau maksimal kang neng gue neng.
1: Ya saya nggak nganggap BPJS 4 hari.
0: 4 hari ya, iya maksudnya ya, kan begitu.
1: Mungkin Mama Bagai, Mama Ali, Bapak Ali kan pensiun. Kayaknya 4 hari harus mulai nanti masuk lagi boleh.
0: Iya, begitu kan ada batas waktunya ya Mi ya, ada estimasinya. Ya,
1: gitu, tapi barangkali luar biasa Bapak sakitnya.
0: Satu minggu mungkin ya Mi. Paling lama satu minggu mungkin ya Mi.
1: Yuatri.
0: Oke.
1: Bapak Kiwi kan sawur wis ya tapi ya Mbak.
0: Ji.
1: Wis nyoban layar-layar.
0: Monggo-monggo Mi. Monggo-monggo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demlek ding-ting. Jos, terima kasih ada Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Lele yang ada di kosan Air Hakim ya. Iya, kemudian di belakangnya Ami Bakar Madu kembali kita sapa di 477-nya. Halo, selamat siang Balanesta Paramon.
2: Hola.
0: Hola Kang Tuli. Selamat siang.
2: Dari Neta Korete.
0: Nemen Kang Tuli.
2: Iya.
0: Halo. Kabarnya ngantuk.
2: Oh, Mas Bambang baru rumah sakit ya?
0: Iya, berapa beberapa hari yang lalu kayaknya? Dua hari yang lalu apa tiga hari?
2: Kardina apa nang teh?
0: Kabarnya sih kayaknya di Kardina apa ya? Saya juga belum, tapi belum tahu. Mudah-mudahan cepat sehat kembali ya Om Bambang ya. Semangat sehat.
2: Tapi saya kira BPJS bebas operam dina
0: apa ya? Masa? Kan biasa ada batas maksimalnya kecuali
2: enggak, memang sekarang enggak batas sih.
0: Enggak. Oh, aturan sekarang seperti itu ya?
2: Iya.
0: Oh, biasanya ada batas.
2: Kasihan belum sembuh ya. Pulang enggak boleh.
0: Ya seenggaknya kan mesti ada perkembangan gitu loh, Kang. Kalau sudah ada perkembangan. Boleh rawat jalan begitu ya, Kang ya. Oke.
2: Lagunya apa ya?
0: Lagunya apa nih, Kang?
2: Nong-nong
0: tadi sudah dimunculin, Anda kemana sih?
2: Apa weh?
0: Sudah tadi baru saja.
2: Ya kepo kering
0: baru saja saya munculin kenapa?
2: Kepo kering ini liat sih kayaknya, Bu.
0: Anda dah kedepukan kemana Anda, Kang Doli?
2: Liat ini kayaknya.
0: Ngeliat pun berarti gara-gara dilakuni nonong.
2: Iya, gak dikayang bola, sadar.
0: Apa kayak kering?
2: Lah.
0: Oke.
2: Oke, bukan si Cimane, wes. Salam sama kabel gue ya. Salam-salam di ngasuk.
0: Jin. Oke, Kang.
2: Ya, spesialnya ngembali oke ya.
0: Oke, Kang.
2: Baru kami bakar matu BMKW.
0: Jin.
2: Yuk, matur suun, Mbak.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ding ding.
2: Jos.
0: Terima kasih ada Kang Doli ya. Kang Doli berarti bareng liup. Ios malah ngantuk ya wene. Pengennya di koloni. Aduh, koloni bantalmu. Ayo di belakangnya Kang Doli satu penelpon kembali kita sahabat di 352888. Halo, selamat siang Balane Star Paramon.
3: Halo, siang.
0: Lo ceng siang ngerti. Berarti arane apa ke nangis-nangis apa? Ada kan udan waya panas. Panas cemetar tapi udan anak kan arane berarti udan unyuk ya. Anak kan. Tapi kalau nangisnya enggak keluar airnya itu arane apa? Anak. Ada kan. Kalau hujan katanya hujan. Tapi di cuacanya panas kayak gini kan mas, tapi di bedua hujan, katanya itu namanya hujan unyuk. Nah, saya tanya kalau nangis tapi nggak keluar banyu, keluar airnya apa namanya, keluar banyunya mana?
3: Amitinan
0: nih, buat kue. Ih, nyorong gak buat am, nyorong gak buat astuti. Ya, aku kan lagi ngomong-ngomongnya sama kamu. Kebo kering. Oke.
3: Lagu apa ya?
0: Lagu apa Astuti?
3: Lagu apa?
0: Apa ya? Apa As? Ici. Lagi makan rujak Mbak Yos, Mama Alisa.
3: Oh, lagi makan rujak.
0: Iya, aduh. Iya. Enak ya tanganduk-tanduk makan rujak ya.
3: Iya.
0: Iya ya, apa maning dang mam rujaka kudu dicucusi satene. Buwe, papane jeng Astuti ya. Iya, ngene aku mulute mam rujak, matane dicucusi biting satene jeng Astuti. Kan ora sedang ngantuk ya?
3: Iya, ora.
0: Tapi untungnya Astuti aduh mae digawe yen dan langsung parani kecucusi meneh cucusi.
3: Ya. Korek 5 menit
0: aja dikono. Soalnya urung karuan ngelakoni as. Dong, kalaupun misalnya Astuti meneng kon membuktikan gimana? Buktikan ayo dicucusi ben ora ngantuk. Nyung mau juga sih. Lagunya apa nih Astuti?
3: Lagunya kok pawet.
0: Apa as?
3: Apa ya? Didi
0: kempot sih. Didi kempot sih, judul apa?
3: Tuta.
0: Tato.
3: Iya.
0: Nah, kalau tuta itu kan artinya nama Tuan Takur, ada kan pendengar yang namanya Tuan Takur. Iya. Bukan tuta tahu tapi tato. Iya dong. Kan aku berguru sama kamu. Mau
3: tadi kayak
0: komiker. Nanti muka saya jadi lucu sekali ditaruh di itu komik.
3: Itu suaranya doang, pemerannya
0: gimana? Oh begitu. Oh saya jadi dubbing gitu, is maksudnya?
3: Oke. Mama Kiwi.
0: Mama Kiwi.
3: Mama Kiwi.
0: Mama Kiwi turu.
3: Aja.
0: Mengko tambah lemu.
3: Tambah lemu.
0: Aja, digawe ngantuk ya matanya diganjel. Nganggo piting korek. Korek gejrek seke sih kaya si Ana apa ya. Si Ana, dan Ana maksudnya nyong tak tumbas. Nggak pernah dong ngantuk. Beripada pada ganjel kue. Ana, nganggo nih kue korek. Saki kan korek, isinya kan korek gejres kabeh. Apa? Korek gejres. Ana, sih nganggo nih piting as.
3: Iya,
0: nah, iya ya. Aku dene kapan-kapan dak.
3: Apa? Iler wallet.
0: Iya. Si ah. Iler apa? Ben apa? Ben apa seneng iler wallet?
3: Ya aku masih mau ngeliat korek-korek kuwi sih, korek stres.
0: Oh. Sing wah apa iler wallet?
3: Ana
0: pentole. Oh, coklat iku ngono iki lere walet.
3: Iya.
0: Duduk-dudukan dengan dengeng, dudukan dengan dengeng Astuti.
3: Oh, Astuti dengan
0: dengeng. Gua kan korek-korek kecer, arane korek apa ya, tas? Korek kecer iku kan pentol-pentole kan kaya dengan dengeng Astuti, orang duwe.
3: Orang
0: duwe. Oh, lha pempetna ana. Coba dibuka kok apa mengendi ngono sing kira-kira ketutup nah, anak kulit si As. Ah.
3: Astuti
0: duwe tompol. Oh iya, duwe tempol. Tompol to. Tompel. Tompelnya di mana? Di kempol.
3: Di kempol kayo. Ada 5 kilan mana ya?
0: Lah kowe dene nengene mangkono, As. Dirimu tidak memperhatikan.
3: Nyekel kikir.
0: Nang endi? Nang geger.
3: Iya.
0: Si weru, As.
3: Ah,
0: kacana. Tadi Astuti kacanan bagjane ngono kok si.
3: Ora ono kacanan.
0: Si prime acara ndelenge, As. Papane kon moto nean ya. Papane kon moto nean. As, kon ana tompele, As. I adur papak nang endi? Nang endi papak? Lah kowe nang kono nang burine. Ah, ora pak. Aku coba pengin weruh len pak carane pi meapak nyampein weruh pak. Engko tak podo, As. Ya kan mohon ya, apa sih, As?
3: Are papane papaki pare moto kowe. Kok ana moto apa bae ngono.
0: Iya, prime. Sine
3: di foto kae.
0: Apa nih?
3: Foto.
0: Apa suket?
3: Suket foto awake dhewe.
0: Kutu selfie ya, As ya. Iya, oh kualik. Ya ora bermaksud, As, mendingan ora bisa carane moto.
3: Iya.
0: Ya, kan ada kamera depan, kamera belakang. Dikongkon moto Astuti jebulin sing dipoto apa kedewek.
3: Awake dhewe.
0: Iya. Mending tak
3: bener ya.
0: Iya.
3: Kamera depan oh.
0: Iya.
3: Kamera belakang tak foto kembali.
0: Oh, wis.
3: Di pencet kamera depan mana ya? Oh.
0: Akhirnya Astuti kapiran ya. Orang si the action. Makanya nengono actionnya wis maksimal ya, As ya.
3: Iya
0: wis maksimal, wis gayane wis totalitas nemen jebule moto dhewek lah. Kudune bapane di slow mode, kudune slow mode nganggo kowe korek.
3: Korek
0: kejeres. Meneng bae aja ngomong-ngomong. Ya mengkodang. Ya mengkodang. Amin. Channel jahit to Aski, As. Sebut, As. Channel jahit, As.
3: Channel jahit.
0: Iya, yeah. Nyendul Mama Ari sama Papa Ari, As.
3: Mama Ari, sir.
0: Mama Ari.
3: Mama Ari.
0: Iya, yeah, Teteh Agustin, Mas Fiter.
3: Iya.
0: Ya wis lah nggo kabeh ya, As ya.
3: Iya.
0: Wis momot waktune, oke. Sama-sama ya, As. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ding-ding. Terima kasih ada Astuti bersama dengan Jeng Rani dan juga bersama dengan Bapane Kang Akib yang ada di kawasan mana sih, As? Si Tanggal ya, As ya, kayaknya ya, As ya. Ya tanggane itu kan tetangganya Mama Rengganis kan. Ya sudah ya. Tadi sudah 3 penelpon kalau enggak salah. Dan untuk Anda, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh ya. Tetap jaga stamina Anda dengan mengkonsumsi Habutop karena dengan mengkonsumsi Habutop secara rutin, Anda bisa menjaga stamina dan kebugaran setiap hari ya. Terbuat dari ramuan herbal pilihan, Habutop ini dapat membantu memelihara stamina tubuh agar tetap fit sepanjang hari dan menambah energi sehingga aktivitas lebih maksimal. Habutop adalah suplemen herbal yang dapat digunakan untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, meningkatkan imunitas dan agar kita tidak mudah lelah ya, dikonsumsi 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Dan untuk mendapatkannya, Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Niken selain diduruk ya, nama nombong versinya Niken Salindri. Adik Roduk memenuhi permintaan dari Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Lele yang ada di kawasan Air Hakim. Jangan kemana-mana, tetap di 101.5 Setara Paraman FM Tegal bersama dengan Yos Andarista. Karena masih ada teman-teman campur sari dan juga keroncong ya, sampai di jam 2 siang saja. Dan masih terus ditemani oleh produk-produk dari PT Donatur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh.

0: Aja, Eka tekut baik.
1: Nggih, Mbah.
2: Yo Siti, sampean gendong bocah danglak nemen. Ora pegel po yo kek.
0: Is, danglak kaya kebe. Putune inyong opardi.
2: Bar maring di situ nge yo Siti.
0: Kie biasa bomong putu.
2: Kuwi gendong putu lemu. Ora pegel po yo kek yo Siti.
0: Ya, alhamdulillah. Senajan umure wis tua, tapi tenaganya ora gelem tua.
2: Ya, jos Rahasianya apa kuwi donge?
0: Ora rahasia-rahasianan. Kie, kebeneran enyong lagi nyangking habutop. Kie, sing dadi awake enyong ora gampang linu lan loyo. Kon pengin di
2: apa kuwi yo?
0: Habutop, ramuan arep sing paling ngetop. Gonjaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ing awak.
2: Oh, iya wis, menyong toko ah.
3: Sayang anak.
1: Mbah, umbas eot-eot, Mbah.
0: Mbah orang gawe duit cagegah.
1: Utang, Mbah.
0: Wis, cilik-cilik kak, ngerti utang.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kuta.

0: Alamatnya, depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari, Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia

Good Mang Campur Sari ya, sudah dihadirkan ke Bogering ya. Dimas Tejo ya, duit bareng Ayu Kaishi. Kaishi, aduh, karena ngel temen. Dan terima kasih dengan yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online. Selamat siang, halo Bu Rini bersama dengan Pak Pramudiono Lingsir Wengi Mbak Yo, sudah saya hadirkan. Idem Sari Beni so ngantuk. Waduh, dinyanyi ini sengaja nih Ben bisa bubuk. Ya Bu Rini ya, sudah dihadirkan ya requestnya Bu Rini. Kemudian di belakangnya Bu Rini ada Om Kasnuri ya bersama dengan Mama Wiwin di kawasan Lepeteng juga. Selamat siang, terima kasih sudah hadir. Sugeng siang Mbak Yos, Nji, Kang Piol juga terima kasih sudah hadir. Kang Piol, Kang Ibni Abdillah juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian Kang Raju lagunya Nonong sudah dihadirkan juga ya. Mama Lani juga selamat siang bersama dengan Dede Ganinya. Kang Edi Dado Strelab Jeger juga hadir Mbak Yos, salamnya buat semuanya saja. Oke. Kemudian Kang Darmo Bapau juga Wilujeng siang, Ji, matur nuwun. Di belakangnya ada Kang Akib juga selamat siang bersama dengan Cengraninya dan Astutinya ya. Kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang Mbak Yos, Tara Paramon dengan Dude Saporete, campur Sarine Saporete nemen. Ada Mas Fiter, Mas Fiter hadir. Mbak Yos, Mas Fiter hadir Mbak Yos yang ada di kawasan Villa Pinggir Kali, Bengle, Talang, Tegal. Salamnya buat Bang Al, ada Om Kasnuri, ada Jasok Rajum buat Mbak Am, Kembang Pang. Ada Om HM, ada Kang Doli, Kang Adidados, Afurkon, Kang Kofidin, ada Kang Parjo buat Ami Bakar Madu, Umay Lela, Mama Rengganis, ada Mama Lani, buat Nyiratu, ada Wong Ireng, buat Mama Anis, ada Kang Adidados, Mbak Febi Belpas, ada Kang Muhtar Odong, Tete Agustin, dan buat semuanya saja. Oke. Buat Mbak Iya, selamat bertugas. Terima kasih. Dumlak ting ting, cos cos cos cos, nemen. Tete Agustin juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Papa Ari sama Mama Ari juga selamat siang. Kemudian Mama Alisa juga ya, yang makan siangnya menunya pakai rujak. Mantep ya. Oke. Alam lewis anjok Mak Yos, kas ngatur anak wadun kontrol di rumah sakit. Oh iya, alhamdulillah. Kang Channel Jai juga selamat siang ya. Assalamualaikum Jenal Jahid Debong Kulon, nyimak saja Mbak Yo, salamnya buat semuanya saja. Bunda Santi Purbowo juga selamat siang, terima kasih sudah hadir ya. Dan Yumarti Kang Sarno ya, bersama Yumarti dan Kang Sarno yang ada di kawasan Gedung Banteng juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian Waato sama Maki juga selamat siang. Dan sampai di sini saja ya kebersamaan kita di Parasari Siang untuk kesempatan siang hari ini, hari Sabtu akhir pekan di 6 Juni 2026. Setelah ini nanti Yos Andarista hadir kembali untuk menemani Anda di Lanosta. Ada demang-demang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an sampai di jam 4 sore nanti ya. Dan 101.5 Arpa Roman FM Tegal, saya Yos Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283 352 888.
1: Acara kalau kasih ngapik temen sih.
2: Gema, anggar pan grongok na lagu-lagu nostalgia.

0: Lah, ya sih enak. Ya sih acara apa menurut?
1: Uwe, arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Ngo sampeyan sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam 02.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Suara Paramon FM Tegal. Hai Balani Suara Paramon, ketemu lagi ya sama Yus Andiarista. Kali ini saya hadir seperti biasanya di Lanosta. Di kesempatan siang hari ini, hari Sabtu akhir pekan, di 6 Juni 2026 ya, selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore saja, kebersamaan kita di Lanosta. Ada tebang-tebang pop nostalgia Indo dan juga manca yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti ya. Yang mau gabung silakan, nanti ditunggu kebersamaannya. Silakan Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 atau di 6145477. Dan Anda juga bisa gabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Lanosa seperti biasa akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata, ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh ya. Jangan kemana-mana, tetap di 101.5 Star Paramon FM di Gala. Masih ada Yus Andiarista, masih ada tebang-tebang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an. Masih juga ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia, ada Vitama dan juga ada Habutop. Roxette, It Must Have Been Love. Itu pasti cinta. Spesial untuk Anda.

0: Tama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda

24 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, di Apotek Raja Wali Farma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes, dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja Bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak baen, mayan lo jeng, oleh prele.
0: Sampean butuh dana sing dada, teka bae, ning Primco Ferry pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
0: Anda

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jaga

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Ya, kembali lagi masih bersama dengan Yos Andarista di 101.5 Setara Paramount FM Tegal. Masih bersama dengan Lanosta ya, teman-teman pop nostalgia di era 70, 80 dan juga 90-an masih akan terus hadir untuk menemani suasana siang hari Anda. Dan kebersamaan kita tentunya masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada vitamin yang bisa membantu memelihara kesehatan mata, ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh ya. Papai Azhara sama Mahes ya, yang saat ini mungkin masih sibuk ya dengan segala aktivitasnya, tetap semangat, selamat siang untuk Anda. Lagunya Bukit Berbunga, nanti ditunggu saja. Yang mau gabung disapa dulu di 352888. Halo, selamat siang Mbak Lanesta Paramon.
1: Halo juga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku ini aku miliknya gede banget.
0: Aku terkesut.
1: Iya, saya juga terkejut kok.
0: Aku terkesut. Biasanya susah masuk. Alhamdulillah. Berarti keberuntungan insya Allah, mudah-mudahan keberuntungan. Ya, mudah-mudahan keberuntungan yang lainnya akan menyertai ya, Teteh ya.
1: Iya, kalau itu sudah beruntung selalu.
0: Iya.
1: Jangan-jangan
0: Oke. Enggak bobok ciang, Teh.
1: Aku mau tapi pencet-pencet masuk ada yang brotol. Aku mau. Tadi pencet-pencet ribu, pas waktu ketiga kalinya langsung masuk.
0: Oh, berarti berarti Teteh mengalahkan siapa ya di belakangnya ya?
1: Enggak tahu ya.
0: Iya.
1: Yeah. Jadi enggak tidur juga kalau bisa online lagi. Jadi kan apa tuh membuang kejenuhan itu kan.
0: Bener, iya betul sekali.
1: Teteh nggak bosen dengan suara.
0: Nggak bosen dong Teh. Aku malu kalau nggak dengar suaranya Teteh, kayak merasa ada yang kurang gitu.
1: Kurang.
0: Seperti sayur asem, nggak pakai asem belimbing.
1: Iya,
0: kan beda Teh.
1: Pakai asem itu bukan.
0: Dalam.
1: Iya, kalau sayur asem nggak pakai asem bukan
0: sayur. Bukan sayur asem.
1: Sayur bening
0: ya Teh ya. Pakainya bumbunya cuma apa lada sama garam.
1: Iya.
0: Mm-hmm. Ya.
1: Yang penting sudah. Mm-hmm. Online.
0: Oke Teh. Oke.
1: Lagunya
0: apa Teh?
1: Ya?
0: Apa Teh?
1: Apa sih aku lupa.
0: Tuh kan.
1: Oh itu aja. Lentera cinta ya.
0: Apa Teh?
1: Lentera
0: cinta. Coba Teh.
1: Salam perdana buat kita bareng keluarga.
0: Amin. Iya, terima kasih Teteh.
1: Terus ada Mama Kiri Kang Sau, ada Kang Doli juga, ada Mama Mama juga, Mbak Dea bareng ngukirnya, ada Mama Dea bareng
0: Mama Dea, Kang Agus Boiler.
1: Terus ada Mama Tia.
0: Ji.
1: Ya, ada.
0: Casak racun bawa golok.
1: Saat aku hari ini pertama terusan.
0: Casak racun kasihan telu.
1: Kiran baik.
0: Biasane casak racun sing mlebu terus saiki
1: ya,
0: lagi ya, Teteh Agustin.
1: Ya, ya. Robi,
0: salam okay. Sehat selalu Teteh. Ke ceritane casak racun, ceritane perhatian Teh.
1: Ya, lagi perhatian. Makasih perhatiannya.
0: Hanya manjing sak.
1: Hanya
0: manjing cak. Iya, wes.
1: Terus buat Kang Aryo, katanya Mas Bambangnya lagi sakit.
0: Iya, ya, minta doanya ya Teteh ya, dan untuk semua Balanis Tara.
1: Kekuatan, sehat kembali, sembuh kembali ya.
0: Amin ya Robbal Alamin.
1: Mama lepetannya juga. Ada Mama Frida bareng Papa Frida, jasa kalian bareng Ibu Suhadanya juga. Ya. Tadi ada Ami Bakar Madu.
0: Ami Bakar Madu, Umi Lela.
1: Ada Mama Lydia Mananda.
0: Oke.
1: Ada Dewi Mecahya.
0: Iya.
1: Lalu Mati Kang Sarno.
0: Oke.
1: Ada bareng Pade Gotongnya juga ya.
0: Ji.
1: Abang Ali juga bareng Mama Nisanya ya. Mama Nyiratu Nyiratu.
0: Nyiratu.
1: Mama Lani bareng Ajojenya, bareng Dede Ganinya ya.
0: Oke.
1: Okay. Ini siapa lagi? Imam Jura atau Kak Arobi juga ya. Mbak Mutri Kajen bareng satu anaknya juga.
0: Iya, Mas Fiter. Amat ganteng.
1: Iya, siap. Oh iya, Peter.
0: Albar, piol-piol.
1: Albar juga sehat selalu.
0: Kang Parjo,
1: ya.
0: Teteh.
1: Halo?
0: Kang Parjo.
1: Kang Parjo tadi udah.
0: Oh, udah. Oh, dia pengen ini, pengen disalamin lagi, Teteh.
1: Oh, pengen disalamin perbatian.
0: Iya, kurang mantep gitu. Mama Angeli.
1: Mama Angeli juga.
0: Selamat siang Tete, Mbak Am Kembang Pang Tete.
1: Siang juga Mbak Am Kembang.
0: Iya. Di Citu Haredang ente teh. Oh, panas pisan tuh Mbak Am yang tanya Tete.
1: Oh iya, Haredang pisan.
0: Haredang pisan, panas. Berarti rata ya Teh ya?
1: Rata.
0: Di sini juga panas banget kalau siang.
1: Heeh. Kayaknya cuacanya panas-panas gimana gitu
2: kayaknya. Tete. Agustin, gimana kabarnya?
0: Teteh Agustin, Om Kasnuri.
1: Teteh sehat.
0: Sehat.
1: Sehat ya. Aku kalau apa tuh nomor cara main atau kak itu ke dihapus pasti minta nomornya ke Om. Makasih.
0: Oh begitu. Ya, Om Kasnuri kan baik hati sekali Om ya.
1: Baik banget. Aku udah gerget lagi.
0: Oh iya. Dan iya, dia komplit punya nomornya ya, siapa aja.
1: Nomor-nomor ada di Om ya.
0: Iya.
1: Harus sehat ya bareng nomor.
0: Amin. Channel Jahit Kang, Channel Jahit.
1: Kang Channel Jahit juga. Ahmad ganteng suaranya tuh muncul.
0: Ahmad ganteng, Ahmad Nik, ada yang baru masuk di Lanosna.
1: Siapa
0: ya Kang? Ini Kang berarti panggil Nugros Amin, berarti Kang Nugros Amin.
1: Udah
0: lama ya? Iya, ini kayaknya Yus baru tahu sih. Iya, di Jatirawa ya Teteh.
1: Gabung.
0: Oh ya, terima kasih sudah gabung.
1: Sejak tingkir jatah sembuh. Mama juga bareng Mas Agisnya. Tadi ada Jeng Rani bareng Kang Agisnya, bareng anaknya siapa? Astuti.
0: Astuti
1: Wadon.
0: Iya, tapi itu Astuti itu anak jadi-jadiannya.
1: Iya, anak jadi-jadian.
0: Kalau siapa? Ah, tahu itu anak nemu di mana Astuti?
1: Iya, jadi-jadian. Jadi nantinya juga ada jadi-jadi ya.
0: Iya.
1: Kang Tohal Arobi juga udah lama ya.
0: Kang Tohal Arobi lama nggak online, tapi masih monitor Tete.
1: Monitor ya. Ini Abdillah juga. Juga ya. Mama Silly.
0: Ya.
1: Mama Elsa, Ibu Santoyong Pak.
0: Oke.
1: Barat Mama Misalnya. Ada Albar udah ya. Udah
0: Albar.
1: Ya, ganteng juga.
0: Wa Atos sama Ma'i. Semuanya aja ya Teh.
1: Kasihan yang di belakang.
0: Oke Tete.
1: Itu lagi di Dipa lagi kalau bisa.
0: Wah iya, lama banget Tete gitu. Iya, terima kasih.
1: Sehat selalu.
0: Amin. Iya, terima kasih Tete.
1: Buat seseorang.
0: Oke deh.
1: Makasih Mbak Iyo.
0: Sama-sama Tete Agustin.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting.
1: Jos, Umi Habibah ya bareng sore gunungnya ya.
0: Oh, perasaan Dani udah disebut belum ya? Ada yang ketinggalan, jadi Tete panik. Udah salam baru keinget ya. Iya deh, Tete Agustin lagunya Lentera Cinta Nanti Ditunggu. Abah Sahrul juga ketinggalan Tete. Iya maaf ya Abah, Tetehnya ini ngeblank. Kalau kelamaan takut di belakangnya ini apa teriak, ingin ku teriak. Au. 477 kita sampai kembali. Halo selamat siang Mbak Lanesa Arparamon.
3: Iya sepanjang hari.
0: Oke, iya jasak raju.
3: Amen, kemarin Mbak.
0: Kabarnya sehat Sak, dijauhin sama radio Sak. Feedback Sak, ya sapa ke?
3: Pilo.
0: Iya kangen temen. Oh Papa Daya Munjung Agung. Padaya.
3: Wadaya.
0: Iya. Oh lama ya, banget kau telepon atau gimana ya?
3: Saya marah saya.
0: Iya.
3: Dan Agustin,
0: tentunya
3: Teh, Tolopi, Pak Sangrul, Pak Mas Nurim, Mbak Kiri, Bang Parjo,
0: Mbak
3: Lani, Pak Tukon, Bang An, besok Burini.
0: Iya. Pak Daya sugeng siang ya.
3: Tentu selalu, Pak Daya sugeng siang, Pak Daya.
0: Kang Fitter.
3: Jahit.
0: Iya. Abah Sahrul.
3: Kang
0: Parjo. Kasnuri. Mama Anjeli.
3: Mama Anjeli. Mama Prida, Pesanda yang
0: Channel Jahit.
3: Channel Jahit.
0: Ya.
3: Terus maning.
0: Amat. Nugros Amin. Mbak Yos, kue sing online siapa sih Mbak Yos?
3: Wah.
0: Salam kenal lo, Abah Sahrul.
3: Enggak,
0: Ya cocoknya ini namun ya.
3: Iya nak.
0: Suaranya sedatar itu kah, Sak?
3: Benen.
0: Suaranya sedatar itu kah, datar men uang.
3: Iya uang, si siapa?
0: Cocok sepertinya baru bangun dari tidur ya, Sak? Kamu ya, Sak?
3: Orang.
0: Oh, temenan.
3: Temenin.
0: Temenin. Siapa yang mau nemen? Siapa yang mau nemenin Anda?
3: Kamu itu bangun tidur temenan.
0: Ya, tapi kan enggak ada yang mau nemenin.
3: Ya, nemenin biar aku sendiri, no.
4: Suarane berwibawa nu.
0: Iya, iya mancan mah. Iya, gue ya mah ya. Iya, yakin. Teteh Agusin sampai kemarin bilang, "Mbak Yos, hari ini soalnya jasak merdu sekali." Iya. Semerdu burung kalau sedang berkicau.
3: Anggap aja burungnya, ya Allah.
0: Bagi mereka bener. Tuh, bagi mereka merdu dan berwibawa.
3: Basarun tak, konsi mungkin siapa ya?
0: Iya sak, sungai angin sak. Mereka tuh,
3: anggap aja burung basarun. Iya.
0: Mereka, tapi mereka terkesima sak. Mereka terkesima. Sedangkan saya mendengarnya seperti burung yang sedang berkicau.
3: Bagikan Danu.
0: Aduh,
4: butuhnya nyuwingi pacar sayang sih Mbak Yos. Ngerti kaya Mbak Yos.
0: Nggak ulangi mas suara neliri mas.
4: Butuhnya nyuwingi pacar sayang sih Mbak Yos. Ngerti kaya Mbak Yos.
0: Oke ya, aduh.
3: Tadi.
0: Si mesik sak.
3: Tadi mama lani gele ya.
0: Oh, cak sak. Barmangan apa sih sak bisane suara awit wingi kayak aku sak modele sih sak.
3: Barmangan apa?
0: Iya, barmangan apa bar kelolo den apa ngono lho. Coba diceritakan. Ya coba diceritakan.
3: Teman sampe nyong. Ya, serene ya.
0: Apa sah lu bisa sampe ngomong ngono. Jasak suaranya kayong-kayong sung.
3: Bisa sama nang beda bakaran.
0: Oh, rasa ki Allah seneng ora percaya karo iya sih Allah.
3: Ya, ora sampean bisa mudune.
0: Mudune. Ya kenceng nun ya.
3: Mana dia?
0: Oh rasanya orang goroh sang. Oh Mbak Yos, Mbak Yos pengen ngerti bisa nih kecasak ngomongnya seki modelnya kayak kue. Suaranya modelnya kayak kue. Soalnya
3: kayak kue bener model kayak goroh. Nyalain anak soal model. Kecuali ngaji tak.
0: Caranya bunda Santi soalnya permangan kawat Mbak Yos.
3: Dang
0: permangan kawat tak orang kayak aku.
3: Kawat dipangan kayak
0: orang. Ya orang gawe merdu Bunda Santi masa kawat. Kawat gawe dipangan orang gawe merdu ki jasa suara ni.
3: Cumalan
0: nak kowe dan suaranya model. Iya mes misalnya coba enggak permangan kawat suaranya model lebih mesak.
3: Bu. Selamat dan kawat ya orang tahun Bunda Santi.
0: Selamat sayang Mbak Yo. Oh, saya ya. Lulu ini
3: saya. Selamat Bunda Santi.
0: Mbak Am Kembang Pangsa.
3: Mbak Am Kembang Pangsa.
0: Tapi orang Dean Mbak Yos, Dean tak gara-gara kelulu dan kerupuk. Kerupuk usek sing akeh wedine sih sak. Iya sak.
3: Kaya ada orang lulu, dia bener.
0: Iya ya, paling gawe watuk ya sak.
3: Iya.
0: Tapi nyatane orang gawe watuk malah jasak suarane berwibawa kata Mama Lani.
3: Iya, ora pawis ta Mama Lani nyontong.
0: Pak Bagyo.
3: Pak Bagyo.
0: Rame temen si Yos.
3: Iya, Pak Bagyo. Iki darane burung ana apa Bagyo?
0: Burung berarti sampean saingane nyong sak. Nyong kan suarane nyong kan senenge ngoceh kaya burung ya. Tapi bisane sampean suarane semerdu itu bisa dianggap burung. Bunda Santi, ora Mbak Yos, kowe nyangkol terus ditarik. Oh sampean tar kecangkol kowe kawat.
3: Penggilat emang tukapi ya. Malah orang ngilatnya gede ya no Bunda Santi.
0: Yang ini sampean kapi balenya setara paramon. Kita sebenarnya pan main ide. Apa memang
3: cuman mbuki bermacam-macam.
0: Apa memang berandai-andai dan berangan-angan seolah-olah suaranya jasaknya gara-gara. Apa ngono ya sepe ya.
3: Orang apa wis lah Mbak Yos. Jadi mampis apa anaknya wis lah Mama Elisa.
0: Suaranya aja merdu-merdu banyak wis sak.
3: Emang kayak kipi-kipi ini.
0: Ya, lanyong kayak merasa tersaingi.
3: Wan kandik-kandik angin ya. Kayak kaya pima ya.
0: Orang kayak biasanya ya, Bos Harul ya.
3: Orang kayak biasanya.
0: Nyong kayak curiga pokoknya lah. Sampai barengin nung sekentong sebuyung, Dean.
3: Nung sebuyung ini sebanyu apa?
0: Iya, banyu. Banyu sekentong tapi nung jeronnya apa nih? Nung
3: Jujurnya ana penyu, isi ana mani.
0: Ya mau, ya mau kan kae ditambahi apa?
3: Pasti kayak pundasan dibuai.
0: Bukan di bukan dileboni suket-suketan apa dileboni resane kae sing nang balongan.
3: Bicara orang nedi nungong penyu kok.
0: Iya, iya gua balu, gua ana balu nek kot ya sak ya.
3: Iya, nah sama ana mani, mending pundasan.
0: Sak coba kembuyulen sak.
3: Kemuyuh.
0: Iya, kena sak.
3: Aku udah rusak kemuyuh ya.
0: Iya, sampean bisa nak maunya dari unala kanggu yuni sama sekali sih sak.
3: Ambu.
0: Tapi lucu sak, pati sak. Saja sak.
3: Iya, tangan kip, cengerane.
0: Jangan cekelane, cekelane memikir jasak lah. Jangan-jangan mikir radio ya.
3: Mikir radio
0: di sini gawa mono, jangan-jangan.
3: Mikir cekelangan.
0: Yang kaya orang percaya ke suaranya jasa kan sebenarnya kayak ki.
3: Masih percaya.
0: Orang percaya ke sebenarnya tuh.
3: Percaya kalau sini suara kayak ki ya lah.
4: Kayak efeknya malam Jumat, jasa kan semangan kacang erup. Ini suaranya kayak kue.
3: Kacang erup kayak ngapa ya? Orang sambil erup.
0: Wis mangan mangan wis mangan.
3: Sambil ada boy mangan di sini gedu. Kayak suarane.
0: Aduh kacang arep. Iya.
3: Kacang arep samir arep.
0: Iya, samir arep. Iya. Dan bar mangan samir arep. Bar mangan samir arep. Klolodeng kacang arep mamalani. Ya, suarane ya. Suarane ya. Masya. Waduh, ya lo. Di. Bisa guyune ya. Guyune pi bisa seksi men kaya ku yasak ya.
3: Aduh. Aduh. Panik kemuyu deh, panik kemuyu kaya apa ya.
0: Apa jangan-jangan sesuk sampean pan duit karo Kang Bewur pan dadi MC ne nang Basiro. Mangkane latihan cek-cek son. Cek-cek.
3: Ora ngerti ya Kang Bewur.
0: Cek pet cek.
3: Terus babi kandano. Kamu dikasih.
0: Lagunya apa sak durungnya lo lagu sak?
3: Lagune. Iya wis. Apa ya?
0: Apa sak?
3: Langit dan ingka.
0: Mas.
3: Kimi kondan dia bahagia.
0: Ader ke sana sak? Capa ya sak?
3: Laka.
0: Demi kau mau di sini sak?
3: Laka ya pola segalanya niat dan nyati. Alka maning. Aku selah air mata, tanap saya mata wih.
0: Ya Allah, bisanya suaramu membuat, padahal suaranya biasa ya sak. Maksudnya suaranya datar ngang, tapi yang bisanya pengen gembuyu bae sih sang.
3: Kemudian, yang suara kayak gini bisa. Ya Allah.
0: Kau suka apa nih?
3: Sing kanane be.
0: Orang ah.
3: Asli.
0: Dia gembuyu. Guyune bisa dipaksa ikut tapi bisa apik nemen ya sak ya. Aduh.
3: Astagfirullahaladzim.
0: Aduh, ya wes sang. Terus
3: sih. Kalau gue nih juga
0: apa jalan ya dan nyati.
3: Ini hapuslah air mata, mama jangan hapus air mata.
0: Hapuslah air mata, hapuslah air ilermu. Ini
3: Sukian, soalnya.
0: Jangan
3: hapus air mata apa ya?
0: Tapi ini dong ucap judul sih bener nyong oleh ini dan orang mau mendesak.
3: Iyalah.
0: Hapuslah air mata Nian.
3: Iya. Ya silahkan kesamban lu. Yang penting nyong gak lu kaporannya pas sama gaya mumat ya.
0: Iya dan nyawa raya makampura api me.
3: Ya aku tuh ngapura. Urus kalau ke ngapura sama yang manusia.
0: Ya kok urusannya kawan ya saya aku tau.
3: Ya urusannya kawan, urusannya sampaikan ya mbak.
0: Itu masalahmu.
3: Iya betul masalahku, masalahmu Dewi.
0: Aduh.
3: Yuk, assalamualaikum.
0: Ya assalamualaikum, udah belak ping-ping. Jos, terima kasih. Jasa kerajum, udah belak ping-ping. Aduh. Lagu ini kayak apa sih, Sak? Nyong ngecek lagu dia casak, gimana duduk sih sak? Ambulnya? Enggak sih, enggak sing pasti baik nih ada niati kau segalanya sak ya. Tadi bener apa enggak sak, hapus air mata. barangkali Sarah, soalnya ini udah gak tertulis vokalisnya, Sak. Oke ya. Untuk Anda balonnya Sarah Paraman FM, jangan lupa yang sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, konsumsi vitamanya ya, Vitama Vimata ini dapat membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Cara mengkonsumsinya, ini Vitama bentuknya kapsul ya. Dikonsumsi 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari, pagi, siang, sore ya, atau malam ya. Kemudian untuk Vimatanya ini obat tetes, Anda bisa langsung diteteskan ke mata ya, 1 hari 1 kali boleh ya. Atau Anda bisa langsung diteteskan ke air hangat kemudian diminum juga bisa. Harganya Rp150.000 saja. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Papai Azahra dan Papai Mahes ya, selamat siang untuk Anda. Ini dulu ya saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Papa Mahes dan Azahra di kawasan Cempaka. Mungkin saat ini masih sibuk dan segala aktivitasnya, tetap semangat, jaga kesehatan dan tetap bahagia. Adi Bing, Uci Bing, selamat spesial untuk Anda.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana ini, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya.

0: PT Denatur Indonesia.
1: Vin,
2: iya ma.
1: Tolong ambilin Vitama dong di laci bawah TV.
2: Vitama apaan sih ma?
1: Vitama itu obat mata, Vin. Mama dikasih sama budek kamu. Ini mata mama kan udah karatan gitu loh, Vin.
2: Karatan? Lamatan kali ma. Itu gejala katarak.
1: Ya itulah pokoknya. Makanya Bude ngasih mama obat mata itu. Namanya Vitama. Coba cari, ada gak?
2: Oh, ini Vitama. Kok ada tetes matanya juga, mah?
1: Nah, iya itu. Katanya Bude kamu, khasiatnya jos. Vitama bisa buat katarak, rabun, penglihatan ganda, sakit mata, dan lain-lain.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
4: Dapatkan Herbutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangka. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangka, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
5: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
6: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Suara Paraman FM di Gehal bersama dengan saya Sandia Arista di Lanosta. Ya, masih ada demang-demang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an ya. Sampai di jam 4 sore saja. Patah jadi dua, Alda, almarhumah Alda Arisma ya. Ini hadir spesial untuk memenuhi permintaan dari Nugros Amin ya, yang ada di kawasan Jatirawa. Lagunya sebenarnya ini awalnya minta Ruthless ya, yang Ruthless yang miliknya Queen itu belum ada di playlist. Tapi kalau ada alternatif lain, Queen yang I Want to Break Free ada. Terus ada yang One Vision juga ada, atau mungkin yang lainnya ya. Oke, jadi katanya kalau bukan itu berarti diganti aja sama Patah Jadi Dua. Oke, hadir spesial untuk Anda ya, Kang Nugros Amin yang ada di kawasan Jatirawa. Sebelumnya juga sudah dihadirkan Lentera Cinta buat Tete Agustin. Kemudian Kaulah Segalanya, Nia Daniati, Jasak Rajung ya. Kata Mbak A, mungkin yang dimaksud Jasak yang Grace Simon, Lihatnya Air Mata, Lihatlah Air Mataku gitu. Katanya isu gantung ya, dicari gak ada dong. Yang mau gabung lagi yuk, yang mau gabung lagi di 352888. Halo, selamat sore Balana Star Paramon.
1: Selamat sore Mbak.
0: Selamat sore juga Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La Nosta.
1: Panjang hari.
0: Oke.
1: Mayon.
0: Dalam.
1: Aku pengen kus plus oh.
0: Kus plus yang apa Mama?
1: Oh, tak mungkin aku kembali.
0: Judulnya apa itu Ma?
1: Oh, tak mungkin.

0: Ya, suaranya teman-teman ki ya. Siapa sih mama? Siapa?
1: Siapa Mbak?
0: Nggak tahu, saya cari, saya lihat dulu siapa tadi. Terus, yang miss call.
1: Kami Pangar Matu Milela ya. Mm-hmm. Purpon Pangar.
0: Mm-hmm. Mbak Feby Belpas, Mbak Feby Belpas. Ya, Pak Daya di Munjung Agung, berarti itu udah nggak nyama mah dong ya mah?
1: Tapi beda
0: RT. Oh, beda RT RW. Atau beda apa sih mah berarti?
1: Aku
0: ya seperti itulah. Ikutnya apa?
1: Aku melune Karangjati ne, Pandeya Larangan.

0: kalau monitor biasanya diburini nih.
1: Bojone ya.
0: Iya, kalau nyonya nih. Oke. Nji, Kang Jenal Jair. Oke. Channel Jahit mau komen lagi. Kuwi mungkin jasa kelas lajum mlebu ya. Baru kebaca Kang Jenal. Oh. Carane bar denggo.
1: Terus
0: denggong MC. Ya. Oke.
1: Mas Tion.
0: Nji.
1: Terus denggo. Kae oh. Mama dia.
0: Papa HM.
1: Ayah M. Terus denggo.
0: Pripun, Pak?
1: Mama Wasra ya. Apa warna Mas Cuma
2: Oke, Mama Lani. Aja li mudun sampai jam 4 dapur, Papa. Mama Lani kabeh bae, Papa. Ayo mari njaluk lagu. Oh, Mama Lani kabeh ya, ngapuran ngake. Assalamualaikum, Mbak Yos. Oke, Mama Lani. Aja li mudun sampai jam 4 bapak ya. Papa, mari.
0: Asli. Iya, benar-benar. Asline gondong. Mama Lani, karpe mana pan? Sampai lah gue karpe pan sampai esok berapa apa mana mana gue mama lani kabe mana lah kuning mama lani kabe waktu ini mama lani kabe jangan mulane berkomentar sih
1: kecewa
0: Mbak Am kembang pang sabar ya papa nanti dicoba lagi pak
1: Nok Anggun,
0: yeah.
1: Nok Dinda,
0: Bunda Santi Purbowo,
1: Santi Purbowo karo keluarga,
0: yeah. Ya.
1: Pasukan itu
0: Purbowo. Fitter, Mas Fitter.
1: Fitter. Penasaran nih Mas Fitter.
0: Mas Fitter seperti apa?
1: Tambah.
0: Pen.
1: Pen.
0: Kang Parju.
1: Mama.
0: Iya. Yeah. Mama Anjeli.
1: Mama Anjeli.
0: Iya.
1: Kang Ratu. Terus
0: Nugros, Kang Nugros Amin.
1: Terus Kayo. Aba Alo. Kang Mandur, Bu Mandur.
0: Iya.
1: Parani ya. Terus
0: siapa lagi?
1: Mama Fride. Pak Eka Tonjong, Mas Erwin.
0: Iya.
1: Bang Al.
0: Afurkon.
1: Terus
0: siapa lagi? Oh, semuanya saja ya, Ma.
1: Pan Ngati ya, Pan Maesi.
0: Iya, Pan Maesi Gani. Oke. Oke. Ya. Oke.
1: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
1: Semoga ayah orang lebu.
0: Kia aku tadi ini ya searchingnya Kus Plus ya Mama ya. Kenapa yang muncul itu tadi ya? Ini aja deh. Ya mau gabung lagi ya kita sapa kembali di 477-nya. Halo selamat sore Balanes Sara Paramon.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore juga.
3: Wah, orang bisa main.
0: Iya, di Melasi teman ya Bapak HM.

0: apa HM lagi mecuca mecucu.
1: Nyong beti awit mau.
0: Awit mau
1: jam rolas.
0: Awit jam rolas, waduh.
1: Sampai saya kia penen teng loros.
0: Waduh, dibanting nih gue.
1: Iya.
0: Upo happy, melas temen. Lah salah, Pak Pene melasih nemen ya Kang Upo.
1: Ya gara-gara ne penyiare.
0: Nyong melasih kro HP ne ya. Pisane
1: penyiare mu kalawangi cilik non. Aire ya.
0: Iya, raden tak kunci separo soalen Kang Upo.
1: Iya, muka pantone sing ngambek.
0: Ya maksudin me ben mlebune mipil oh ya. Aja
1: kan mipil ta mipil. Tapi ya ora bisa manjing-manjing.
0: Aduh, tuh.
1: Sehat ya, Mbak.
0: Sehat alhamdulillah Kang Upo.
1: Sehat panjang umur yang banyak.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Kalau aku lagi orang kurang sehat,
0: mungkinnya
1: orang aktivitas.
0: Siapa Kang Upo? Habis sakit? Oh lagi musim apa ya? Iya, musim sakit.
1: Iya.
0: Musim mungkin cuacanya ya, cuacanya lagi ekstrim banget ini ya.
1: Iya, kalau malam ya dingin, kalau siang panas.
0: Iya karuan, malam-malamnya dingin Kang Upo.
1: Iya, kalau malam dingin. Kalau siang panasnya
0: cetar.
1: Luar biasa di luar.
0: Iya ya, mungkin karena terbiasa di luar, jadinya ya seperti itu. Kesapa
1: iya.
0: Tuh Mbak Feby Belpas Kang Upo.
1: Upo. Ya?
0: Burini, Upo siap-siap panas. Upo siap-siap panas ntar malam ya.
1: Orang panas.
0: Oh,
1: kayak
0: dinteni pan karaokenan biasanya kalau Sabtu malam Minggu ya.
1: Menyong tak gue tepat ke Romba Yos.
0: Nanti aku dengerin ya, kamu biasanya di jam berapa, di apa jamnya si Arvan? Apa Kang Bawor?
1: Ya tergantung bisa manjing.
0: Waduh, tergantung sing menggelantung kita.
1: Iya, soalnya lawangnya biasa daripada rapat.
0: Orang mesti ya.
1: Orang mesti.
0: Ya emang kok coba tak dinteni, coba. Kamu po happy coba nyanyi, Nek. Aku pernah denger sih ya kalau live-nya ya.
1: Apa?
0: Pernah denger kamu nyanyikan di live? Langsung secara langsung kan pernah. Kalau di radio kan kayaknya aku belum denger.
1: Tapi aku belum pernah duet karomba ini.
0: Iya. Enggak nyong coba nyong bisa beli cara mlebune ya ben bisa duet karo Kang Upo ya.
1: Bisa belajar.
0: Kan carane kan angel. Aku masih pemula ya kan.
1: Yang anggermoni duet paketan ya berarti bisa.
0: Yang lawas-lawas aja susah, apalagi yang baru pemula.
1: Lah apa-apa belajar berusaha.
0: Iya makanya nanti saya belajar dulu ya kan. Ibe, biar bisa
1: berarti jam Miki jam siji jam loro jam telu tiga
0: Mbak
1: jam
0: yes.
1: Bisa main
0: idilah tapi akhirnya ya keduman juga ya Kang Upo ya.
1: Iya
0: sing mlebu siapa Mbak Yos? Oh ini yang masuk namanya Upo Happy sepanjang hari Mbak Feby Belpas. Wong Belpas belakang Pasifik.
1: Kayaknya wadon ya.
0: Ya wadon.
1: Iya.
0: Rekon. Mama Rengganis, madem Rengganis.
1: Bata Om Do. Budu Rengganis Om Do.
0: Bunda Santi, pripun Bunda?
1: Kayak lagunya apa ya?
0: Lagunya apa nih?
1: Ya, acara apa nih?
0: Acara ini nostalgia, Kang Upo.
1: Nostalgia. Terperangkap dalam duka bayi.
2: Sore. Upo happy.
0: Iya, Om Kasnuri. Oke, terperangkap dalam duka ya.
1: Iya, dulu puter ya.
0: Iya, Papa HM belum.
1: Kasnuri, taruh Mama Wiwin kas mangan,
0: kas apa bayi.
1: Malam Jumat tas nyobla.
0: Aduh, ngerti iya. Nani, bisa ngerti ya Kang Upo ya.
1: Miki lagi, Miki tas jejak.
2: Medan, apa sarur, ora masalah online.
0: Abah HM lagi medangan. Aduh, iya. Tengkulah dijelas. Nanti maring Mama Lani langsung wis lah.
1: Apa HM sing tas tukaran karo Lani ya.
0: Bisa rudu neng VN akhirnya.
1: Iya. Akhirnya dijejek maning karo nyong ya.
0: Ya wis ya tambah lara ati. Ora dingapa guyonan, Pak. Ceritanya ngeledak Bapak Haim.
1: Terus kayak Burini.
0: Iya.
1: Karo Bapak Murdi.
0: Abah Sahrul, Abah Sahrul sama Bapak Haim tuh lagi medangan di rumahnya Abah Sahrul. Iya.
1: Ya terus Miki sing duwe warung remang-remang.
0: Siapa? Remang-remang Cahaya? Oh, Burini.
1: Orang.
0: Siapa? Remang-remang. Budak, ada dua.
1: Aduh.
0: Oh, anggar Burini memang dudulin kan memang lawuan. Tapi anggar Bunda sandi ke Purbowo kue warung remang-remang. Iya. Bunda, bener apa ora Bunda? Sing gene bener nyotak mono marani.
1: Kayak aku
0: tak karo podari ni
1: musuh berat.
0: Oh, musuh berat curhat. Curhatan gene Bunda. Bunda ring ora Bunda. Yang Bunda Santi kan karone Pak Purbowo. Kalau Burini baru sama Pak Pramudiono.
1: Ya mugane.
0: Iya.
1: Duwe warung remang-remang kue Bunda Eko Santi.
0: Kalau
1: di Angger Moni Burini.
0: Burini kan
1: nyo.
0: Oh, Burini musuhnya sampean.
1: Iya, musuhnya.
0: Oh, tapi sing duwe warung remang-remang.
1: Iya.
0: Bunda Santi.
1: Benar, Pak Yos.
0: Aduh. Yo, dasare upo warso waras ora ki upo jarene Burini.
1: Wis ora waras wis ngerti di ngomong apa. Are wis ngerti ta ora usah diomong.
0: Iya diomongna kan biar memperjelas mungkin tujuane.
1: Ya sing penting pada sehat.
0: Ada sehat kabeh ya.
1: Kami bakar madu sama Milena ya.
0: Terus
1: siapa kue?
0: Siapa lagi?
1: Om Doya.
0: Mamar Ganis.
1: Terus yang Robi. Aja Mamar Ganis, Om Do.
0: Nyoro penok ngongko nyombokan dislentik sih.
1: Ya.
0: Oh, tanggung jawab ya. Upo Mamar Ganis. Mau ada Budi.
1: Ya yang iem ya.
0: Iya Kang Pi.
1: Ya yang iem alias Wardi ya. Iya Putri
0: Teteh
1: Kodong.
0: Agustin.
1: Terus juga buat Loki.
0: Iya Kang Jenal Jahit.
1: Kang Jenal Jahit.
0: Pak Bagio.
1: Pak Bagio.
0: Iya.
1: Terus nggak nyiram tuh.
0: Kang Peter.
1: Kang Peter.
0: Mama Anjeli. Iya Mama. Nyoro ini pun Mama Rengganis bang, kongkornya pun Mama Onda kayak kau.
1: Onda kayak kau.
0: Aduh.
1: Kau panik gimana kalau kayak
0: kepak kesarapan kalau nyong. Iya, bisa ini sejaminan kau arpan. Kau
1: panik siaran kau, kaki nih Om Dole.
0: Iya, sampai sini lagi lah.
1: Iya.
0: Nanti pikir saya udah mendapat uang denger.
1: Iya, yang
0: Nyong kerungus. Sana siapa cerita ya nyu udah dikrungu ya.
1: Iya.
0: Sehingga cair ya berarti nyu di bagian ya.
1: Iya.
0: Iya sapu cukan buat apa lumayan.
1: Iya lumayan lah.
0: Iya.
1: Siripina.
0: Langu.
1: Pak Hari, Bapak Hari ya.
0: Oke.
1: Ya terus juga buat Bunda Jaki, apa Anjung. Ya terus juga buat Kang Teddy, Dewi Kunti. Ya terus juga buat Mbak Yunita, terus juga buat Kang Acong.
0: Iya.
1: Wis kape bayam Mbak Yun.
0: Oke.
1: Aku nih wis ora karuan.
0: Iya. Wah, aduh, ya Allah.
1: Spesial yang Mbak Yun sih lagi toga.
0: Terima kasih.
1: Terlalu banyak umur kira cek ini.
0: Amin ya Robbal Alamin.
1: Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi.
0: Cakep.
1: Bisa berjumpa kembali.
0: Iya.
1: Dadah Mbak Yun.
0: Dadah, you bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting. Pinter. Upo Happy bisa pinter. Bisa pinter ngucap dublak ting-ting. Cos. Makan ada pinter. Makan ada pinter ngomong dublak ting-ting. Cos. Aduh, ya udah Upo happy ya yang ada di kawasan Salem, di kawasan Salem. Ini kok tak mungkin kembali. Kus plus kok durasinya sedikit banget ya Maya? Saya khawatir. Jam berapa ini sih? Ya, ya sudah saya telepon kembali saya sapa. Tapi durasi ya, durasi karena waktunya sudah mendekati jam 4. Halo selamat sore Balani Sar Paramon.
3: Halo juga.
0: Halo juga Om Kas.
3: Waalaikumsalam.
0: Kang Pi.
3: Om Lebuang.
0: Iya ya aku yun Kang. Iya Kang ya. Oh baru-baru ini ke Duman ya Kang. Iya tadi niatnya saya mau langsung ke lagu. Tapi nyong kayong angen-angennya aduh. Semoga Kang Pi mlebu ngono. Pan ngosek ya. Lah kasih pan nulungi ya. Pan panangis ya isin ngopolar-polor ya.
3: Ayo bayar no.
0: Lagunya apa nih Kang Pi? Boleh apa nih Kang?
3: Ayah.
0: Apa?
3: Mulanya biasa saja. Ya.
0: Mulanya biasa saja. Oke. Okay.
3: Iya. Tapi dia waktu itu mepet teman nih Bayas.
0: Iya, ya salam boleh masih bisa.
3: Ya, salamnya gak apa-apa ya, semangat selalu ya.
0: Oke.
3: Ya, pertama gak Bayas, semangat keluarga ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Makasih Bayas.
0: Ji. Wah alhamdulillah seneng gawe sampean bombong. Iya iya di Om Kasnuri ya hadir ya. Besok kan di acaranya ini Mbak Siro. Iya besok di Mbak Siro ya. Oh sembelihan ayam si orang wedus sisan wedus. Jangan disembelihna kebo sisan ngonong ya. Sing nyembelih sampean ya Kang. Dari tukang jagal. Oh iya iya. Oh. Iya, simpan godok sampai sampai duduk. Wis mateng ya. Ya ngonyong dikae oh di penyong dume no ya.
3: Ya mulai kudu tekane suka.
0: Tekane suka suk tak nyong kon senoman no boleh.
3: Ora wis ora senoman ya kong pen ya kong manis.
0: Mangkane ora saya suka suk nang suka suk kok pen engko kena kok alusan basiro. Mene yo senoman ya kowe. Ya wes.
3: Ya kena.
0: Iya. Iya, ya, ya, yang lewatin nakula kalem, kalem.
3: Nakula mumpung.
0: Sim, lewatin di. Oh, aku mau bengen. Nakulang bener sama yang mana nakula?
3: Iya, tapi kan maksudnya nggak pengabdian mana cemar, nangun manang itu.
0: Oh, kaduun. Oh, maring. Oh. Oh, maring basaro kaduun.
3: Iya.
0: Oh. Oh. Oh, ya berarti kudune kaya ya, COD ya.
3: Iya,
0: ketemu neng di ngonong.
3: Iya.
0: Ya sudah wis lah.
3: Ya wis apa lihat
0: Om Kasnuri pripun? Iya wis. Mama Rengganis, Mama Rengganis. Mbak Febi Belpas, Mbak Febi Belpas.
3: Iya, Mbak.
0: Siapa sih man ulang tahun Om Kasnuri?
3: Kasnuri ya.
0: Yang kau minggu ngarep ya?
3: Iya,
0: kok iya. Di sana. Iya, kok disulut nang obor ya? Iyo, lilin tawis, lilin wis biasa, lilin wis biasa Kang. Ngo nyanyine iya.
3: Benar di manten, Mbak. Takon Kasnuri ke. Si lilin itu ono kan tapek-tapek dilmon.
0: Siapa?
3: Kasnuri.
0: Mantenane Kang Kusnuri. Oh, iya sampean tak kasih ya.
3: Iya,
0: iya seorang ran api ya. Oh, ya wis beres ya. Oh iya. Beres.
3: Ya
0: wis.
3: Iya
0: sama-sama. Ya mangga-mangga Kang. Ya.
3: Dan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dublak Ting Ting. Kayaknya durung warung online ya Kang Pi ya. Kepoko waktu wis ora. Tidak memungkinkan lagi ya Papa HM. Selamat sore Papa HM. Terus Abah Sarul juga selamat sore ya Abah Sarul ya. Iya, Miki jadi Om Kasnuri nggak minggu ngarepan ulang tahun ya. Nggak kayak yang ini obornya jadi lilin ya. Lilin ini biasa. Nyanyinya pimin Mbak Yos. Demu obornya, demu ni obornya, demu ni obornya sekarang juga bas. Kayaknya digawin demu ni obor. Kalau niup obor berarti nggak mungkin langsung mati ya. Wong lilin aja kadang termobat mabit. Mobat mabit kok anginnya ya. Gak apa-apa ini gak obor. Sekudunya apa? Kerucuk. Kerucuk banyu ya om. Ya sudah, negara balenya suara para Ramon FM. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habudop setiap hari ya. Habudop ini pada herbal Ramon Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari monggo dikonsumsi setiap hari, supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit, dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Ini ya Mah ya, tak mungkin kembali, tapi durasinya sedikit, barangkali mungkin gak sampai selesai Mah. 2 menit tok Mah. Agustus tak mungkin kembali. Mungkin memang lagu ini durasinya sedikit. Spesial buat Mama Lani di kawasan Menjung Agung.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Pujianti, alamat Kampung Kebon Jauh RTS 2 RW 2 Kecamatan Cireles, Desa Parungkujang, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya sebelum mengenal Habutop. Saya punya keluhan darah tinggi. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, tekanan darah saya sampai 200, dan setelah saya dengar di radio ada Habutop, obat herbal ramuan Arab, saya langsung coba beli di agen terdekat, dan setelah saya konsumsi, alhamdulillah terasa manfaat dan khasiatnya. Alhamdulillah tekanan darah saya sudah mulai turun. Saya sudah mengkonsumsi 3 botol Habutop dan ingin terus mengkonsumsi karena terasa khasiatnya. Saran saya buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop. Selain banyak manfaatnya, Habutop juga sudah terjamin halal dan aman. Terima kasih.

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Ben Sehat Kertasari.

kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588. Anda

0: Desa Kepunduhan RT 01 RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01 RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Satu demang bab nostalgia ada dari miliknya Meriam Belina ya, dengan mulanya biasa saja ya, hadir untuk memenuhi permintaan dari Kang Pi yang ada di kawasan aku. Lama Mahalani, mohon maaf sekali ya, tadi lagu yang di request miliknya Kus Plus tidak sesuai dengan harapan. Tadi saya searching Tak Mungkin Kembali, itu yang munculnya itu ya, tapi ternyata judulnya bukan Tak Mungkin Kembali tapi Tak Mungkin, cuma saya cari belum ketemu ya. Tak mungkinnya gak ada, di searching, saya ketik Tak Mungkin Gak Ada. Kemudian saya cari di Kus Plus, wow, jelimet temen. Banyak sekali sebenarnya koleksinya Kus Plus ya, tapi di lalai Tak Mungkin tidak, belum ada di playlist. Nanti diganti sama Diana aja ya Mama Lani ya. Dan terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online. Ada, nanti dulu dong. Dari mana dulu ini? Aduh. Selamat siang cantik. Selamat sore ya. Selamat sore cantik Nugros Amin di Jatirawa. Salamnya buat Balane Stara Paramon dari A sampai Z. Lagunya Ruthless yang Queen. Lagunya Queen. Ruthless tapi belum ada di playlist. Jadi diganti sama Alda, almarhumah Alda Risma yang patah jadi dua, sudah saya hadirkan ya spesial buat Nugros Amin. Kemudian di belakangnya Nugros Amin ada Jasa Kerajum ya, selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Anjeli juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Parjo juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada hadir kembali Mak Yos, ada Kang Fiter yang ada di kawasan Villa Pingkal Bengle. Salamnya buat Balan Setara Paramon, tanpa terkecuali buat Mak Yos, terima kasih dan selamat bertugas saja. Terima kasih. Pak Bagio juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum channel Cahit Mbak Yos di Bengkulon. Setara Paramon FM, hitnya sepanjang hari, La Nosta. Jasa Kerajum, salamnya buat Jasa Kerajum. Ada Kang Doli buat Mama Lani, buat Mama Rengganis, ada Kang Kasnuli buat Mama Ari. Ada Bang Al, ada Kang Furkon, Furkon Mandore, terus Kang Muhtar Odong, ada Mama Gendis, Mbak Eka, ada Kang Kopidin, ada Kang Akib, ada Trio Pesek, Budemut, Trinil, Mama Frida, Mademas, ada Kang Al, ya ada Mas Albar, ada ini siapa nih, Mama Silmi ya, mungkin Kang Parigio, Mbak Anes Manes, Mbak Am Kembang Pang, Mbak Tati, ada Mbak Nia buat Nok Anggun. Lagunya Dinda, di manakah kau berada, ini juga gak ada ya, mohon maaf ya, belum ada di playlist jadi tidak bisa saya hadirkan. Di belakangnya Jenal Jaya, Tete Agustin juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mbak Am yang ada di kawasan Kemangpang, salamnya buat Mama Wiwin, ada Mama Lani, Mama Dea, ada Mama Nadia, Mama Neng, ada Jasa Kerajum, Kang Tohal Arobi, ada Jenal Jaid, Mas Fiter, ada Auon, buat Nyiratu, ada Mbak Nia, buat Mbak Feby, dan buat semuanya saja. Lagunya Hilang Permataku sudah saya siapkan, tapi ternyata waktunya nggak sampai ya, mohon maaf ya Mbak Am ya. Bunda Sandi Purbowo juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Lagunya Kereta Senja tadi sudah dihadirkan di awal-awal lagu ya. Terima kasih buat Bunda Air, spesial buat Bunda Santi, Kereta Senjanya. Bu Rini, Pak Pramudiono juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mau apa kayak mau, oh lagi komen waktu Jasa Online, ora usang gleyum sak. Ono wong lagi mameng, kok aku kesenggruk, oh. Jasa melucu, jadi kan bikin ketawa. Posisinya waktu itu Bu Rini, Pak Pramudiono lagi makan. Jadi kalau ketawa kan takutnya ini kesenggruk ya Maya. Enggak usah ngelucu katanya kayak gitu, mungkin maksudnya. Enggak, aku kesenggruk sak. Orang ngelawak sak, jasa orang ngelawak sebenarnya suaranya pedatar. Kemudian di belakangnya tadi siapa ya, Bu Rini ya, Kang Pi juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mbak Yus kekion akupan online ya, tapi alhamdulillah tadi udah masuk ya Kang ya. Mama Renggani juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Kasnuri bersama dengan Mama Wiwin juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Selamat sore Mbak Yus. Aku Mbak Feby, Panmelu kirim-kirim salam buat Mama Lani, ada Om Kasnuri, Jasa Kerajum, ada Papa HM, Mama Dea, ada Kang Doli, ada Mama Rengganis, buat Mbak Am, ada Afurkon, Budemut, Kang Kopidin, ada Kang Muhtar, buat Mbak Yos, makasih lagunya Rindang Tak Berbuah. Besok lagi ya Mbak Feby ya. Kamu telat requestnya. Mama Lani juga selamat sore. Terima kasih Mama sudah hadir. Pion, assalamualaikum Mbak Yos. Selamat sore cantik. Salam buat Mbak Yos. Mbak Yos, Mbak Yos, istri Mbak Yos. Saya akan teman disalamin ya. Ngonyo mabur mabur kudung ya. Katon arurat ya, aura kasih ya katon. Terus Dede Gani, Mbok Lani, ada Bu Demut, ada Bu Demut Marmut, ada Ayu Poso buat Rio Pesek. Terus buat di Tiga Darah Manis, ada Mas Albar, Kang Doli, ada Kang Firdos, Kang PI, Abah Sahrul, Abah HM buat Bang Al, ada Jasa Krajum buat Mama Suhada, Ibu Suhada ya, Ami Bakar Madu, Umi Leila, Teh Agustin, dan buat semua balan Nestara Paramon FM. Sehat selalu, spesialnya buat semua lohe, Mbak Yos Manis, semoga sehat dan bahagia selalu, cantik, oke, terima kasih untuk doanya ya. Abah Sahrul, pripun bah?
1: Mbak Yos, pecasat, ya. Pakai minum es teh manis.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Jadi
0: ya,
1: suaranya rata serak-serak basah. Kedengarannya enak sih.
0: Oh, iya, kedengarannya enak sih. Ternyata karena kakek nginum teh manis, kurangi gula makannya sak ya. Ben suara nora keenakan kayak sak ya. Yes, lagian jadi ini ben ora boros gula. Ini siapa ya? Andre Ivan Permana. Tip salam buat Kak Nana dan Shiva yang lagi kerja di Losmen Bakmi. Oke, okay. Tapi enggak dikasih nama. Cuman di ini di PP-nya tulisannya Andri Ivan Permana ya. Selamat sore, terima kasih sudah hadir di Lanosta. Mbak Yos, pripun? Mama Lani kakean kacang arep apa sarul? Mbak Yos mabur, aku pan monceng. Mbak Yos mabur, aku pan monceng ya, Ma. Kita terbang di awan-awan ya, Maya. Iya, cara Mama Lani, Abah. Udu kakean wedang, tapi kakean kacang arep. Si mangan kacang pira, Ma. Ya sudah ya, sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanosta untuk kesempatan sore hari ini, hari Sabtu akhir pekan di 6 Juni 2026. Terima kasih yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan SMS online, ataupun ini yang sudah bergabung melalui voice call ya. Setelah ini nanti Arvan, oh ya di depan. Aku kira Mas Arvan belum datang ya. Setelah ini ada Mas Arvan yang menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas nanti. Tebang terakhir ada Diana dari Belinga Kuspus hadir untuk Mama Lani yang ada di kawasan Munjung Agung bersama dengan Dede Kaninya. 101.5 Sahara Paraman FM Degal, saya Yus Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: 0283-352-888.
1: Diva, memang bagus, pas sama seleraku.
2: Wis pak, wis, Diva, saiki, bapak gari milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
1: Ish, bu, sabar.
2: Ora wis pak, ora, ibu wisukan, wis gari milih saiki, gegian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak nuwak eh.
1: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara neng Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
2: Oh, alah. Diva Dangdut acara neng radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
1: Makane, Bu. Sing sabar. Wis, gegian.
2: Gegian apa, Pak?
1: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
2: Jaluke, beli kerek.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Yang Dutia Saporete. Halo, selamat sore Bang Setara Paramon. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya. Oke, di kesempatan hari ini, hari Sabtu tanggal 6 Juni tahun 2020 berapa? 6. Seperti biasa di kesempatan sore hari ini, Arvan Satria Perdana hadir untuk temani Balinese Tara Paramon yang lagi beraktivitas atau mungkin lagi rebahan, lagi santai, yang lagi bersih-bersih, yang lagi dinas ya, yang lagi jualan, atau yang lagi sakit, yang lagi berbahagia, ada juga yang lagi sedih mungkin ya. Jadi manusia itu gak harus selalu bahagia gitu ya. Kadang ada sedih, ada bahagia gitu ya. Ada marah, ada kecewa. Itu adalah bagian dari emosi manusia. Nah, pertanyaannya adalah gitu. Bagaimana sih cara kita menyikapi gitu ya, pada saat kita marah gitu kan, pada saat kita menyadari kita itu kecewa karena dikhianati orang, janjinya nggak ditepati dan lain sebagainya gitu ya. Gimana sih cara kita menyikapi? Nah, itu yang bisa jawab diri sendiri ya. Sampai seberapa dalam gitu ya Anda bisa menyikapi masalah. Tidak dengan hanya dengan kata sabar doang gitu ya. Udah sabar aja nanti aja. Nah, enggak. Ya, oke. Kalau sabar aja anak kecil bisa didomongin gitu ya. Sabar gitu. Oke, gak sederhana itu. Oke, dan seperti biasa sampai nanti jam 5:30 sore Arvan hadir untuk temani Balinese Tara Paramon di Diva Dangdut. Itu artinya hanya lagu-lagu penyanyi wanita gitu ya yang bisa Arvan hadirkan di kesempatan sore hari ini. Gak bisa yang duet gitu ya. Apalagi penyanyinya wanita ya. Kalau penyiarnya cowok gak apa-apa gitu ya. Ini lagi konteksnya itu penyanyinya gitu ya. Kalau ini kan penyiar ya, bukan penyanyi ya. Harus bisa dibedakan gitu ya. Oke. Yang jelas SMS online atau WhatsApp silakan ke 0852-9319-9588. Ada juga di telepon 35283 kali dan juga di 6145477. Ada dari ya wes ya, yang udah WA nantilah Arvan baca. Oke, okay? Ada dari Bunda Rita Sugiarto dengan Tulang Rusuk.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natur Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit. Mungkin ada

0: Gertek Nulung Fadua nomor 44 RT Kabupaten Tegal dan Jalan Cemara, Dukuh Tanjung.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 588. Sekali lagi di 0852 9319 9588. Anda

0: hari lagi.
1: Iya jeng, wis, make surat
0: P Ning Prim Koperi Pitulas Bumi Harja depan pom bensin Tambak atau hubungi Bapak Gus 500 meter RSIA Pak Japar di nomor 0.

0: Ternyata butuh cinta yang butuh duit ya. Oke. Karena duitnya orang lah. Oke. Okay. 3528 selamat sore Samon.
1: Lanjutnya sepuluh tena mas.
0: Yuhu.
1: Sehat mas apa?
0: Sehat.
1: Pintu.
0: Matulah kabur salam, warahmatullah wabarakatuh. Kena gue kondangan lah, wong 10 berarti. Ini kondangan.

0: Baik, siap. Alhamdulillah. Oke, teteh, salamnya buat siapa? Kurung di transfer, jaruknya di Sumba. Nyong harapannya apa? Sumpah temen lah. Lin.
1: Iya.
0: Evita Mala. Oh, Evita. Evita, ya Allah. Iya. Para jatah yang bersyukur sekali madam renyunak. Iya, setia selingkuh tiada akhir ya. Sama. Siapa spesialnya kamu? Siapa?
2: Spesialan go yayang.
0: Oh, yayang sing bang di.
2: Sing gue sing lagi siaran.
0: Ulo. Nyopan mutah ke. Nyong si dene pingsan ge mamalani ya. Ah, ngomong apa? Nyong pan mutah ge. Men, nyong ngomong e, nyong.
3: Jadi mejang kine, karo metersan.
0: Pacetan ini kacang, ma. Yuhu, sama-sama semuanya tinggal.

0: yang paling vitama.
1: Sugrana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di alamat di
0: 5293.
2: Dapatkan produk-produk dari agen-agen isi 200 kapsul dan Rp1.000, habu top isi Rp1, minyak herbal Sultana 100 mili harga

stop di sampai jam 17 lebih 20 enggak WA, berarti lagunya nanti deh Arvan puterin. Oke, terima kasih yang udah masuk ke nomor WhatsApp-nya Setara Paramon FM Tegal di 085299. Ini malam ya. Alhamdulillah, salamnya buat Balnesta. Request lagu Fis.

0: masuk ke azan maghrib.
1: Kata-kata yang kurang berkenan gitu ya.
0: Kita hanya je.
1: Oke. Kasian berkenan nanti malam ya di Setara Parlakan. Nanti malam arahan buka di 19.00 kali ya. Baik, terima kasih.

101.5 Setara para Monet. Halo, selamat malamnya. Itu ya, karena banyak lagu yang diputerin. Tuh 085. Iya ya, wajar. Enggak ada pimen ngonong ya. Apa namanya ya? Garuk dek sing di celana. Ya, iya, untungnya penyiar mlebune tak ketini langsung. Oke, ususnya aku dulang.

0: 600.
1: Sekarang alhamdulillah 8.
0: Baik, terima kasih untuk Mbak Liz ya bareng suami atas wawancaranya. Mungkin yang ada di
2: 22 Keramat
3: di Jalan Ahmad Yani Selatri Koledan, Kecamatan
2: 88.
3: Alamat di Jalan Raya 2 Apotek Kisah yang beralamat Ahmad Yani Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat
2: Raya Dampiak nomor 105 88.
4: Assalamualaikum sah Jeng Andin. Mene-mene Jeng. Tumben kie Jeng Andin dolan mene.
5: Iya Jeng. Nyong pantakon angger panyilih dana sing langsung cair. Tulas bumi harja baik Jeng. Syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo Jeng. Ja anak, kemantran anak, cabange kok. Terus penake neng Primeco Ferry Pitulas angger sampean ngejak sedulur tanggan nyilmono dijak baen
2: sampean butuh dani pinjaman 9265 dadi hubungi 0852255 2 Primeco Ferry Pitulas Warureja sebelah selatan Balai Desa Warureja atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone

0: Anjuk, anjuk, kalem, kalem.
1: Ya,
0: halo, selamat malam, Ami Bakar Madu bareng sama Umi Lela. Apa kabar? Iya.
1: Ya,
0: lagi pada rebutan. Ya, oke.
1: Bingung, bukannya kapan aku bingung.
0: Bang Al, bengi-bengi jangan asem ya Mas Arvan ya, Mama Alisa. Iya, Mama Alisa ya.
1: Jangan sop malah.
0: Oh,
1: jangan.
0: Iya, wes, oke Bang Al. Yuk, dublak ting-ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Al ya. Iya, lo kan gara penyiar biar udah kenal ya. Waduh nih, apa namanya ya, di training ya. Iya ya, jadi Bu Lini ya, kudu Bu Lini tapi Bu Rini ya. Baik ya, di belakangnya Bang Al, silakan Arvan buka lagi 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Halo juga.
0: Yuhu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang dete, Setara Paramon. Mas Tria Perdana,
0: iya.
2: Alhamdulillah bisa masuk.
0: Alhamdulillah bisa masuk Mbak Eka. Apa kabar Mbak Eka?
2: Baik.
0: Alhamdulillah hidup kita lagi.
2: Apa juga ya?
0: Iya baik. Mas Anjas lagi apa Mbak Eka? Mas Anjas Mbak Eka.
2: Mas Anjas barusan
0: bobo. Oh bobo, ya Allah jam segini udah bobo.
2: Kecapean Mas.
0: Ya Allah, nyong kapan ya terakhir bobo jam samene ya, ya Allah.
2: Aktivitas,
0: iya, nyong Senin sampai Minggu orang bisa turun jam sampai ini Mbak Eka.
2: Bisanya malam ya, Mas.
0: Bisanya malam bener ya.
2: Iya.
0: Oh, ya wes, apa-apa. Mbak Eka mau nyanyi apa ini Mbak Eka?

0: ngobor kodok ya. Awalnya dia bengi-bengi ngobor kodok ya. Kodok pan diapane sih Mbak Ika?
1: Enggak tahu.
0: Gue ngobor kodok ya wis ya. Ki sebenarnya kudu ngobor kodok ya. Engko alasan tok, iya engko alasan tok ngobor kodok. Asline pan gara wong liya.
1: Iya.

0: Dia starmi tutur do selamat malam Ratu Duet Burini, selamat malam Burini.
1: Enaknya
0: goyang dhuwur apa goyang ningisor Mbak Eka? Aduh sama apa ge?
1: Siapa tuh?
0: Mbuge nomor anyar ya, lah kan nama ne.
1: Dasare ya malah.
0: Dasare ya.
1: Oh ireng main jeng banget oh, ya mas dasar bayi ya. Bareng Mbak Niane.
0: Iya, wong ireng main jeng nemen ya.
1: Iya ya.
0: Mas Anjas susah nih Mas Anjas. Oh, iya mbunya urung tau weruh.
1: Mbak Niane.

0: Bang Bania. Ayah apa
1: aku
0: sih?
1: Aku datang Bania sih.
0: Oh, datang Bania. Yo.
1: Tinggal wong ireng ya,
0: Pak. Iya, wes kok. Ketemu wong ireng ya. Iya.
2: Sehat.
0: Nyong ora sehat ora.
2: Hah? Jalan-jalan.
0: Maring ndi?
1: Netek, Mas.
0: Maring ndi?
1: Oh, Mas Arwan di situ. Oh, cek jalan-jalan.
0: Iya, iya, wes oke,
1: Arwan.
0: Yuk, sama-sama baik kasih ya. Yuhu. Yuhu.
1: Moga diberikan
0: kesehatan panjang
1: umur. Amin. Baik, terima kasih.
0: Selamat malam, ting-ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih buat Mbak Eka yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum, Sugeng Dalu. Nggih, Sugeng Dalu ya. Sinten iki? Mas Arvan ki wong irenge on di sih? Oke, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Mbak Nia. Oh, ya, wes. Oke, okay, Mbak Nia, oke. Okay. Siapa lagi ya? Assalamualaikum, Sugeng Dalu, Sri Asih. Siapa sih? Ya, wes, ya. Oke, okay. Baik. 352888, nyong ambekan di seat ya. Nggak bukan nyong tiba-tiba kurang... ambekan kan ya, wah tir beli. Ya wes ya. 352888. Halo, selamat malam Setara Paramon.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Setara Paramon.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul sekali. Selamat malam Mama Ari. Gimana mah? Hah? Ya. Gimana Mama Ari?
3: Iya, radionya itu mengganggu nanti, Mas.
0: Oh.
3: Iya.
0: Iya, oke. Okay. Mama Ari mau nyanyi apa ini, Ma?
3: Aku mau nyanyi apa ya? Potret tua, Mas.
0: Hah?
3: Potret tua.
0: Potret tua.
3: Iya.
0: Potret tua. Oke.
3: Okay. Sengaja pencet-pencet kok malah masuk.
0: Oh iya benar. Emang aja sengaja bae mah ya Epin ya, masuk.
3: Kali Mas Arvan. Aduh.
0: Iya, iya. Ki Mas Arvan polanya tak ganti Epin aja di apa namanya? Epin aja di titeni. Iya, jadi polanya tak ganti maning ya. Dong wis paham polanya kan kok ngomong. Nyung wis ngerti ge polane Mas Arvan. Saiki wis ganti maning polane ya. Iya, gedine mesti sing masuk ora sengaja.

0: Okey, sama-sama Mama Ari baik. Yuhu, siap. Okey.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dublak ting-ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Ari yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Oke, okay. Ya, suaranya kurang keras Mama Ari. Grup Trailab Jegir hadir, Kang Edi Dado. Selamat malam Kang Edi Dado ya. Baik, dan jangan lupa yang mau gabung sama Arfan silakan bisa dimanfaatkan di 6145477. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para Paramon dang dang dang dute. Sa Poret dan teman-teman Mas Arfa.
0: Alhamdulillah. Sehat-sehat. Iya benar. Arfa
2: Maulan.
0: Iya wis. Ora papa wis karepe wis.
2: Ora papa. Lah ora mama bae lah papa.
0: Oh iya.
2: Iya lagi
0: apa?
2: Lagi enak-enak temennya ini.
0: Terus?
2: Di pal gue ngarep jeduk duer. Oh. Ya kehilangan jejak.
0: Oh
2: mah.
0: Kehilangan jejak.
2: Iya.
3: Angker 88 memang liri. Tapi 77 ya, seru loh Mas Arfa. Mas dia yakin serius. Ya kan Desmet ya kan Desmet seru nemen gue 77.
0: Oh enggak.
2: Iya tak kayak.
0: Oh kan. Kan.
2: Mana jangan ngomong.
0: Oh iya.
2: Angker apa nih yang mendukung ya kayak gue.
0: Oh iya. Oke.
2: Liri.
0: Iya Kang Desmet. Liri Kang Desmet. Angker
2: pengen rata ong. Semuanya sih ngake ong.
0: Oh,
2: ya wingi nyong sorang habis menake rasa menong.
0: Oh, semene sing akeh.
2: Iya, wong arep ngerasa semene sing akeh.
0: Oh, ya gue rong now on semene sing akeh.
2: Iya, semene sing akeh ngerasa.
0: Oke, Kang Dasar apa nyanyi apa ge?
2: Apa
0: sih? Apa?
2: Rahasia kehidupan.
0: Rahasia kehidupan, ya Allah.
2: Ya, lagi enak-enak ya.
0: Bisa nih sih, Kang.
2: Bisa ngarep, ngarep amat ngarep ya.
0: Iya. Ya wis.
2: Oh,
0: mbok jeblug.
2: Nang griyenge, Mas.
0: Oh, ya Allah.
2: Ya amat. Allah, listrik ora mati ya, mati. Listrik kudu mati lampu, Mas. Mati lampu ta tuku mani.
0: Iya bener. Listrik sing mati.

0: buat yang dengerin dapatkan
1: you sawer Kang Ahmad. Iya Mbak Ani, Mbak Ani. Selamat malam Mbak Ani.
0: Selamat malam
1: Kang Edi Dodo, semangat Pak Guyuban ya tanggal 14 ya.
0: Tanggal 14
1: ya. Yuhu.
0: Iya Kang Edi Dodo, tapi ini silakan
1: Bu Dodo. Yuhu.
0: Selamat permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dublat ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Desmat ya. Sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini. Oke. Iya ya, sekarang nanti setiap hari bolanya bakal Arvan ganti ya. Jadi nanti enggak gampang. Maksudnya enggak gampang ditebak gitu loh, udah biasa itu gitu kan. Oke, nanti tiap hari polanya diganti. Oke. Khusus untuk karaokean aja. Oke, 352888. Halo, selamat malam Setara Paramon. Ya, nah. Oke ya. Baik, 352888 silakan dimanfaatkan. Halo, selamat malam Setara Paramon. Iya. Teman-teman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mama Anis, ya. Iya. Apa Mama Anis?
2: Mujair mundur.
1: Iya. Oh, iwaknya mundur. Mujair mundur.
0: Males kok ke Bekato, nomornya terlalu tak aktif ke Pimen ke Mama Anis, seret bikin karton ke Mama Anis.
1: Tahu karton kasih di Mama Anis.
2: Orang
3: ini di. Terus.
1: Nyong seneng deng wartim seng deng wartim sewot, nyong seneng yakin bahagia sekali aku ya. Pokoknya nyong dong gawe wong sewot gue seneng wis intinya kayak kowe ya. Akan menguji kesabaran ya, wong nyong biasa diuji kesabarannya kayak ya nyong nguji maning lah. Iya kan ya.

0: dengarkan Mama Anis tobat lagu ini mantap.
1: Iya tapi ngeblank. Karena kenapa Wartiem ngomong sih ya?
2: Wartiem ganggu tok ya, ganggu wong nyanyi tok ya. Mlebu-mlebu ora kok.
1: Iya.
2: Geger-geger bae. Aku mlebu-mlebu ora kaya. Senenge aku mencak-mencak tok ning voice ya. Sengaja nemen ya, lebih nacem lebu ya.
1: Ya salamnya enggak usah arah-arah semuanya ya.
2: Oke, Mama Anis. Ya,
1: selamat
2: malam
1: Mas Arpan, semoga selalu sehat semangat.
2: Iya.
1: Juga
3: di sana ngeblang gak bakal pakai aku, hah? Di sana ngeblang gak pakai aku, ngeblang dewek aku sih salah nak.
2: Duplak ting ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyong seneng sung ya, dong rame-rame kayak gini ya, kan ke dini nyong rangan toko. Iya wes ya. Saya ki polane tak rubah ya Galdina ya mesti ngopo tak rubah maning. Kalem ya. Sing ora bisa mlebu biasane bisa mlebu ya. Game 5 ya.

0: Pan beli mama kiwi masarapan angger malam angger Sabtu malam Minggu ke kumat. Celana pendek hari ini ngumal mana-mana ya celana pendek dasarek.
1: Iya wes ya. Ya wes, oke. Oke, jambira. Ya wes ya. Nggak lanjut maning. Lanjutnya Arvan kasih bocoran ya. 6145477 ya. Nggak usah kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Sara Paramon FM Tegal.
2: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. 95

di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwulu yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwulu Desa Siwulu Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia 60.000 rupiah. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dan

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11 Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Halo? Anak apa, Mak? Telepon Mbaen kok.
2: Ora apa-apa, Nok. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
1: Oh, kayak gue, Mak. Wis, tenang bae, Mak. HP-ne mama ke, wis Android kan. Aja katro banget, Gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
2: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete ya. Oke, tadi sudah Arvan informasikan yang bakalan dibuka di mana? Oh, udah tahu ya. Di 6145477. Berarti yang bisa digunakan 6145477 ya. Selamat malam Mama Ikmah. Oke, sama-sama Mama Ikmah ya. Baik. 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Dangdute Saporete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bira lawase.

0: nih.
1: Emangnya janji apa? Ditakoni bae. Eh? Nyok kapan janji lo? Ya heran ya. Wong ta dong takon kan ngonong ya. Kapan sih jadwal pan transfer kayak gua ya? Oh. Wong nyoro tau janji ditakoni bae, ditaki bae.
0: Kan lucu. Ora nakinya ta sekedar lah.
1: Sekedar.
0: Ora sadawa-dawa.
1: Ya nyoba pengen sing dawalin.
0: Oh. Sampeyan di yo.
1: Iya. Duet sama ibu Burini ya.
0: Ibu lagi sakit.
1: Oh, ibu lagi sakit.
0: Lu pilih nyanyi ibu.
1: Oh, ya Allah. Ben sembuh, Bu. Nyanyi, Bu.
0: Agor.
1: Oh, agor.
0: Nah, ya. Dalang terus.
1: Oh.
0: Cemawan dalang terus.
1: Iya.
0: Bunda-bunda cilik. Kanggoriko, Mas.
1: Kanggoriko.
0: Iya, kanggo Bu Guru.
1: Oh, kanggo Bu Guru. Wis siap burung ya, kae teke.
0: Wes sudah siap nawe.
1: Wes
0: plan mau. Ya,
1: yakin.
0: Iya, menyambut tim lebu ya, temenan wis apal trike sampean.
1: Engko ngomongnya ngono. Ngono disit ngono disit urung anuk urung oli tekse kaya gue.
0: Wes. Apal.
1: Urung oli liriknya jar ini kaya gue ya.
0: Kita wis sudah siap nawe temenan. Yang nembak mesti lebu ya, mesti Arfan yang ngerti trike. Iya. Telepon duduk aku ngerti.
1: Oh, kaya gue. Yeah.

0: Si
1: Abur Bon, Amar Dhani, Bisa Kabe Baelak, Kelas Burine, Cepat dengan Teni. Jauh disipun aja di Cici Tanjok Rampung ora Bola di Paramonak
0: yang Anjuk-anjuk esuk ya, Ranjuk-anjuk
1: esuk. Sida, Mas Jare, Pernah Jumba Fane kapan, Mas?
0: Oh, Jumba Fane kok, lagi di Rembuk namanya.
1: Oh, lagi di Rembuk ya, salamnya buat semuanya saja.
0: Iya.
1: Bola di Paramon semua. Spesial yang Bu Guru sing lagi kurang fit.
0: Iya, semoga lekas sembuh Bu Guru ya.
1: Ya, mega spesial buat panjenengan.
0: Terima kasih.
1: Semoga berbahagia selalu.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Sehat selalu.
0: Amin, amin, amin.
1: Panjang umur, banyak rezekinya.
0: Iya, amin, amin, amin. Apa maning?
1: Semoga mendapatkan jodoh sesuai yang diinginkan.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Karena muni jodoh bojone nyong nguyuh.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Ya, bener jangan teni bae ora ora dadi dadi. Yen ora ngenteni cicine ku apa? Tak selang laki. Ya ora bojo-bojo ae yo. Ya maksud.
0: Ngomong apa?
1: Loro ati.

0: singan baju tak
1: tumpang ya, biarlah berlalu
0: tak tumpang aduh so ya sing singan baju pimen sih
1: kata duduk sing singan lepas baju bro sing singan itu tumpang wudu
0: oke ya kue berarti jadi, sing di sing singan lengan neo gudu baju neo masa bajunya sing singan mang dur karton kain neo ya
1: karpet lah ya. Orang mantep mantep terima kasih bilahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jublak ting ting.
1: Jos.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya wong disingsingkan baju ya berarti bajunya sing di mangdurna beli ya. Biasanya kan sing disingsingkan kan lengene ya kan. Ben lengen aja teles ya. Dong ngono lengan pendek ya ora usah disingsingkan no ya beli. Mas ana baju wis lengene pendek ya kan ana ya baju koko sing lengene pendek ge ya, se apa namanya ya setengkul orang lengan dawa lah ya ya kan rasa disingsingkan juga kan ya orang mesti berarti jawabane Pak Bagio ya gedine ngomongnya sesuai dengan fakta di lapangan ya aja asumsi pribadi ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Iya ya, aja debat keronyong ya, kok kalah ya percuma. Iya, kayak mau ya jadi Kang Desmet. Sing mati listriknya Mas Arfan kudu lampune ya bener ya. Jong sing mati listriknya ya berarti sing mati lampune ya bisa diganti. Ya wes 352888. Halo selamat malam Setara Paramon.
2: Dangdute, sporet asalam brokatu kamnama balane Setara Paramon FM 101.5 nomor Kramat apa Tegal gitu nomor 132 gitu loh.
0: Bener. Oke, selamat malam Papa HM.
2: Sehat Norman.
0: Alhamdulillah ya, sehat Papa ya, HM.
2: Daftar ya dari Papa HM.
0: Oh iya, sapa maning?
2: Sebelum melu tolong aja muni nyong karo wong ki nyong ora moke sing daftar teneng Papa HM. Satu Jirato. Dua Mama Ardi. Tiga Mama Gila. Empat Mareng KKS apa? Mama Ani Sopo.
0: Mama Anis ya. Mama Iman.
2: Lima,
0: itu
2: udah
0: sakit, wis, ya, madem rengenis orang masuk, list, arusnya masuk, ya. Iya, guys, dibuka ya. Oke, 614577, halo, selamat malam, Setara Paramon. Arfan kasih kesempatan tiga kali ya.
2: Ya,
0: oke, okay, ya. 614577. Halo, selamat malam Setara Paramon. Halo, selamat malam. Oh. Satu kali lagi.
3: Orang jengkel. Ngapa jengkel? Artikel orang beta.
0: Iya, wes oke. 614577. Halo, selamat malam Setara Paramon. Oke, okay, wis.
2: Berarti terluka lagi, Mas.
0: Terluka lagi. Iya, wis. Terluka lagi. Laka wong jengkel, laka guyunan-guyunan, guyunan-guyunan ya.
2: Ngapura
0: bae ya.
2: Aku malam radio kudu wingi, Mas. Hampir
0: 50
2: tahun lebih.
0: Iya, 50 tahun lebih ya.
2: Orang-orang
0: nang
2: karo wong
0: turen. Iya. Ini bener enggak ya? Bentar. Roma Irama ya?
2: Iya, Mas.
0: Sebentar.
2: Nyantai bahas, Mas.
0: Roma Irama.
2: Aduh, Malakarma.
0: Oh, Malakarma.
2: Marakarma, Mas.
0: Marakarma. Oh, iya. Bisa nih lain kayak Roma Irama ya?
2: Iya, bener. Persis yang memang lainnya.
0: Oh.
2: Marakarma gue benar. Tunggal resesi dunia, Mas.
0: Oh, iya.
2: Ya Pak Bagio sama Bu Guru.
0: Pak Guru, iya Pak Bagio sama Bu Guru.

0: Papa HM.
1: Seminggu luwih.
0: Iya. Waduh.
1: Papa HM.
0: Ya wis. Luar biasa ya. Yang terakhir mangan mie ayam kapan ya?
1: Iya, buku kurdu.
0: Oke, siap Papa HM.
1: Papa HM.
0: Iya ya.
1: Awak
0: kepada
1: kempes.
0: Oh, kepada kempes.
1: Ya
0: buri
1: ni.
0: Iya. Kita muni bubar. Iya
1: bubar
0: ya. Oh, yuhu, baik siap. Oke, siap Papa HM, baik. Iya, oke. Yuk, sama-sama. Jublak ting-ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Papa HM yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Oke, Boy, silakan di 6145477 ada yang mau bergabung kembali, silakan. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Dangdute
2: sampurete.
0: Yuhu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mama Celita.
2: Iya.
0: Apa kabar, Mama?
2: Baik.
0: Kemana aja, Mama?
2: Pergi Mas Arfan.
0: Oh, lagi pergi kemana?
2: Kemarin lebaran pergi ke Majalengka.
0: Oh, ke Majalengka. Oh iya. Oke, Mama Renggani sehat ya, Mama?
2: Mama Renggani sih.
0: Mama Renggani. Mama Celita. Nyung kene baca WA-ne Mama Renggani, peruntungan nemen sih ya soalnya. Oke, Mama Celita.
2: Aku pengen Rita dong.
0: Oh, Rita yang apa, Mama?
2: Yang apa ya? Dua kursi.
0: Oke, siap.
2: Salamnya buat semuanya aja.
0: Oke. Sebentar. Amin ya rabbal alamin. Baik, Mama Celita. Sebentar, Ma, ya. Tunggu ya, baik. Sebentar. Ya, selamat malam. Oh, Kang Parjo, selamat malam Kang Parjo.
2: Iya, Kang Parjo.

0: Assalamualaikum.
1: Tublah ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kang Parjo kalau mau nyanyi masuk aja ya. Oke. Baik, dan Arfan buka kembali, yang mau gabung sama Arfan silakan di 61. Oh, salah ya. Oke. 352888. Silakan yang mau gabung sama Arfan di 352888 ya. Halo, selamat malam Stara Paramon. Iya. Oke. Iya, Mama Tia baik. Mama Tia gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat ya?
2: Sehat.
1: Oke.
2: Okay.
1: Kenapa, Ma?
2: Keluarganya ada yang meninggal.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke, Mama Tia mau nyanyi apa ini?
2: Makin sayang semakin kecil.
1: Semakin sayang semakin kejam.
2: Iya.
1: Punya siapa sih? Rita Sugiarto ya, Maya.
2: Iya.
1: Oke, sebentar, Ma.
2: Mbak Nia, Mbak Eka.

0: Amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih.
0: Yuhu.
1: Assalamualaikum.
0: Tublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Tia yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Dan malam hari ini Arvan kedatangan tamu. Siapa tamunya? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Oke. Saporete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana aja Kang Parjo?
2: Dari Marga Mulia, Cedibogor langsung ke Dampak.
0: Cedibogor sih maring siapa?
2: Ya Kanca.
0: Oh, Kanca. Orang maring kae. Apa ya? Maring di sih? Jatingaleh.
2: Selamat malam semuanya. Bareng Sarah Paramon.
0: Asik.
2: Jumpa bareng Mas Parjo dalam lagunya Gala Gala.

0: Yuhu.
1: Salamnya apa semuanya ya. Okay. Para Paramon, semoga sehat ya. Terima kasih Mas Arfan atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Dublak tingting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat AA Jojo ya, yang sudah langsung datang ke studio Setara Paramon FM Tegal di kesempatan malam hari ini ya. Nanti di sesi yang terakhir gitu ya, sesi terakhir. Oke ya. Nanti yang di sesi terakhir Arfan bakalan buka di 6145477, jadi jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Setara Paramon FM Tegal.
2: Setara Paramon 101.5 FM Jalan Raya

0: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Baik ya, oke. Kita udah ada di penghujung acara. Oh, gak kerasa ya, sudah jam 21 lebih 22 menit. Oke, 6145477 ada siapa? Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Malam,
0: selamat malam. Iya, betul sekali. Selamat malam Mama Lani.
1: Malam,
0: Mama. Udah tidur, Ma?
1: Panglip, selimet.
0: Berarti kayak gue bae, Ma. Panglip ning kok mencet dari jebul-jebul melebu ya.
1: Iya, sing mau ngakali orang
0: mencet. Oke, Mama Lani mau nyanyi apa ini, Ma?
1: Harapan cinta
0: punya
1: Angel
0: siapa, Ma?
1: Pop.
0: Angel Pop. Oke. Okay.
1: Jadi pengin Mas Arhan.
0: Areno.
1: Mudun ora langsung buka. Aku memang
0: Madem. Oh. Ada langsung ngentet, apa kan disit, Madem? Ah, bukan disit. Acara Madem emang sih muara bekan ya gue.

0: Arfan.
1: Oh iya, sedih lah. Tepat 4 menit mah.
0: Lumayan, lumayan. Juga belum. Daripada madem karena warna.
1: Si ngomong, si ngomong mau malani lo madem ya kudunyong lo madem.
0: Tapi madem mana paling kenal ya.
1: Si ngomong mau malani lo madem kudunyong lo madem ya. Rong nanti awak kau.
0: Asal aku bagi ya. Madem kan juga mau
1: si ngomong mau malani lo madem ya.
0: Iya. Terus yang mau keluarkan nih mau malani ya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Jublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Lani yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. 352888 ada siapa di sana? Halo, selamat malam Stara Paramon.
2: Stara Paramon. Jangan tuh seporete. Heeh. Angelemon Mas.
1: Angelemon. Selamat malam Mbak Eka.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah Mbak Eka sehat.
2: Iya,
1: Mbak Eka gimana kabarnya?
2: Baik.
1: Alhamdulillahirabbil alamin.
2: Iya.
1: Oke.
2: Lagune Mas.
1: Apa Mbak?
2: Rezeki Febian. Kesempurnaan cinta.
1: Kesempurnaan cinta. Iya. Oke. Mama Lani selamat malam.
2: Ya, Mama Lani, madam.
1: Madam, alhamdulillah.
2: Madam.
1: Alhamdulillah ya Allah, madam orang masuk ya. Jare. Ya Allah, astagfirullahalazim.
2: Yang itu yang orinya.
1: Oh, yang mana sih Mbak Eka?
2: Yang ori.
1: Yang ori sebentar. Sebentar ya. Piano, berarti aja sing piano ya.
2: Yang penting aja pianonya.
1: Di sini ge piano apa wudu. Nyiratu, selamat malam Nyiratu. Iya benar ki Mbak Eka.

0: Asik.
1: Ya,
0: oke, selamat malam Cing Robi, Kang Junet. Selamat malam Kang Junet. Malam Mbak Eka Bunder. Pisannya Mbak Eka Bunder ya.
1: Iya, Bu. Iya, selamat malam.
0: Kang Junet, selamat malam.
1: Terus sama mana ya? Dana. Dan kita.
0: Iya.
1: Watri.
0: Iya deh, siap. Siap. Oke. Yuhu. Amin. Yuhu.
1: Nikmat sehat ya.
0: Amin.
1: Tidak lupa cutue.
0: Amin.
1: Tidak lupa lagi. Bukan ngarep nasi. Harap sawarannya madam Renggaris ya.
0: Iya, nyok esi mengharap ini, esi mengharap Mbak Eka.
1: Ya, bukan nyampe pada ngarep ya, Mbak. Nyampe 27.
0: Ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Madam Renggaris ya.
1: Ngerti ya. Oke, makasih ya,
0: Mas. Dublak ting-ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Eka yang ada di kawasan Tonjong ya. Bukan madam aja yang gak bisa masuk, aku juga gak bisa masuk, juga Angel masuknya gak kayak biasanya, dirubah formatnya sih. Ya, sengaja Jeng Robi ya, biar ada refreshing. Jadi nanti setiap Arvan siaran gitu ya, nanti formatnya itu bakal Arvan rubah-rubah ya, format untuk membuka telepon gitu ya, kalau acaranya tetap sama gitu ya, tapi

0: Buto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Abutop. Abutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya,

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo, Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapat

0: berikut ini.
1: Di Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma yang beralamat

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia 60.000 rupiah. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

luruh kepinteran go luruh duit dewek ya. Iya, jadi ini gue ora di semena-mena ke wong lanang ya. Wong lanange belatang. Gede ini si duit dewek ya. Gue urip ya. Gede ini orang andelna wong lanang. Oke, gede ini rasa wedi ya. Pandunga ya ora apa-apa ya. Ganti ya sing apik. Oke, jadi masalahnya apa Mas Arfan? Lanang wadon kudu oleh pendidikan sing layak ya, sing bisa go bekal ya, dong gede ya. Ewin bisa ngoleh duit dewek, go mangan, go urip ya kan. Sing go sampai segurungi tutup usia ya. Selama itu kan kita masih butuh uang ya. Jadi bekali anak-anaknya sampean KB ya, ora wadon ora lanang kudu pada baik ya. Aja kursing di sekolah kena anak lanang top ya. Anak lanangnya sarjana, anak wadonnya SMA bae wis aja kaya kowe. Tapi duitnya lah kan Mas Arfan ya, ya makanya ya dong duit anak ge mikir disit ya. Mikir disit kira-kira engkau bisa nyekolak anak sampai kuliah apa ora kayak gue. Lah Mas Arfan tang engkau rezeki anak baik ya, ya gurung tentu ya. Faktanya Indonesia itu masih banyak anak-anak yang tidak bisa sekolah ya, menjadi perhatian kita bersama. Yo yes ya, oke. Jadi dua anak memang tanggung jawabnya gede ya. Makanya Arfan mau dua anak, ya. Oke. Terima kasih yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini. Terima kasih buat yang sudah bergabung sama Arfan. Dan terima kasih yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia ya. Halo Bunda Santi Purbowo, manis hadir Mas Arfan. Oke baik, terima kasih ya. Yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini dan yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur. Dan setelah Arfan, nanti ada Kang Bawor yang bakalan lanjutin setara Paramon suka-suka ya. Ketemu lagi sama Arfan, coba deh besok. Kalau ada suaranya berarti siaran lagi ya. Baik, terima kasih atas segala kebersamanya. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan ya. Selama Arfan siaran ya jadi anjingnya nang hati ya. Kecuali sing kata-kata sing kayak serius ngonong ya. Deng sing goyunan tak ya goyun. Deng yang ada kayak gue kok seminuman ya. Oke, ayo wis. Siap-siap ya sing gurung masuk ya. Kok masuk ning Kang Bawor ya. Bisa kalem baik, kalem ya. Oke, baik. Terima kasih atas segala kebersamanya. Arfan pamit. Selamat bermalam mingguan. Selamat beristirahat dan selamat bekerja ya yang lagi siap malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon Dadu Tesapo Rece. Baik di Paramon suka-suka. Di season kedua yo, jumpa bareng Bobor sing soblak tur Ece Kewiri di edisi Sabtu 6 Juni 2026. Bagaimana kabar Balan Setara Paramon ya, dalam keadaan terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun tentunya sehat dan pacin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh ya, bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power yo di online ya, bisa digunakan 352888 atau 6145477. Sekedar sendol titip salam buat teman, anak rekan, sahabat, keluarga tercinta. WhatsApp SMS online 0852-931-99588. Baik ya, untuk Balestar Paramon ya, tolong yang sudah masuk di season pertama di Mas Arpan ya, ya tolong diberhentikan dulu ya, dikasih kesempatan yang belum masuk tadi di season pertama bersama Mas Arpan ya. Yalah, paling 4 atau 5 orang ini ya. Baik, tadi sudah ada tak sedalam ini Nela Karisma mengawali jumpa kita ya di kesempatan malam di Paramon Suka-Suka Ecekewir. Baik, langsung disapa ya, ada siapa? 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
1: Salam dangdut ke kaporet teman-teman.
0: Teman-teman, malam juga Jeng Robi.
1: Iya, Dede Anggi sehat kan?
0: Sehat ya, udah di atas ya.
1: Pengen nyoba lagunya Engkau Kang dari Roma Irama.
0: Oke, sambil salam barangkali
1: buat Papa Gio, Bang Ibunya, Papa HM, buat Mas Kendro, Mbak Ismeli, Mamalani Kang Parjo, Andi Dado, Burini, Pak Pramudiono, Mama Alisa, Mama Ardi, Mama Ardi, Kang Upo Happy.
0: Malam Jeng, Bunda Rini.
1: Malam Bunda Rini. Terus juga buat Mas Bambang, Mama Neng ya, Mama Kiwi, Kang Sabut, Bu Duri,
0: Siap.
1: Kang Dosen Aldi, Mada Pergani juga.
0: Widuh, ada Papa HM weh, Papa HM
1: ya.
0: Iya.
2: Selamat malam, Cung Robi.
1: Selamat malam, Ajojo.
0: Iya. Iya, oke ya, siap ya. Ya, Bunda Rini. Iya, mono maning dasar.
1: Iya, dasar
0: Papa HM. Iya. Saya Jeng. Kowe volumenya belum diklik.

0: Kayong-nyong terus kelingan ya.
1: Iya, kelingan.
0: Gimana nih, Ceng? Iya, langsung mah. Loh, langsung langsung mencolot, Ceng. Ya, kelingan akhirnya mendun ya. Ya, Ceng Robi, atur nuhun pisan kanggo kesetiaan anak kanggo gabung, nah. Ke Radio Setara Paramon FM Tegal ya. Ya, kasadanya nama dataran sudah teramang dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
2: Yang di desa Porik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya, sehat kan.

0: Anjok lah. Karenggo yo karenggo butuh bakar be anjok. Iya.
1: Iya. Nah, salam nang kafe Bayang ya.
0: Oke. Okay.
1: Semoga pada saat lalu iya nanti tanggal 14.
0: Yup.
1: Di rumahnya Kak Suri, Pak Yupan pada mangkat.
0: Yap, mundung. Tapi ini Kang Parto jadi ngisupan buka kaki.
1: Kang Parto, udah gak kabar sih orang
0: Terunggu buka kaki.
1: Iya, Terunggu tanya marah nih orang Terunggu, orang kabar.
0: Iya,
1: semoga sukses Kang Parto.
0: Ya, amin.
1: Ya, maturupun Kang.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Tumla Cing-Cing.
1: Jos.
0: Iya, baik untuk lebalan Setara Pramon ya di kesempatan malam hari ini ya ada Danosi Kambangan. Baik ya untuk balai Setara Pramon saya kedatangan tamu ini orang keturunan Turkitan, turunan kidul rada wetan ya kowe. Iya, coba perkenalkan ya. Oh ini jauh-jauh dari Hindustan ya soalnya. Iya, ya perkenalkan Mas siapa namanya? Iya halo.
2: Halo,
0: yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Te saporete.
0: Naman Icekewir. Iya. Bang Erik Matalia.
2: Selamat malam.
0: Malam. Ini karaoke apa nih?
2: Karaoke lagu Hindustani ya.
0: Apa ke?
2: Jadu Teri Nazar.
0: Jadu
2: Teri Nazar.
0: Ya, ini benar?
2: Iya.
0: Oh, gini. Jadu. Nah. Iya, sing dige.
2: Nah, itu.
0: Mas. Ini?
2: Nah, iya.
0: Oh. Bang Erik yang ada di Malta, Itali.
2: Iya, selamat malam ya.
0: Iki artis saka Turki.
2: Turki wetan ya.
0: Iya, Turkitan ya, Turki rada wetan.
2: Kang Parto.
0: Yo, oke. Siap. Iya, pret lah.
2: Yo, bocor. Ik make mesti.
0: Iya.
2: Nau kelangi udah sate buru-buru.
0: Iya.
2: Kang Indro wis meling papa HE.
0: Yap.

0: asik. Kulis nemen ya padahal waktu ini perang menit ke. Kue petang puluh, petang puluh detik.
1: Iya, ya, 5 menit.
0: Kayak orang menit tok.
1: Terima kasih ke ya Mas ya. Ya salamnya buat semuanya ya.
0: Okay.
1: Dari setara paramu semua masyarakat. Terima kasih ya Mas atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dubla Ding Ding.

0: dia turun apa jenenge mulai koi dia kapang gue sing nyanyi jare Bang Erik Miki langsung landing ning gue Semarang langsung Nusantara mene nguyung ngekek-ngekek. Kita dengarkan yang ini dulu yo.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Pendengar, bahwa kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
3: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
2: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk ibune Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
3: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
2: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
3: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
2: Sudah habis berapa botol ibune Ulfa mengonsumsi Habutop?
3: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
2: Ya terima kasih. Lah itu ibune Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
3: Dari radio Mas Bawor.
2: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk ibune Ulfa. Terima kasih untuk ibune Ulfa.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Anda

0: Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Banda Sari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramount dan Dutai Saporeti ya. Tak jeda iklan ya, ada 35288. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramount.
3: Waalaikumsalam
2: dan Dutai Saporeti. Naman. Iya, saha ieu?
3: Aya anu di Pemalang.
2: Oh, di Pemalang, saha ieu nya? Asa wawoh ning.
3: Mama Ardi.
2: Oh, Mama Ardi, anu gelis teak ning. Suri.
3: Jangan nyautinya bingung.
2: Suri. Ya nyak tuh awewe kayak gitulah.
3: Iya.
2: Karo kayak gini ngomong karo masang iklan. Naon? Duet. Duet apa?
3: Hatimu hatiku.
2: Ya aduh maknya tuh. Di sengsurikan karo Mas Parjo nih, di masih di sini.
3: Oh, Mas Parjo. Yo. Itu orang India mana, sebelah mana?
2: Oh, itu Turki.
3: Turki turunan kidul ya.
2: Kidul untuk wetan gue Papa HM.
3: Papa HM ini mau masuk
2: susah. Yo, siap-siap upone panas budari ini. Ini yang channel apa ini?
3: Tiang.
2: Eh?
3: Tiang musik.
2: Tiang.
3: Iya.
2: Bisa ora ya, aku urung tau belajar iki.
3: Bisa lah.
2: Tiang musik. Yang gambarnya apa ya?
3: Itu pemusik tiga.
2: Musik tiga.
3: Iya.
2: Tapi itu ada ceweknya. Oh, pemusik tiga yang merah.
3: Ya enggak tahu, pokoknya tiang
2: T I A. Tiang. Oh, terkelop P begitu lo T. Yo.
3: Terus Upo.
2: Ya siap-siap Papa panas ya, Dek. Yo.
3: Tadi Papa M aku mau masuk susah banget.
2: Yo, kayak gue.
3: Iya, pas nyuruh masuk gitu.
2: Rebutan
3: kali.
2: Yo.
3: Mama Lani, Mama Rengganis.
2: Tapi kok langka ini?
3: Ada.
2: Oh iya, ada di HP, kadang-kadang HP harus sama komputer beda.
3: Tiang.
2: Iyo. Jadi Bunda Yanti Tonjong, pura-pura tak kenal. Angkai.
3: Tonjong. Mama Ani.
2: Sek lah.
3: Papa Kyo, kamu tar odong-odong.
2: Yo.
3: Bang Erik.
2: Oke, malas monitor.
3: Sama teman-temannya.
2: Yo.
3: Oji. Terus Iwatri.
2: Ini mungkin. Oh iya gini. Nih. Halo, gue liat TV nganti ngoreh-ngoreh. Jadi Bunda Yanti pura-pura gak kenal. Cita-cita itu duet bareng Nugelis. Cita-cita itu. Iya.

0: Ulah muni Kang Parto nyari asnaun.
1: Asik, tidak terasa kelu hatimu dan hatiku. Asik.
0: Eh, iya Kang Parto Party juragane Lombok. Iya.
2: Oh. Suaranya gitu ya.
0: Iya, kan malah jenenge Parto Party. Ge, jojoe kayak Royal Kadal.
3: Lagune dirongokake kepenak temen Mas Power, Mama Tatan Ayib.
0: Ya Ayib, terus bayange Uyib. Matane Ayib bayange Uyib. Lah,
2: Barang apa tuh?
0: Gak tahu, pokoknya barang wis lah.
2: Iya, salamnya buat semuanya.
0: Iya.
2: Pokoknya. Iya. Siap-siap.
0: Yo siap-siap 77
2: pokoknya buat semuanya.
0: Oke. Iya siap.
2: Ucapannya sehat selalu.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam Rupla Cing-Cing. Baik yang punya madu raksa Mama Arji ya. Ya ini 614547. Halo assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
4: Dan di desa Korepe.
0: Teman-teman. Saha iya nguk. Mama Dini.
4: Iya.
0: Wih pentol Mama Dini sehat Mama Dini.
4: Alhamdulillah.
0: Iya oke.
4: Ini apotek jaga sehat dari saya ke utara ya Mas.
0: Iya itu deket.
4: Yang punya
0: Bubi dan Wiwi. Oh dan Wiwi kan deket ya.
4: Iya. Dan Mak ibunya Bubi dan Wiwi teman sekolah saya.
0: Oh kayak gitu.
4: Kalau ngirim berapa bulan sekali?
0: Ya, ini sebentar lagi aku kesana nanti paling minggu-minggu ini.
4: Oh iya.
0: Iya. Kita
4: mudah-mudahan laris ya.
0: Ya, amin. Iya.
4: Pengen lagu Tarling Mas Bawor.
0: Pengen
4: lagu Tarling bisa?
0: Iya, Papa HM. Tarling apa?
4: Pengen jerit.
0: Bukan, oke. Pengen jerit. Pengen jerit. Pengen jerit. Ya ntar dulu sambil salam barangkali ya grup permata tuh di pengen jerit ya. Pengen jerit dua, pengen jerit satu ya.
4: Iya yang orinya ya. Tadi ada yang request
0: Saha
4: buat yang di Songgom.
0: Oh di Songgom request ya, Mama Anis
4: pengen jerit
0: ya. Ulu udu
4: buat Mama Anis ya Pak Yanto.
0: Iya. Jadi ya. Ini?
4: Iya.

0: Mama Jini. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dupla Cing Cing. Iya, baik ada Mama Dini yang ada di Jagapura Kersana ya.

Bagi untuk Balinese Star Paramount ya, setelah ini nanti di season pertama yang sudah masuk tadi, monggo silakan ya, silakan ya udah mau ikut di Paramount suka-suka. Baik job, keningin tresno sepini wengi ya, yang punya Malta Itali. Walah ya, bener apa orang ya? Lagu lagi yang anyar-jinyar cek bungkusan plastik. Dirilis neng Mei 2026. Alah yang padahal iki lagi Juni ya. Juni wae urung tanggal pira ya. Alah ya.

treatment ya. Saya kelingan kota Banyuwangi itu di tahun berapa ya? 2000-an ya. Nginjak di Kecamatan Genteng, Banyuwangi ya.

0: Hai.
1: Ya, berlalu malam dari ruang dengar panjenengan ya di kesempatan malam hari ini ya. Sepel yang ada di Malta Itali, Bang Erik ya, bersama teman-teman juga ya. Di sana sehat selalu, sukses selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin amin ya rabbal alamin. Baik ya, nanti setelah apa jenenge jeda iklan ya, nanti monggo sesi pertama silakan hadir kembali yuk.
2: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
3: Bapak Suwarno.
2: Alamatnya?
3: Alamat Yamansari.
2: Yamansari Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
3: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
2: Kayak gejala katarak ya awalnya.
3: Iya, iya, iya.
2: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
3: Enggak pernah.
2: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
3: Sudah berarti 3 botol ini.
2: 3 botol.
3: Iya.
2: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
3: Ya, satu hari rutin 3 kali.
2: 3 kali sehari.
3: Iya.
2: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
3: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
2: Oh, dicampur air minum.
3: Iya.
2: Terus ada perubahan baik atau gimana?
3: Dari pertama kan enggak, barang 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
2: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain.
3: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
2: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
3: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.

berikut ini. Di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91 Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2 RT 04 RW 01 Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun, dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dan Dutik Saporete. Ya, setelah jeda iklan jawab langsung 35288. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon. Naman-naman. Eci kewir.
1: Sepanjang jalan kenangan.
0: Ya oke. Ya sambil-sambil dulu tak cari dulu.
1: Mama rengganis ya.
0: Oke. Kait mau kan anak apa nih?
1: Anak.
0: Turu ya mungkin. Langkah apa nih? Biasanya sendal-sendol.
1: Ngantuk.
0: Rasa mlebu-mlebu akhirnya ngantuk ya.
1: Mlebu Mas Arman.
0: Oh mlebu mau. Udah saya catat nih. Langkah catatannya itu memerenggani jelita mungkin Miki
1: lepuk
0: sendol tok karaoke sepanjang jalan kenangan
1: ketika
0: nyanjang jalan kenangan
1: Marina
0: Teti Nado wanita
1: sama Ikma Ropi Alois Tecita sama Arti Eka Anjas Eka Tonjo
2: Selamat malam no.
1: Malam Mas.
0: Ya isi neng kene lah Mbak Tiri Nyong. Warga ini sih yo isi ke isi melek. Ya yeah.
3: Mlebu
0: ora
3: bisa Mas
0: Bawo. Yo, ndang mlebu iki bumbung sepi. Iki nopo papat ya. Ya, Bang Erik, pada-pada.

0: Waalaikumsalam Tuplat Cing-Cing.
1: Jan.
0: Yeah. Nah, selamat malam Mama Lani. Iya, yeah, Besti, Mama Iqmal lagi. Ya, yeah, Besti, wis mudun ya. Munjung Agung, selamat malam untuk semua saja. 6145477, halo. Assalamualaikum, selamat malam setara Paramon.
2: Dangdut seperti asalam duka tukang balane setara Paramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 130.
0: Gitu loh.
2: Gitu loh. Hmm. Aku Mama Ardi satu.
0: Terus
2: bermama Nirato dua. Bunda Anis tiga.
0: Oke.
2: Okay. Bunda Saki empat. Wes gue baik. Ane tata boleh masuk.
0: Ya, oke. Mata tata cita tata.
2: Cita tata ya. Barangkali.
0: Yo Kiki MP.
2: Oh monitor no.
0: Yo Kiki MP.
2: Ya.
0: Yo Mbak. Nurjana. Iya, yeah, Nurjana karo Kang Sodik. Apa ki?
2: Yo ki. Parto Parti.
0: Parto Parti. Yo walu-walu sing di absen tadi.
2: Sing absen enggak?
0: Iya.
2: Aku ini masar pandet belum pusing
0: dan luka lagi. Oke, terluka lagi. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balane Paramon dan kita Bang Saporoten.
0: Nemo Jang.
2: Saya mau jang, yeah.
0: Monggo. Oke. Okay.
2: Arab apa? Eh? Mangal.
0: Halo?
3: Apa
0: teh?
3: Bukan.
0: Bukan ini siapa nih?
3: Nisa.
0: Oh, Nisa si rampok.
2: Oh, Nisa. Rampok.
0: Yeah. Yeah, hampir ya. Yeah.
2: Oh, aku rumah kelas ya. Siapa? Apa Nis? Kadas?
0: Aduh.
3: Aku ya,
2: siapa
3: ya?
2: Apa Mbak Nisa? Kadas?
0: Apa kerinduan pertemuan kerinduan batra cinta pertemuan aduh iki radio Indonesia apa radio HM ya iki
3: Indonesia
2: ora
0: pertemuan ya
2: pertemuan Kang
0: Direka iya saya
2: Kang Ombe Serabok tanggane Mamari we
0: iya Mama Mbak Hikmah Pedis Lohor
2: oh Pedis Lohor iya Bu. Aku ini gak malah, ini tiklalen, ngapus.
0: Asik. Wet maut si rampok itu Ren. Aku ora bisa mlebu sing pada mlebu manjing maning. Kan wis oleh lima. Sing oleh lima, oleh monggo. Oh iya. Kan wis dikei apan-apan niki. Yeah. Malah enam malah wis. Tegane saja protes wae Nis. Kan lu wis ana papat lima orang.

0: Nisa jangan turun.
1: Iya. Oh, balik dari mana ya?
0: Yo,
1: Nisa. Kau tak aktif perkara, ada masalah. Kau nak turun? Nisa kan?
0: Yo, Nisa jangan turun dulu.
1: Iya. Kau balik dari mana kan? Yo.
0: Oke.
1: Masih kan? Yo.
0: Waalaikumsalam, Bu Nak Cincing.
1: Cus.
0: Baik, Nisa mau nyanyi apa?
2: Cinta.
0: Oke, saya ntar dulu. Oke, sambil salam dulu yuk.
2: Salam yang pertama buat Kang Mawar ya. Yang
0: lagi tugas,
2: selamat bertugas. Semoga sehat selalu ya Kang Mawar ya.
0: Amin, alhamdulillah.
2: Dari Dede Andinya juga.
0: Oke, udah tidur
2: sorry
0: mungkin.
2: Sorry buat Kang Rasma, Bapak Andi.
0: Oke.
2: Buat Hadopo juga. Buat Kang Ardi.
0: Yuk.
2: Buat
0: Opo Happy. Ya, lagi muncul.
2: Terus buat Mama Regina. Terus ada Teh
0: Mojang,
2: Teh Darwati.
0: Oke.
2: Terus buat
3: selamat malam, Mbak Nisa.
2: Selamat malam juga.
0: Ajojo.
2: Iya,
0: ada di studio sekarang dia ada di sini. Ini Nis.

0: Oke, dapat salam dari Bunda Yanti.
1: Salam kembali buat
0: Bunda Yanti ke sana. Iya. Om salam buat Mbak Nisa.
1: Kang Bawar ya.
0: Oke, siap.
1: Terkecuali ini sekarang kenal bagus ya.
0: Yo, untuk semuanya.
1: Salam sangat beristirahat semuanya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Dumla Cincing.
1: Jas.
0: Ya, Nisa Sirampok yo 77 ya. Terima kasih ya Nisa Sirampok ya. Selamat malam untuk semua saja yang ada di Sirampok. 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramount.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dites sok parete.
0: Nama. Awar coba nyanyi geleng-geleng. Ya.
2: Gimana kabarnya mas?
0: Alhamdulillah berkas waras terginas iso tuku beras.
2: Alhamdulillah Anggi sehat Anggi.
0: Anggi sehat itu udah di atas.
2: Oh iya alhamdulillah sehat selalu ya.
0: Iya.
2: Pinter selalu.
0: Ya ini Teh Mojang.
2: Iya betul.
0: Yo, belum tidur kowe?
2: Belum.
0: Yo, oke siap. Kemarin enggak aban-aban kalau ke kupu padahal aku lewat loh.
2: Oh,
0: yeah.
2: Ya aku lupa enggak bilang sama adik aku.
0: Yo, Upo happy. Kalau ada pertemuan permata nanti bilang ngomong Teh Darwati.
2: Iya, insyaallah.
0: Insyaallah aku kalau ada enggak benturan sama apotek insyaallah tak datangin. Papa iya, HM, Papa nanti. HM, ya.
2: Iya, Papa HM.
0: Yo, karaoke apa nih?
2: Racun cinta.
0: Ya. Evi.
2: Salam buat Mas Mulyadi yang lagi di rumahnya.
0: Lagi monitor ya. Selamat malam Mas Mulyadi ya. Ya selamat malam Jo grup Permata ya yang diketuai oleh Pak Husen ya. Semua ya, saja.
2: Salam buat Bunda Jati, Om Anis buat Nisa.
0: Yuk.
2: Dua semuanya aja.
0: Teh Darwati udah tuh tidur.
2: Iya udah tidur.
0: Iya nanti jam 1 berangkat sih ya.
2: Iya.
0: Bukan ini?
2: Yang Evita Mala.
0: Oh yang Evita Mala. Iya ini Evita Mala. Oh ini. Ntar dulu. Oke iklan. Iya ini. Ini ya.
2: Yeah.

0: Ini kan muter ngomong apa?
1: Engko sing isi aku dapat bawis kan, Pak.
0: Oh, kayak gue ya.
2: Ya, makasih. Yuk. Ya. Salam buat Umi Lela, okay. Sama Ami Pakarmadi, okay, ya semoga masih
0: melek
2: ya. Yuk. Ya spesial.
0: Yee.
2: Buat Mas Mulyadi yang aku sayangi.
0: Oke, siap Mas Mulyadi.
2: Terima kasih. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Rubla Tingting.
2: Ya.
0: Temojang Tedarwati Buda Sepuh ya Mas Mulyadi ya. Yang aku sayangi. Forever my heart. Apa-apa. Ya selamat malam untuk grup Permata ya yang diketuai Pak Husen ya. Ya semangat selalu dalam keadaan yang terbaik, sehat-sehat lahir dan batin ya. Ya untuk Pak Husen ya kalau seandainya ada pertemuan ya, insya Allah saya bisa datang kalau nggak berbenturan dengan ke apotek ya. Saya benar-benar ya merasa ya tak menjalin tali silaturahmi ke grup Permata. Kemarin di Kupu mungkin lupa ya, nggak apa-apa ya. Yang penting saya sebagai announcer atau penyiar ya di Setara Paramon FM, insya Allah tak bagi waktu ya. Sesibuk apapun insya Allah ya. Kalau bisa jangan mendadak, sebabnya ini acara-acara ke tugas saya ke apotek itu semakin padat sekali ya. Baik ya, untuk Malin Paramon ya, kita dengerin Aku Rindu Padamu. Rindu siapa? Minah cing-cing. Jelas, bret lah.

0: tas ripah, awit mau kemure boy kaya boye.
1: Is, bisa?
0: Ditambah nyawangi HP nganti nodong raine ora katon. Matane rusak liku nembe kajoke no.
1: Bisik boy Kang. Wong lagi nonton TikTok Kak, ganggu.
0: Ucak enom Kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon ra kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, Ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Dadine penglihatane terganggu. Yo ya.
1: Bula kan nyong mumet. Saiki pandangane aku terganggu. Laka obatnya sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, Pak. Yo nang apotek bae, tuku Vitama. Endah penglihatane normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kuwe HP-ne kurang yo.
1: Iya, Kang. Yuk, kater.
0: Ndi, si caper. Kon ora weruh nyolek ndondome katok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa

Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talan, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05, RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01, RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar, di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Baik, 11.55 menit waktu Indonesia Barat. Kembali ke 101.5 setara barang dari Sabreti. Yo di Sapa 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat malam setara barang mohon. Naman-naman
1: Somplak ya Semporen.
0: Oto
1: Martine Semporen.
0: Ece kewir
1: Ardine Semporen.
0: Layung
1: Anggine Semporen.
0: Isturu
1: sampai balik kakek.
0: Layung
1: pas nonton dangdut.
0: Oh nonton dangdut.
1: Iya ada Adela.
0: Oh Adela
1: nang kanan nang tembong raja.
0: Oh tembong raja Adela. Pentu ya.
1: Sing pengantin be wong bung nyai wong DPR.
0: Pantesan.
2: Politika.
0: Ini orang genah nemen Bunda Santi.
1: Sehat ya kan ya.
0: Angga bergas waras tergenas iso tuh beras.
1: Barangnya atas ora.
0: Atas lah.
1: Syukur ya atas. Bisa manjar ngendi-ngendi.
0: Oh iya iya.
1: Artisnya bening Tegal 5 kan.
0: Hah?
1: Artisnya Tegal Tasik.
0: Artisnya Tegal siapa?
1: Ya, kowe mikki sing nonton.
0: Adela.
2: Kowe aja dibuka mikki ngerti ya UFO.
1: Adela.
2: Aja dibuka kan. Sate.
0: Donge jare aja dibuka jare onel. Apa ngerti wong telepone Paramon langka layare.
1: Panbel.
0: Iya. Ora dibuka ya orang ngerti sing mlebu sapa.
1: Miki karo Nisa ya.
0: Iya.
1: Apa ya Kang Muhtar odong-odong.
0: Ya,
1: bener Kang membantu sing
0: iya. Yeah.
1: Semacam kayak guru permata.
0: Iya, iya apa-apa berkah. Makanya aku dewek we negerane kegiatan aku sak tak perlok-perlokne waktuku tak tekani ngono.
1: Malah Nisa ngermoni merek karo berbesta bisa diajak karo guru permata.
0: Iya, ngadoh ning serampok.
1: Iya.
0: Iya.
1: Bela gue terpaksa bela.
0: Karaoke terpaksa aroma.
1: Iya tapi si Medan rada koplo
0: pernah belajar gue. Aroma ada pria. Isi terlalu tuh pas turu.
1: Siapa?
0: Iya iya lagi ngomong apa gitu.
1: Assalamualaikum.
0: Ki WhatsApp suara tapi kok langka suarane.
1: Laka.
0: Kowe WhatsApp suara tapi langka suarane, Ardi.
1: Ya wis. Ayem ya.
0: Kowe langka suarane lho WhatsApp suarane.
1: Sinyale. Kang Acong bagian ten berserta

0: Yang semangat dong Upi nyanyinya.
1: Emang nyong kenal karo wong kae. Ada.
2: Berarti Miki orang dunguling duet berarti.
1: Oh, rakyat nembe anjuk. Karena pan balik ning Banjaran kan lewat kuburan orang wani sing gak motor.
2: Bisa nera wani gak motor.
1: Jadi mau ini wendi lewat kuburan. Akhirnya nyong melaku. Iya, wis pas melaku bawis kena wis. Nang lapangan kuwe sih Kang, apa ya? Tembong Raja
2: iya, Tembong Raja berarti.
1: Persis.
2: Iya, Tembong Raja berarti sing ngulonnya ya.
1: Iya. Barengan Tegal Gede pun.
2: Iya.
1: Alhamdulillah aman.
2: Iya, kuburan langka apa-apa kok wedi.
1: Iya, wong kae be miki be hiburane be karo kuburan.
2: Nah, zaman saiki kan kuburan padang ana listrike akeh.
1: Tapi anggar moni wong sing biasane wedinane kaya kuwe.
2: Ya malah diduweni weruhi wae.
1: Iya. Akhirnya nyong wong karo siluman tebatir. Nyar karo siluman batir ya ora wedi lah. Salam engko kabeh ya.
2: Kayak nyong juga ana sing anu kuwi meden-meden lho, jare ngomong ana pocong apalah. Oh ya apa jenenge? Jadi-jadian gue rampok.
1: Iya. Karena pocong ketok-ketok pintu ya.
2: Langka. Wong mlebu ning nggon bolongan secuwil bisa mlebu kok.
1: Siluman be. Angger moni wingi-wingi nang studio be. Ora tau ngetok-ngetok pintu.
2: Iya, ngetok-ngetok pintu lah enggak. Kayak aku wis hampir setahun ning kene rung pernah. Kayak Anggi diweruhi rung pernah.
1: Ngerti
2: be. Kocar kacir karo nyong wis kocar kacir po.
1: Iya, ngartine be jaluk be ari ketemu be. Rokok. Iya, nyong batir kayak aku. Bukan nasi luman kayak aku. Nyong tak sih wedi tak karo manusia wini
2: mbak. Iya, masa pocong gawa celurit. Ini goblok-gobloknya menungsa padahal.
1: Angger moni anak pocong mardika lagi keliling. Orang sa wedi pasti gawane abu top or celurit.
2: Iya bener, abu top ngenambani.
1: Gondang
2: ban. Iya, siap. Iya. Oke. Okay.
1: Spesialnya Umar di Turnardi dan Anggi.
2: Yup.
1: Sehat selalu panjang umur.
2: Amin.
1: Sakinah mawaddah warahmah.
2: Amin.
1: Mudah-mudahan selalu dilancarkan aktivitas.
2: Amin. Alhamdulillah. Kengko yo orang teko wingi nemen kok pengen isuk saleh job sing nyekel mic.
1: Oh, ningen di.
2: Dam sak kidul ngono perek.
1: Oh, ya wis alhamdulillah. Iya. Siang malam.
2: Ora mung siang tok.
1: Siang tok. Ya wis.
2: Yo.
1: Siripingan lumayan.
2: Iya, iyalah kan lumayan wis.
1: Iya wis. Sing penting tetep bae masih akas
2: ya. Ya akas lah.
1: Siaran jalan.
2: Iya, apotek jalan. Iya. COD jalan.
1: COD jalan ya siaran ya.
2: Panggung ya oke.
1: Panggung ya oke.
2: Iya, kayak
1: kulkas ya kebak.
2: Ya alhamdulillah.
1: Wis makasih lah.
2: Yuk.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Dumla Cincing. Oh boy, Epi di Salem ya. Ya geng, di Salem ya. Ada Pak Haji Toro juga. 614547. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Setara Paramon.
3: Setara Paramon. Jangan lupa seporete.
2: Wah, kuwi iso mlebu.
3: Halo, Paramon.
2: Iya, iya. Angel. Ayo, apa-apa.
3: Banyak apa sidahan, Mbak Elaman.
2: Kau sidahan apa, kue?
3: Percerian. Iya.
2: Karo. Ini nyanyi siapa kuwi? Anu nasi jari ya?
3: Iya, Mutahero.
2: Perceraian. Sudah. Nasi jari ya benar. Jangan main cerai atau perceraian.
3: Iya, jangan main cerai.
2: Lu udah sare. Lo tabok we, apa nanti nih?
3: Aduh, eh, tak tutupi

Baik, kita dengarkan yang ini dulu ya, baru juga nanti sebentar lagi turun karena besok juga saya ada job, jadi juga KPKP biar kecandak ya, ada paling setiap Ramon ya.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah

0: laptop tersebut.
1: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
0: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
1: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal.

0: RW 3 Tegal Sari.
1: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Kosim.
1: Permisi Bu Lina.
2: Eh Pak Jaka, tumben mampir ke warung saya.
1: Iya nih Bu Lina, saya lagi sepedaan santai dari rumah, nyampe ke sini sekalian aja mampir, pengen ngetes sama beli habu top sekalian.
2: Wah hebat Pak Jaka, dari rumah ke sini kan lumayan jauh, 10 menit kalau pakai motor. Tapi Pak Jaka malah pakai sepeda ke sini.
1: Iya Bu, sekarang saya lagi rutin jogging bersama sepedaan santai begini. Selain ikut mengurangi polusi, juga supaya sehat. Olahraganya yang ringan-ringan aja sih.
2: Mantap Bapak, gak salah selalu konsumsi Habutop.
1: Iya dong Bu, selain menjaga kekebalan tubuh, Habutop kan juga bisa menjaga stamina biar tetap fit, menghindari dari resiko-resiko penyakit-penyakit yang berbahaya Bu.
2: Betul Pak. Ini tehnya, saya ambil Habutopnya dulu ya Pak, yang 200 kapsul kan?
1: Betul Bu, 200 kapsul.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
5: Tara Paramount, 101,5 FM.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: ke parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop jenengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
0: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.

0: Yati dan Bapak.
1: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamart.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan.

0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Selamat pagi, Pak Bebi.
1: Pak RT. Selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak. Wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya ora kenal, melintus, boy.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabene nyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak. Dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM. Ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak. Tak lanjut tuku lawuh dhisik.
0: Oh, siap, Pak Bebin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya

0: Ikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, sudah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
1: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
2: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Bawor silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bawor.
0: Kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya namanya orang usia tua, jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu, kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi enggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Oh ya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petapedia. Ya. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji.
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya itu saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sebanget top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT 2, RW 2, Kramat, Tegal. Telepon 08. 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati. Alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT 3, RW 1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma. Alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat. Alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Wih.
1: Pak Yadi, monggo mangan, Pak.
0: Koyone enak iki.
1: Laka-laka koyo enak, Pak. Sing ana panas oh, ya.
0: Apa kuwi gule?
1: Enggih, Pak. Monggo mumpung segane kemebul.
0: Wah, ngapurane, Mas. Aku wis ora mangan gule sebab yen mangan daging-daging sirahku loro.
1: Widih, hebat nemen. Permangan daging sirahe loro ya.
0: Maksude ngilu mumet, Mas.
1: Oh, berarti tensi lan kolesterol jenengan kuwi dhuwur nggih, Pak. Yen oleh saran jenengan sering konsumsi habuto bae, Pak. Tukune nang apotek atau agen resmi. Kuwi apik ngimbangi atau mudune kolesterol dhuwure panjenengan. Dadi ora eman-eman ana wong tawa sate, gulai kambing, apa masakan-masakan sing berbau santen. Caplok bae, Pak. Sing penting aja akeh-akeh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Taruk, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya Mas Anies, Mbak Iis jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar apa. Kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina. Dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop, alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya, jadi kadang-kadang susah misal lama. Tapi kalau dengan ini, kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu, misal, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena saya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Nature Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT 1 RW 1, Keramat, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon Kota Tegal.
6: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT3 RW01, Peduan Kueni.
1: Kueni.
2: Iya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh,
2: oh iya, jadi kasih tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya. Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya. Gitu. Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu.
2: Iya. Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya?
2: Alhamdulillah,
1: setelah
2: masuk membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak?
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.

mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: Selamat pagi, Pak Babi.
1: Pak RT. Selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak. Wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nggo seragam.
1: Iya, tapi gek pangapurane ya, Pak ya. Tumben jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada depan papagan, bisa kaya ora kenal, melintus, bae.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen vitama gue Pak dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis Pak, tak lanjut tuku lawuh dhisik.
0: Oh, siap Pak Pepin 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
6: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
7: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa belandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa macul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPPU Mindaka.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Sulawesi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Oh. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol,
1: berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Selawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95.
0: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. 0852 9319 9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
0: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
4: Lonyon dingin sayang. Para subscriber dimanapun kalian berada, kali ini saya akan mengcover, membawakan karya terbarunya Opa Hongkong. Ya, cipta karya Opa Hongkong pribadi, Rangda 2000.

0: Pak, besok antar ibu ke apotek ya.
1: Iya, Bu. Mau beli apa ke apotek?
0: Mau beli cendol, Pak. Ya, mau beli butep dong, Pak.
1: Cendol di kalapaan ngejar lolowo bapaan kalau cendol. Bukannya butepnya masih, Bu.
0: Aduh, capek banget deh Bapak kalau udah ketawa, kalau udah ngelawak. Ya udah tinggal sedikit atuh Pak habutopnya, makanya ibu minta ke apotek buat stok habutop di rumah supaya daya tahan tubuh kita selalu terjaga, nggak gampang sakit. Bapak juga sudah merasakan sendiri kan manfaat minum habutop?
1: Iya Bu, semenjak minum habutop Bapak nggak gampang sakit, nggak cepet capek, bangun tidur rasanya lebih segar daripada cendol.
0: Nah betul banget itu Pak. Makanya yuk kita minum Habutop, jangan nunggu sakit. Karena Habutop bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi kalau kita makan cendol. Yuk Pak beli cendol.
1: Yuk.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
4: atau di agen apotek Udenmas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: ketemu karo sampean, Nono uga wis merasa cinta nih sampean, Mas.
1: Cinta saya.
0: Nono ngerasa terpikir.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Bapak.
2: Selamat siang, bagi kalian juga.
1: Bisa perkenalan ya Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Bapak Waryono, umur 71 tahun, tempat tinggal Desa Pakiringan, RT 01, RW 03, Kelurahan Mentarkawung.
1: Ini Pak, bisa menceritakan pengalamannya menggunakan produk Habutop nih?
2: Alhamdulillah, saya punya penyakit keluhan kronis jantung, lambung, dan asam urat. Ya, kurang lebih jantung 4 tahun jalan lah. Nah, itu ditambah lambung setahun, terus asam urat 6 bulan. Tiap bulan saya berobat terus ke dokter, nggak ada perubahan, sampai asam urat total dari 16,7 sampai 4 bulan mentok ada 11,7. Akhirnya saya mendengar ada iklan di radio, katanya bisa menyembuhkan segala penyakit dalam. Nah, akhirnya saya tadinya ragu, tapi saya sering mendengar cerita sama orang-orang yang mengonsumsi pada alhamdulillah sembuh. Akhirnya saya coba beli satu botol yang 100 kapsul, ada perubahan 200 kapsul, terus kaki-kaki saya bengkak, udah kempes, 3 bulan saya nggak bisa jalan, beli satu botol lagi, alhamdulillah total saya kempes bisa jalan. Nah, akhirnya saya beli satu lagi 4 botol, akhirnya sembuh.
1: Pak, berarti kurang lebihnya Bapak udah berapa botol, habis berapa botol?
2: Jadi saya berarti semuanya asam urat 3 botol, lambung 2 botol, berarti 5, tambah kemarin 1 botol berarti aku sudah 6 botol. Nah, ditambah lagi beli yang 200 kapsul, itu sekarang tinggal paling 10 hari lagi lah. Saya sudah stop beli lagi para pendengar, soalnya apa ya, ada khasiatnya. Yang tadinya sama sekali saya 3 bulan gak bisa jalan, alhamdulillah minum itu asam urat normal, terus lambung ya satu persatu diobatinya, lambung berarti udah habis 2 botol. Nah, sekarang semuanya kalau gak lupa, kalau mesti saya beli lagi 200 berarti sudah 1000 botol, 1000 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan asam urat, ya total sembuh lah, berarti katakan. Nah, lambung tadinya muntah-muntah, sakit perut, apa aja, makan susah, alhamdulillah habis 2 botol. Sekarang alhamdulillah makan bisa sampai 4 kali lah, biasa jam 7 makan, jam 11 sudah lapar, jam 3 makan lagi, ntar jam 7 makan lagi berkat minum itu
1: Habutop.
2: Terus tidurnya enak, biasanya nggak keringetan, saya pagi bisa mandi, biasa satu mandi sekali lah mandi, sekarang bisa 2 kali, alhamdulillah berkat obat Habutop.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Para pendengar radio di mana aja berada yang mungkin mempunyai penyakit keluhan seperti saya, coba minum Habutop ramuan Arab. Yang paling ngetop Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mudah-mudahan sembuh.
1: Amin.
2: Saya sendiri udah membuktikan sendiri, bukan rekayasa. Alhamdulillah.
1: Ya,
2: sembuh. Makanya dicoba dulu. Kalau udah dicoba, kalau enggak ini kan baru tahu.
1: Terima kasih nih Pak.
2: Kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan Habuto, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Tekuturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotik Pudianmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum terbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangarat. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randukunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Alfala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan. Anda

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Anda bisa

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadhana shahra siyami lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para ulama yang saya muliakan, para pejabat baik sipil maupun militer yang saya hormati, alhamdulillah malam ini atas izin Allah, mudah-mudahan yang kita laksanakan ini merupakan bagian dari amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Hadirin, reformasi terbesar adalah reformasi yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun merombak satu bangsa biadab menjadi bangsa beradab, merombak umat yang terpecah belah menjadi umat yang bersatu, merombak masyarakat yang tenggelam dalam kemusyrikan menjadi umat yang bertauhid. Reformasi besar apa yang dilaksanakan oleh Rasul dan apa hubungannya dengan kita sekarang? Ini yang ingin saya sampaikan malam ini. Pertama, beliau melaksanakan reformasi akidah, membebaskan manusia dari kemusyrikan, menyelamatkan manusia dari ketergantungan kepada benda. 13 tahun beliau berjuang di kota Mekah hanya untuk menanamkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari sana segalanya dimulai, meletakkan fondasi. Saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah dengan seluruh konsekuensinya. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, maka saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Orang yang benar fondasinya, benar sujudnya. Jelas? Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan minta rizki kecuali hanya kepada Allah. Orang yang benar fondasinya, jauh dari korupsi, jauh dari judi. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Inilah generator yang membangkitkan seluruh nilai-nilai amal kita. Kita puasa, kita sujud, kita jihad, itu kan karena nilai iman. Betul? Imannya tidak kelihatan, yang kelihatan gejalanya. Mic ini berbunyi karena ada strom. Percaya apa tidak? Ya. Kelihatan stromnya? Ya. Kok tahu ada strom dari mana? Dari bunyi. Ada suaranya itu, ada stromnya. Kenapa? Bunyi. Lampu menyala karena ada strom. Kipas angin berputar karena ada strom. Betul? Jadi kalau ada strom bunyi dong. Kalau ada strom lampunya nyala dong. Kalau ada strom kipas anginnya muter.

0: dong. Artinya apa? Kalau ada iman, sujud dong. Kalau ada iman, jihad. Udah, dangdong. Seluruh amaliah kita hanya refleksi dari nilai-nilai keimanan. Maka dimulai dengan fondasi. Kalau fondasi kuat, apapun yang mau dibangun aman. Kalau fondasi rapuh, apa yang mau dibangun di atas fondasi yang rapuh. Karena itu, dengan tabligh akbar ini, pesan pertama saya, mari jaga nilai-nilai iman kita. Kita masih bergelut dengan zaman susah. Judi kembali merebak. Narkoba meracuni remaja dan pemuda-pemudi kita. Padahal dua-duanya sumber segala macam kemaksiatan. Judi mendidik orang jadi malas. Dan sejarah belum pernah mencatat ada orang jadi kaya karena judi. Yang bangkrut, yang kere, yang melarat, banyak. Makanya saya bersyukur di sini gak ada yang judi. Gak ada, mana saya gak lihat di sini. Entahlah kalau di luar sini. Judi itu penyakit, kalahnya bikin penasaran, menangnya bikin ketagihan. Itulah penyakitnya. Makanya lebih baik makan singkong betulan daripada makan roti mimpi. Ayo, makan singkong betulan, makan roti mimpi. Lebih baik mana? Lebih baik makan roti betulan, Mas. Maksud saya, uang 45 ribu rupiah itu daripada belikan togel, daripada dibelikan pakong, daripada dibelikan macam-macam undian judi, lebih baik dibelikan beras makan sama-sama. Hadirin yang saya hormati, karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu. Dahulu pun orang-orang tua kita berjuang memerdekakan negeri tercinta ini. Apa faktor penggerak utamanya? Iman. Imanlah yang mengajarkan orang-orang tua kita. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Lah, tanah air kita kan bukan Aljazair. Tanah air kita bukan Palestina. Tanah air kita bukan Mesir. Tanah air kita Indo. Mencintai Indonesia bagian daripada iman. Yang datang menjajah kebetulan kafir. Lah ini. Bertemulah cinta tanah air dengan semangat jihad yang diajarkan agama. Lalu bangkitlah para ulama. Bangkitlah para kiai. Bangkitlah para santri. Berjuang memerdekakan negara tercinta ini. Saya tanya lagi. Orang-orang tua kita dahulu berjuang melawan penjajah, senjatanya apa? Bambu runcing. Jenderal mana mau taruhan bambu runcing merdeka melawan tank? Bambu runcing merdeka melawan meriam. Bambu runcing merdeka melawan tentara-tentara profesional yang terlatih dengan baik. Menurut logika, tidak mungkin. Menurut kebiasaan, tidak bisa. Menurut rasio, impossible. Entoh nyatanya kita merdeka. Lalu para pendiri Indonesia dengan jujur mencantumkan dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar Negara kita kalimat yang berbunyi, dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ada tidak itu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar? Ada apa tidak? Pokoknya biar belum pernah baca, ada, itu saja sudah. Biar lancar urusan. Saya yakin kalimat ini bukan lipstick, not decoration only. Kalimat ini pengakuan moral, pengakuan batin yang sangat jujur dari para pendiri Indonesia bahwa Allah campur tangan dalam proses kemerdekaan. Kalau tidak, enggak ada ceritanya bambu runcing merdeka melawan tank. iman untuk merebut kemerdekaan, sekarang iman untuk mengisi kemerdekaan. Betul? Betul? Karena itu jaga nilai-nilai iman, jangan tidur. Kita sudah berhasil melaksanakan pemilu. Sidang umum MPR sudah digelar. Pemerintahan baru sudah terbentuk. Itu kita pilih bersama. Kita dukung bersama. Mendukung itu tidak harus selalu iya. Kula nuwun sumuhun dawuh. Kumaha juragan wae? Oke, Bos. Mendukung tidak harus selalu iya. Mendukung juga memberikan saran, kritik, perbaikan. Kenapa? Di mana-mana di dunia ini kekuasaan cenderung mau menang sendiri. Kekuasaan cenderung untuk korup. Karena itu kalau kita cinta kepada pemerintah, kita harus mengawasi jalannya pemerintahan kita ini. Pengalaman ketika Orde Baru berdiri, kita percaya, kita serahkan penuh, lalu kita tidur. Akhirnya kita jadi susah sendiri. Betul? Umat Islam tidak boleh jatuh dua kali di tempat yang sama. Hari ini lewat sini jatuh wajar, belum tahu barangkali. Besok lewat sini lagi jatuh lagi, goblok tenan. Masa jatuh dua kali di tempat yang sama itu bagaimana? Hadirin yang saya hormati, nilai-nilai iman, intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain nilai iman. Imanlah yang menyebabkan kita gembira menyambut datangnya Ramadan, menyingsingkan lengan baju, menghamparkan sajadah, melakukan pendekatan yang intens kepada Allah. Kenapa? Kita mengerti nilai Ramadan. Tempo hari saya berikan contoh. Di tangan kanan saudara ada berlian, harganya 50 juta. Di tangan kiri saudara ada rumput seikat. Berlian dan rumput ini taruh di depan kambing. Kira-kira mana yang diambil kambing? Rumput, dasar kambing. Kambing tidak ngerti nilai berlian. Padahal kalau kambing sedikit mau pakai otak. Kalau berlian yang saya ambil, kata kambing, lalu saya bawa ke pasar, kemudian saya jual, harganya 30 juta, lalu dibelikan rumput, dapat rumput sekabupaten. Tapi kambing tidak ngerti nilai berlian. Yang kambing tahu cuma rumput. Kenapa? Hidup kambing cuma melayani perut. Maka kata Imam Ali karramallahu wajhah, orang yang hidupnya hanya untuk melayani perut, saudara yang ngomong ya, tanggung jawab. Saya kan cuma mulai, kenapa diterusin? Hadirin yang saya hormati, jaga iman baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita. Mereka harapan kita semua. Mereka masa depan Indonesia. Akan bagaimana Republik Indonesia, bahkan akan bagaimana Islam di Republik Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang. Anak-anak kitalah jawabannya. Mereka mau jadi apa, persilahkan, asal iman merupakan landasan hidupnya. Anak-anak kita boleh jadi jenderal, asal jenderal beriman. Boleh jadi pejabat, pejabat beriman. Jadi pengusaha, pengusaha beriman. Kalau iman landasannya, aman. Jadi pengusaha, pengusaha beriman, insya Allah timbangannya tidak curang. Ekonomi lancar, masyarakat tenang. Jadi petani, petani beriman, insya Allah tidak menggarap tanah yang bukan miliknya. Jadi pejabat, pejabat beriman, insya Allah korupsinya sedikit. Jadi jenderal, jenderal beriman, insya Allah berjuangnya bersama ulama, bukan nangkepi ulama. Jadi teknokrat beriman, jadi pengusaha beriman, jadi seniman beriman, jadi maling. Gak ada, mana ada maling beriman. Kalau iman landasannya, insya Allah aman. Ini yang pertama. Yang kedua, Baginda Nabi melaksanakan reformasi sosial berupa apa? Membebaskan manusia dari ras diskriminasi, mengikat manusia dengan tali akidah, diciptakan kita dari laki-laki dan perempuan, dijadikan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Bahkan Quran memulai dengan kalimat syu'ub, waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal satu dengan yang lain. Saya ingin mengulangi imbauan saya. Mari kita tingkatkan tri kerukunan. Tiga macam kerukunan. Pertama, rukun antar umat seagama. Sesama muslim harus rukun. Ya, Pak. Ya, Bu. Hey. Malam ini saya tidak merasa sebagai tamu di sini. Saya hanya keluarga di tengah-tengah keluarganya. Di sepanjang Jawa kah saya, ke Sumatera kah saya, ke Kalimantan saya, ke Sulawesi saya, ke Irian Jaya saya, kemana saja saya pergi, di mana saja saya berada, saya hanya keluarga di tengah keluarganya. Sebagai muslim kita terikat akidah. Sebagai bangsa kita punya komitmen. Kita ingin bersatu nusa, satu bangsa, satu. Inilah kita. Hadirin yang saya hormati, rukun antar umat seagama. Hura-hura pemilu sudah lewat. Ekses-eksesnya harus kita hilangkan. Boleh jadi kemarin-kemarin karena berbeda kaos sama teman gak teguran. Yang sudah-sudah, yang penting sekarang ke depan. Sudah capek kita rakyat diobok-obok. Sudah datang saatnya kita meluruskan saf, merapatkan barisan, menggalang semangat kebersamaan. Rukun antar umat seagama. Begitulah malam ini saya hadir di tengah keluarga sendiri. Yang mengikat kita apa? Akidah. Di masjid kita ditemukan dan inilah simbol kehidupan umat. Tadi kita sholat Isya dan Tarawih di sini, menghadap ke arah yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, melakukan gerak yang sama, membaca bacaan yang sama dengan bahasa yang sama. Betul? Tapi kita datang dari segala penjuru. Kita datang dari sebelah lor, sebelah kidul, sebelah wetan, sebelah kulon. Di sini, di masjid ini, kita menghadap ke arah yang sama. Kita yang hadir di sini boleh jadi ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya. Tapi kita adalah Indonesia. Jelas? Jelas? Saya sering kasih contoh. Coba kalau sholat pakai bahasa masing-masing, ramai masjid, bingung malaikat. Ini Indonesia ramai karena tiap provinsi sholat pakai bahasa masing-masing. Kalau Riau bicara sendiri, Ambon bicara sendiri, Aceh bicara sendiri, Irian bicara sendiri, ramai masjid. Jelas? Jelas? Yang imam pakai bahasa Indonesia, takbir, Tuhan yang maha besar. Gagah sekali, bingung malaikat. Kembali kita kalau sholat pakai bahasa masing-masing, betapa ramainya masjid. Itu cermin dari bangsa yang tidak bisa menjaga kesatuan dan persatuan. Uni Soviet almarhum, almalun, itu negara adidaya, negara adikuasa bersama-sama dengan Amerika menjadi polisi dunia, tetapi kemudian dihantam oleh glasnost yang kebablasan. Gorbachev terpental, Soviet pecah jadi negara kecil berkeping-keping. Mimpi mengembalikan Soviet seperti dulu. Begitulah kalau kita biarkan benih-benih disintegrasi ini terus berkembang, tidak ada lem perekat, maka kita akan pecah berkeping-keping dan kita akan jadi satu bangsa yang kecil. Oleh karena itu, yang pertama, jaga kerukunan antar umat seagama. Berbeda pendapat boleh, berpecah belah jangan. Berbeda partai oke, tapi berbeda dalam wawasan bernegara jangan. Jujur saja, saya kemarin musim pemilu itu sudah agak pesimis melihat. Batin saya menjerit, ya Allah, kenapa umat jadi begini? Kenapa umat harus terkotak-kotak? Terlalu banyak partai-partai Islam waktu itu, 20 lebih. Begitu sidang umum MPR berjalan, saya mulai melihat titik optimisme. Ada yang mengkristal, di mana orang tidak lagi melihat partainya, tetapi melihat nilai-nilai imannya. Itulah yang memang utama buat kita. Ini yang pertama, rukun antar umat seagama. Yang kedua, rukun antar umat beragama. Beberapa hari yang lalu ada kejadian yang mengenaskan di Jakarta Timur, Cipayung. Peristiwa penyerbuan Yayasan Dolos. Hadirin yang saya hormati, kita tentu menyesalkan kejadian itu. Kita tidak bisa menyetujui tindakan main hakim sendiri. Kita berharap pemerintah bukan hanya bisa menangkap pelakunya, tapi juga yang tidak kalah pentingnya mengusut akar permasalahannya. Kenapa itu terjadi? Kalau cuma pelakunya yang ditangkap, akar permasalahannya tidak selesai, saya khawatir terulang lagi di tempat lain. Inilah yang terpenting, menjaga kerukunan antar umat beragama, saling menghormati, saling menghargai. Jangan melakukan kamuflase, jangan melakukan tindakan-tindakan yang rawan dan peka. Misalnya umat Islam membangun masjid di tengah perkampungan orang Kristen, padahal tidak ada Islamnya di situ. Itu bisa menimbulkan kerawanan. Atau sebaliknya, membangun gereja di tengah perkampungan umat Islam yang tidak ada Kristennya di situ. Atau sebaliknya, mereknya kegiatan sosial, mereknya kegiatan kemanusiaan, tapi isinya penyebaran agama kepada orang yang sudah beragama. Itu pun bisa menimbulkan kerawanan. Jelas? Maka yang besar jangan mau menang sendiri, yang kecil harus tahu diri. Jelas? Mari saling menghormati, mari saling menghargai dalam batas lakum denukum. Menangkap pelakunya penting, mengusut akar permasalahannya itu pun tidak kurang pentingnya. Hadirin yang saya hormati, Islam agama toleran, baik dari prinsip ajarannya maupun dari sikap umatnya. Islam agama yang rahmatan lil alamin. Kita punya kewajiban untuk membuktikan bahwa Islam bukan merupakan ancaman. Islam adalah alternatif. Islam adalah solusi. Islam bukan ancaman. Yang hadir di sini bukan perusuh, bukan umat biang kerok. Ini umat yang cinta damai. Ini umat yang tidak pernah mencari-cari musuh, tapi juga tidak akan pernah lari kalau bertemu musuh. Mari kita jaga kerukunan antar umat beragama. Jangan sampai peristiwa Dolos terulang lagi di tempat-tempat lain. Saling menghargai, saling menghormati. Jangan main hakim sendiri, tapi juga jangan mau menang sendiri. Hadirin yang saya hormati, dengan menjaga kerukunan antar umat beragama, akar keutuhan kita sebagai bangsa semakin terpelihara. Lalu yang ketiga, rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Tadi kita sholat di sini ada imam, ada makmum, betul? Kalau makmum siapa saja boleh, Mas. Tidak ada pemilihan makmum. Fikih itu ketat kalau sudah memilih imam. Nih makmum siapa saja, Pak, itu orang pemabuk itu, boleh jadi makmum. Suka mencuri, Pak, boleh jadi makmum. Bacaannya tidak fasih, boleh jadi makmum. Ketinggalan satu rakaat, boleh jadi makmum. Tapi tidak tiap orang boleh jadi imam. Kenapa? Imam mau mimpin orang banyak. Kalau dia bodoh, bagaimana nasib makmumnya? Ada karikatur di Medan, pernah kejadian. Anak kecil disuruh sholat sama ibunya. Nak, sholat kau. Ah, aku tak pandai sholat, Ma. Si Ucok rupanya ini. Kata ibunya, sudahlah, kau ikuti saja bapakmu tuh. Apa yang bapak mau kerjakan, kau ikuti sajalah. Jadilah, Ma, kalau ikut saja bisalah aku. Berangkatlah anak ini kan, sholat di belakang bapaknya, jadi makmum. Sholat di balai bambu, tidak pakai tikar. Bangun sujud, hidung bapaknya terjepit bambu. Karena sakit dan kaget, refleks bapak ini teriak, aduh. Anak di belakang ingat pesan maknya, ikuti saja bapakmu. Si anak ini malah pakai irama, aduh. Lah, ada yang lebih gendeng lagi. Mendengar anaknya mengadu, bapaknya menoleh ke belakang. Kata bapaknya, kau kejepit juga, Cok. Sholat jadi ngobrol. Kalau makmum dan imam sama bodohnya, rusak sholat ini.
1: Nah, inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Halo, anak apa mak? Telepon mbakin kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi

0: Kawan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk Ami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habu Top, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
0: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Anda

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: besok ada acara gak?
1: Kenapa emang pak? Tanya ada acara segala. Mau ngapain? Atau bapak mau ngajak ibu jalan-jalan ya?
0: Ya pokoknya pagi-pagi habis sholat subuh.
1: Gak sih amat. Mau ngajak jalan kemana sih pak?
0: Mau ngajak ke sawah. Jadi sore bapak lihat padi-padinya udah siap panen tuh. Keburu habis dipatokin burung bu.
1: Kirain mau ngajak piknik.
0: Ya kan itu juga piknik bu. Ke alam bebas. Iya, sambil sih lihat matahari terbit. Indah kan bu?
1: Ya indah sih pak. Tapi emang gak nyuruh orang aja buat panennya? Soalnya kalau habis dari sawah, ibu suka pegel-pegel badan, kayak ringsek gitu loh pak.
0: Tenang aja bu, bapak udah beliin habutuk dari pagi. Sengaja biar diminum sekarang nih. Habutuk buat herbal ramuan Arab yang paling top. Ibu minum aja 2 kapsul 3 kali sehari. Besok sebelum berangkat ke sawah lagi juga minum dulu, biar badan selalu fit.
1: Oh, yang suka diiklanin di radio-radio itu ya, Pak? Yang top-top-top itu kan? Katanya bisa juga buat membantu mengobati penyakit dalam ya, Pak?
0: Iya, Bu. Betul. Pokoknya khasiatnya jos. Udah banyak testimoni, halal dan udah BPOM. Plus, tanpa efek samping.
1: Oke deh, Pak. Besok ibu siap ke sawah deh.
0: Oke deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
2: Di Apotek Mandala, alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon, alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro RT 03 RW 04 Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Siji Farma, alamat di Jalan Kaloran nomor 14 / 68

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talang.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul, ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali ya,
1: tiap hari. Pagi, siang sama malam.
2: Ya. Oke. Okay. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Abutop. Abutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, benar-benar manjur. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Kepunduhan RT 01 RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01 RW 08 nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan

SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

0: di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayek weya, mamake bisa dangdutan sporete ya.